0: setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey. Baik lagi.
2: Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi. Pagi ini semuanya baik-baik belaka ya.
2: Okey kak.
1: Okey.
2: Ramai dah masuk komen muncul. Terima kasih Izizi.
1: Okey.
2: Dia kata dia, saya dari Bintulu ni nak bagi tahu hujan pagi ni.
1: Alhamdulillah hujan rahmat,
2: alhamdulillah,
1: rezeki
2: tu.
1: Ya.
2: Nak musim jerebu ni kan. Bila hujan alhamdulillah.
1: Okey, katanya Aniza Samin, saya dekat luar rumah ni sambil sidai baju. Oh, dahsyat. Sidai baju boleh dengar National FM.
2: Cantik.
1: Hebat tu.
2: Okey, okay. Sufina Fiza dia kata, oh lagu Pelamin Angan Ku Musnah. Lagu favourite akak ni, dek.
1: Memang, dek.
2: Tu dia.
1: Ya. Yeah. Okey, Kak Niza dah baca tak dia?
2: Belum.
1: Kot. Katanya, Kak Niza kata, lagu remaja memang buat sesiapa sedih. Okey, katanya, bila dapat tahu dia nikah dengan orang lain, adik sebagai cucu. Okeylah, Kak.
2: Erina Latif, dia kata, oh, adik tadi, dia dah berjaya jumpa Kak Azi.
1: Oi.
2: Kak Azi, kau tak, saya pun memang dekat Sarawak dah sekarang.
1: Okey, okey.
2: Jadi okay. Adik ni tadi kan kat Sarawak kan?
1: Kat Sarawak.
2: Dia dah dapat jumpa dah. Erina bagi tahu tadi. Rezeki dia lah.
1: Okey. Baik. Alhamdulillah, bagus tu.
2: Kejap lagi ada global.
1: Baik.
2: Tapi sikit lah kita nak kongsi ni tentang MC-MC eh.
1: Kenapa tu?
2: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia keluarkan kenyataan nak perjelas maklum balas Meta.
1: No.
2: Berhubung isu penggodaman dan penyah aktifan akaun WhatsApp.
1: Okey.
2: Jadi MCMC maklumkanlah. Pihak MCMC sekarang ni tengah telitilah aduan yang diterima dan sudah pun memajukan kes-kes yang berkaitan ni kepada platform Meta untuk dapatkan penjelasan dan tindakan selanjutnya.
1: Betul. Baru-baru ni kita ada isu sedikit mengenai akaun WhatsApp ni. Dan Suruhanjaya itu juga menjelaskan bahawa isu pengambilalihan akaun itu atau digodam dan penyekatan akaun ialah dua perkara berbeza. Kerana sebelum ini ada melaporkan, media melaporkan MCMC mengambil maklum kebimbangan berhubung isu akaun WhatsApp dan ianya digodam dan disekat dan tidak boleh dicapai.
2: Bahaya. Oi. Sebab WhatsApp ni kita tahulah memang banyaklah kata apa, maklumat-maklumat peribadi kan.
1: Betul.
2: Jadi kalau boleh lepas kongsikan nombor akaun ke, nombor pin ke, password. Betul. Apa-apa ke, delete terus eh.
1: Betul. Memang kena delete. Sebab dulu macam zaman akak dengan abang ni, zaman SMS. Kalau ada top up, kami pakai top up dulu.
2: Goreng-goreng top up kan. Letak
1: RM10.
2: Hashtag depan.
1: Tapi dulu top up kau RM10. Tak dapat RM10 tau.
2: Yelah, tolak pula. Undi pula lagi.
1: Undi.
2: Macam-macam lah.

0: Lepas tu bayar call ringtone pula lagi.
1: Yo, itulah, macam-macam.
0: Tahu-tahulah dah habis.
1: Habis beli lagi.
0: Aduh. Okay, baik-baik. Antaranya moga-moga kebimbangan ini tak berlarutanlah, dapat diselesaikan dengan segera, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Okay. Selepas ini, anda boleh tonton sekarang ni. Kenapa? Saya pun pelik lah.
0: Kenapa?
1: Kenapalah ada pemain bola sepak ni yang rambut dia panjang sampai ke punggung. Tidak ikat, tidak apa, dia biar. Dah lah rambut panjang, dreadlock pula tu.
0: Allah.
1: Ala-ala reggae.
0: Macam mana nak main bola macam tu?
1: Saya pun tak faham. Saya rimas tau. Kalau main bola dengan rambut panjang, saya memang rimas.
0: Yelah, buatnya dia lari, dia libas. Kadang kena tarik rambut. Itu makannya, bang.
1: Pemain tu geram.
0: Agak-agak lah. Haaland pun ikat rambut.
1: Ya. Sebab pemain tu geram, rambut panjang sangat. Jadi tarik lah.
0: Yelah. Kejap lagi dalam global .
1: Okay. Jom dengarkan lagu ini dahulu.
0: Mari kita.
1: Nanti kembali lagi selepas
0: ini. Inilah dia.
1: Nasir.
0: Okay.

0: right. Global.
1: Itulah tu. Itu makan dia.
2: Itu makan dia.
1: Itu cara dia.
2: Boleh tengok di FB Live untuk global kita.
1: Okay.
2: Lelaki saya rasa ni Kak Merah tu siapa?
1: Kak Merah tu pemain lawan lah.
2: Yang tarik rambut dia?
1: Haa.
2: Orang lain yang rambut panjang, orang lain yang kena kad merah eh. Anda boleh tengoklah di Facebook lah. Kalau saya memang orang kata apa, tunggu dekat parking saya akan gunting rambut dia.
1: Yelah, sebab cerita dia ini perlawanan bola sepak tau. Perlawanan bola sepak melibatkan dua buah negara kepulauan.
2: Okey.
1: Dia bukan negara kelab, okay, tapi negara kepulauan. Yang berlangsung yang mana ada sok pemain ni lah. Rambut dia rambut dreadlock. Panjang sampai ke bahagian punggung.
2: Macam Bob Marley dah.
1: Macam Bob Marley.
2: Okay, boleh tengok yang mana penyerang Anguilla. Namanya Edan Scipio.
1: Oh, tu dia.
2: Berusia 36 tahun. Satu-satunya player pemain bola yang ada rambut dreadlock yang sangat panjang. Kalau tengok dalam video ni, hampir ke buku lali.
1: Betul.
2: Melampau betul.
1: Okay,
2: dan dia kata dia memang kena ikat lah. Dan kena pastikan rambut dia tu sentiasa terikat supaya tak kena pemain lain.
1: Okay. Dan dia juga kali ini katanya dah didombakan sebagai antara pemain yang memiliki rambut paling panjang lah. Dan ketika perlawanan bola sepak, Anguilla bertemu dengan Antigua dalam dan juga Barbuda dalam aksi CONCACAF Nation League di Stadium Sir Vivian Richards di Biology Science. Yang mana pemain ni, Scipio ni, masuk pada minit ke 69.
2: Biologi Science
1: tu page. Itu page. Okay. Di Stadium Sir Vivian Richards. Salah. Itulah tu eh. Okay. Dan dia masuk minit ke 69. Pada waktu itu pasukan dia Anguilla ni ketinggalan 0-5.
2: Okay. Hanya 3 minit je selepas dia berada di atas padang, rambut dia ni jadi punca pemain lawan dilayangkan kad merah. Itu saya kata tadi, orang lain yang rambut panjang, orang lain yang kena kad merah.
1: Betul.
2: Sebab pemain-pemain lawan ni dia geram.
1: Dia geram.
2: Kau ni nak jadi model iklan shampoo ke? Nak main bola?
1: Betul.
2: Kalau panjang sikit-sikit tu tak apalah.
1: Ini?
2: Tapi ini panjang sampai ke buku lali, bang.
1: Betul.
2: Mana nak main bola?
1: Dan ceritanya, Kion ni, pemain lawan, nama pemain lawan tu Kion Greeny. Dia tarik rambut dreadlock Scipio tu. Dan pemain tu dilainkan kad merah lah. Okey, dan lebih pelik insiden sama juga berlaku lagi.
2: Apa dia?
1: Apabila pemain Antigua itu dan juga Berbuda pun tarik rambut pemain ni juga. Dia berulang. Mana-mana lawan pemain lawan dia geram.
2: Bayangkan dalam satu perlawanan dua kad merah dilayangkan dek kerana rambut dreadlock ni. Mesti dia tidak disukai ramai.
1: Memanglah.
2: Geram kan?
1: Yalah, patutnya Persatuan Bola Sepak negara kan tengok ditarik rambut bukan main kasar.
2: Sampai ke belakang tau.
1: Sampai ke belakang orang tu kan.
2: Kalau saya pun saya geram. Mana kita nak jaga rambut dia lagi, mana nak jaga bola lagi, terkena libas sakit pula lagi.
1: Betul.
2: Kan? Mengganggu tau konsentrasi.
1: Sebab apa? Rambut panjang ni kalau tak dijaga dengan betul dia berbau tau.
2: Bau pula lagi.
1: Kita tak tahulah mungkin rambut dia berbau ke.
2: Tak baulah kan.
1: Wallahualam lah kan.
2: Bola kan berpeluh-peluh kan.
1: Yo.
2: Yelah. Eish, awak punya bahan memang sumpah rambut je gini. Sayur pun sayur rambut. Halah.
1: Yelah, tengoklah.
2: Okay.
1: Anda semua jagalah rambut elok-elok
2: Okay, yang mana komen.
1: Yang mana wanita tu jaga lelok lah.
2: Walaupun bertudung itu mahkota kita tau.
1: Ya, betul, setuju tu eh.
2: Okey, jadi boleh tengok, boleh komen. Kalau anda pemain lawan, apa yang anda akan buat? Kalau saya, saya tunggu kat parking. Gunting rambut dia.
1: Bawa gunting lelok eh.
2: Okey.
1: Sebab dia rambut panjang. Rambut dia rambut dreadlock.
2: Okay.
1: Dreadlock ni dia sinonim dengan reggae lah.
2: Yelah.
1: Lagu ini Have It All versi reggae.
2: Cantik, inilah dia
1: Nasional.
2: Okay.

0: Okay. Yang mana suka dengan lagu reggae, boleh dengar kat National FM nak minta lagu reggae. Ada yang minta dengan saya ni katanya. Boleh minta malam nanti eh.
1: Okay.
0: Ya.
1: Suhaimi.
0: Apa katanya?
1: Dia kata rambut panjang ni dah terkenal sejak zaman hang tua.
0: Ya.
1: Sekarang ni jadi peroperasen lah. Tak, dia rambut zaman hang tua tu lain bang. Itu rambut-rambut pahlawan tu.
0: Betul, dia macam mengembang. Bukan mengembang.
1: Macam Dato' M. Nasir.
0: Dia lebih kurang begitu.
1: Dululah zaman dulu kan. Tapi yang ini ni cerita dia. Ini dreadlock bang. Sampai ke kalau tengok tu betul-betul dekat bahagian lutut, dekat betis juga tu.
0: Rambut tu diikat-ikat-ikat. Dia macam
1: dreadlock,
0: tangan,
1: dreadlock. Saya cakap apa lagi? Dreadlock.
0: Dia ikat-ikat.
1: Marah.
0: Dia cakap diikat dreadlock tu.
1: Bukan macam zaman tua bang. Lain bang. Okay, Hani Nina.
0: Okay.
1: Dia kata, weh.
0: Ya, yeah, kenapa tu?
1: Terkejut tengok, weh.
0: Ui, biar betul
1: panjang
0: Nina.
1: Panjang betul rambut dia. Tak elok lah untuk pemain bola. Dia cakap macam tu.
0: Masyid Osman katanya, tiga suara patutnya FIFA ni adakah peraturan lelaki yang hendak bermain bola sepak dimestikan memikir rambut yang tidak melepasi paras bahu. Itu saya tak tahulah.
1: Ini bukan FIFA. Kalau tengok player-player FIFA tak ada rambut panjang macam ni. Sikit-sikit macam Haaland tu pun ada lah. Itu pun diikat.
0: Itu pun ikat. Dikemas, dikemas.
1: Itu pun ada gunting.
0: Dah botak dah.
1: Okey, Akilah Melsa dia kata kalau saya jadi pemain bola lawan dekat situ, saya pun tak rambut geram tengok. Dia kacau fokus tau, dia kata.
0: Betul. Okey, Masya Saleh kata apa tau? Kebanyakan di kampung saya yang berambut panjang ni sudah pun bergelar warga emas.
1: Faham.
0: Dah tua baru nak panjang rambut.
1: Yelah, betul lah. Tak ada benda nak buat kan.
0: Yelah, duduk
1: lah.
0: Duduk terbenung kat rumah dah pencing kan. Macam habis dah panjang rambut.
1: Macam mana soalnya nanti. Macam mana dia kalau
0: pencing? Sikat ke tepi.
1: Yang pendek pun 4 jam kat konti duduk blow rambut. Esa tu tahu lah. Okey lah, jom lah. Map Malaysia.
0: Map Malaysia.
1: Kodoh tak ada bahannya.
0: Aduh.
1: Map Malaysia.
0: Map Malaysia bersama dengan Ruzamin.
1: Silakan.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Okey, kita mulakan laporan cuaca dengan keadaan di Semenanjung dengan cuaca hujan dicerap di kawasan perairan pantai timur Semenanjung yang dijangkakan akan membawa keadaan cuaca lembap terutamanya di kawasan berhampiran pantai di negeri Terengganu dan juga Pahang serta beransur reda pada lewat pagi nanti. Sementara itu di beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang termasuk juga di Negeri Sembilan masih lagi berjerebu pada ketika ini. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca semasa. Seterusnya di Malaysia Timur, keadaan cuaca hujan dicerap dan lebih tertumpu di Sarawak iaitu di bahagian Kuching, Samarahan, Betung, Sarike, Mukah, Sibu, Bintulu dan juga Miri. Kelompok awan hujan ini dijangka akan bergerak ke kawasan pesisiran pantai dan beransur reda pada lewat pagi ini. Pada sebelah petang, keadaan cuaca hujan berserta ribut petir dijangkakan akan mula terbentuk di kawasan pedalaman Semenanjung dan seterusnya akan memasuki kawasan di negeri-negeri di utara Semenanjung, kawasan pantai barat serta di pedalaman negeri Pahang dan juga Kelantan. Di Malaysia Timur pula, keadaan cuaca hujan berserta ribut petir pada sebelah petang diramalkan lebih tertumpu melibatkan bahagian pantai barat, pedalaman dan juga Kudat di Sabah, wilayah Persekutuan Labuan, kawasan tengah dan juga selatan Sarawak termasuk juga di bahagian Limbang. Baik, ini yang terkini daripada Met Malaysia. Untuk maklumat lanjut, anda boleh ikuti kami di laman web rasmi dan juga jangan lupa ikuti kami di saluran media sosial rasmi kami. Sekian, kembali bersama Nazri dan Dia di Nasional Pagi.

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan kepada semua yang sedang mendengar slot cara kita di National FM. Sebelum kita mula lebih lanjut, Abang Bat nak puji sikit ni. Okey, pujian ni macam ni. Anda hari ni memang padu dan anda memang luar biasa. Anda hari ni dah lakukan banyak kebaikan terbaik. Dan anda hari ni kan nampak lebih cantik, lebih tampan dan lebih awesome daripada biasa. Tahniah sangat-sangat. Tapi kan, kenapa tiba-tiba hari ni Abang Bat seronok duk puji tuan-tuan dan puan-puan semua ni? Mesti ada udang di sebalik batu ni. Jawapannya adalah betul, betul, betul. Memang ada sesuatu yang Abang Bat sembunyikan. Tapi sebelum tu, nak tanya, jujur, siapa sini suka dipuji? Cuba angguk sikit kepala. Suka tak dipuji? Suka tak? Yang tak angguk tu kenapa? Suka dikecam ke? Takkan kot, kan? Sebab semua orang suka dipuji. Cuma tahukah anda ada perkara yang lagi menarik berbanding dipuji? Tahu tak apa dia? Jawapannya adalah memuji. Dengar macam pelik kan? Jom Abang Bat kongsikan kelebihan apabila kita memberi pujian kepada orang lain. Yang pertama, kita tengok dari sudut psikologi. Asasnya, memuji akan menaikkan motivasi dan rasa percaya diri. Apabila seseorang itu dipuji dan dihargai atas usaha mereka, mereka bukan hanya rasa diri mereka ini bernilai, malah mereka ini, orang yang kena puji ini, akan lebih bersemangat untuk kekal dan mantapkan lagi prestasi mereka. Contohnya, di tempat kerja kan, ada kajian dibuat, pasukan yang selalu diberikan pujian jadi lebih produktif berbanding dengan pasukan yang krik-krik, yang tiada pujian. Kesian. Maka lepas ni, cuba selitkan pujian dalam kata-kata anda, sama ada di tempat kerja, di rumah atau dalam kenderaan. Dan pastikan pujian anda spesifik. Jangan terlalu umum. Jangan cakap, "Bagus, saya suka dengan cara awak bekerja." Cuba perincikan lagi. Contoh, "Bagus, saya suka dengan cara awak bekerja. Awak cepat bertindak dan kalau awak tak faham, awak akan tanya awal-awal." Gitu. Okey, yang kedua, kita tengok dari sudut fizikal dan fisiologi. Tahukah anda, memberi dan menerima pujian akan membawa kepada kesihatan yang lebih bagus? Pujian selalu dikaitkan dengan hormon oksitosin, yakni hormon yang mengurangkan stres dan menimbulkan rasa kepuasan. Dan yang menariknya kan, kajian menunjukkan manusia yang suka memuji dan memberikan dorongan kepada orang lain dapat mengelakkan masalah tekanan darah tinggi dan kurang mengidap penyakit yang bersangkut paut dengan stres. Untung ni. Maka, jadikan memuji ini sebagai alat untuk menguruskan stres, kerana mengiktiraf pencapaian orang lain dapat menghasilkan suasana yang lebih tenang, yang lebih relax untuk kita dan juga mereka. Kesimpulannya, tak salah suka dipuji. Tetapi ketahuilah, suka memuji akan menjemput banyak impak positif dalam kehidupan kita. Jumpa lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di National FM. Kejap. Sekarang ni Abang Bat nak cuba puji orang sebelah anda sekarang. Assalamualaikum.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Okey.
1: Nur Nilam Sari.
2: Ya, betul.
1: Untuk anda semua, hari ni kita dah pun masuk bulan Oktober. Jadi dah pun 1 Oktober hari ni.
2: Okey. Marsha Saleh, terima kasih Abdul Jalil. Nama saya Maat. Dia kata cerita global yang rambut panjang tadi tu, dreadlock tu. Nasiblah tak kena tepek dengan chewing gum. Makan dia juga,
1: betul,
2: kan?
1: Betul. Ni, siapa nama ni? Saya ada baca satu komen daripada Kak Dayang. Okey, Kak Dayang kata tadi masa di zaman di sekolah pun ada juga. Okey, kawan sekolah rendah saya dulu suka sangat tarik rambut saya. Saya balas balik tanpa dia.
2: Ui.
1: Agaknya dia geram kot. Macam pemain lawan tu. Dahsyat tu.
2: Dulu saya pernah hampir bergaduh juga.
1: Oh, tarik rambut
2: tapi
1: dulu.
2: Tapi bukan sebab tarik rambut.
1: Okey, sebab apa tu?
2: Saya backup kawan saya lah. Ada seorang budak lelaki ni, dia kira kategori nakal lah dulu sekolah rendah, kan.
1: Biasalah.
2: Dia suka tarik tudung dari belakang. Tapi dia bukan tarik sampai nampak anak tudung separuh tau.
1: Habis
2: tarik. Habis terkelup tau. Kita panggil dia macam terlangkuk masuk dekat bahagian leher. Kiranya dia dah terlepas daripada kepala tu. Sampai ke depan leher. Boleh.
1: Ya Allah.
2: Sebab itulah. Tapi bila nak tarik ke belakang tu, dia senang. Tapi bila nak keluarkan balik tu, susah. Dekat perhimpunan pula tu. Saya ingat lagi nama dia Fidaus. Saya sebut tu.
1: Yelah, sebab tudung kan macam tu.
2: Dia tarik, tudung sarung.
1: Jadi macam dilah kat sini, kan.
2: Jadi macam leher tergantung kat leher.
1: Kalau nak buka tu kena.
2: Susah lah. Macam kita masukkan kepala kat celah kerusi, senang masuk. Nak keluar susah, kan. Macam tu. Tu saya marah, saya kejar budak tu. Jangan main.
1: Yalah, tak boleh lah buat macam tu.
2: Sebab dia buat tu dekat tengah perhimpunan. Bayangkan.
1: Lepas tu macam mana nak keluarkan tu, kena gunting kan?
2: Saya pergi kejar budak-budak lelaki tu, Fidaus tu. Kawan-kawan yang lain tolong lah, kepung kan, keluarkan. Sian, dia nangis-nangis je.
1: Yalah, tak baik buat macam tu tau,
2: Jangan tanya apa jadi dengan budak tu. Saya cakap terang-terang, jangan tanya apa jadi dengan budak lelaki tu.
1: Tengok tu, kan. Terbaik tau. Saya tak pernah buat macam tu tau. Saya tengok, saya kata
2: berani. Lepas tu dia tak buat lah dekat semua orang. Dia kena bagi.
1: Kadang-kadang orang yang tu kena ajar begitu.
2: Betul-betul.
1: Zaman macam tu lah.
2: Okay.
1: Boleh hantarkan lagi komen anda. Selepas ni kita ada Amin. Yang akan baca berita.
2: Baik.
1: Dan lepas tu kita kembali lagi lah selepas ni. Untuk jam banyak lagi.
2: Jam tak akhir.
1: Dah nak habis lah. Aduh, leganya.
2: Okay, jom. Lega apa tu?
1: Jom, ini dia untuk anda semua. Nanti kembali lagi selepas ini.
2: Baik, jom layan terus.
1: Nasional.
2: Lagi.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
4: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Nasional Pagi.
1: 4, 3, 2, 1.
0: Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam Utama 9 pagi.

luar negara. Pakatan Tentera Diketuai Amerika Syarikat menamatkan misinya di Iraq selepas lebih sedekad ditempatkan di negara itu. Penamatan misi itu dibuat susulan persetujuan Amerika dan Iraq melaksana pengunduran secara berperingkat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyifatkan pengunduran berperingkat itu sebagai kemenangan kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menegaskan perkembangan itu membuka fasa baru yang memperkukuh kedaulatan negara. Angka kematian akibat sebuah kapal penumpang yang terbalik dan karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 78 orang. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, pasukan penyelamat masih mencari 57 penumpang yang hilang, manakala 108 lagi berjaya dipindahkan ke tempat selamat. Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang bertolak dari Surabaya, Jawa Timur pada 12 September menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebelum terputus hubungan pada keesokan harinya akibat cuaca buruk. Sukan. Pelumba basikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri menghadiahkan pingat gangsa buat Malaysia dalam acara kadin wanita di Velodrome Izu. Atlet berusia 23 tahun itu menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dalam perlumbaan akhir yang menyaksikan China menguasai dua kedudukan teratas. Rakan sepasukannya, Nur Alisa Muhammad Farid menduduki tempat kelima. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang melangkah ke skor akhir dalam acara pecut individu lelaki yang dijadualkan berlangsung hari ini. Bagaimanapun, nasib tidak menyebelahi Muhammad Syah Firdaus Sahrum apabila gagal mengikut jejak langkah rakan sepasukannya itu selepas hanya menduduki tempat ketiga dalam saingan Rapid Change musim pusingan kedua. Sepak takraw, kematangan pemain antara kekuatan skuad negara dalam hadapi saingan di pentas antarabangsa dengan pengalaman panjang membantu mereka lebih tenang ketika berdepan tekanan permainan. Tekong negara Zulkifli Abdul Razak berkata, sebahagian besar pemain dalam skuad ketika ini sudah lama bersama pasukan, selain beberapa daripadanya sudah mencecah usia 30 tahun. Menurut beliau, pengalaman yang dimiliki pemain membantu mereka mengawal diri ketika berada dalam gelanggang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, tekanan kos operasi PMKS diteliti. 3,000 lagi tahanan warga Myanmar akan dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey. Itu dia dah pun di minit-minit terakhir, jam terakhir. Dua suara pagi ini. Sonic ada dekat Sarawak.
2: Ada dekat Sarawak.
1: Yeah.
2: Okey, kita dah live di TikTok. Mm-hmm. Boleh tepi-teping. Hari ini borak-borak tentang semalam lah apa yang berlangsung semalam. Di Nasional FM ni, di Wisma Radio, alhamdulillah. Memang luar biasa lah, tahniah kita ucapkan kepada tim Nasional FM penerbit Wahidah Yaakob.
1: Betul.
2: Lepas tu dengan tim lah untuk penerbit Tiga Suara, Aizat Azal macam biasa lah.
1: Semua yang terlibat, alhamdulillah. Kerjasama, sebab program ni dijayakan dengan kerjasama semua.
2: Betul-betul.
1: Yang menjayakan program ni. Dan juga terima kasih tahniah. InsyaAllah dapat kita bekerjasama lagi dengan agensi-agensi Jabatan Kerajaan.
2: InsyaAllah.
1: Daripada PPZ, daripada Jabatan Pendaftaran, betul. JPJ.
2: Betul. Ada LHDN.
1: Betul, Kementerian Kesihatan.
2: SPR, PDRM, KKM, Pharma, LKIM. Lepas tu apa lagi, ATM, Combo, PDRM. Ramailah semalam. Lepas tu kita ucapkan terima kasih jugalah kepada rakan-rakan kita, warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia. Yang sudi juga tunggu sampai habis tau.
1: Betul. Rakan-rakan kita juga dari stesen radio klasik, Radio KLFM, Selangor FM, IFM, Minal FM,
2: Tracks FM, Minal, semualah.
1: Semua turun.
2: Semua turun.
1: Semuanya sihat semalam.
2: Alhamdulillah.
1: Mereka semalam bersenam robik.
2: Senam robik.
1: Lepas tu kita sediakan penimbang. Tengok turun bahagia.
2: Alhamdulillah.
1: Ya Allah.
2: Masuklah saya.
1: Diorang kata kita berjanji lepas ni kita akan bersenam lagi. Ya, memang kita akan bersenam.
2: Itulah tujuan kita.
1: Kita buat begitu.
2: Walaupun dekat luar kita sediakan puspanita dan food truck.
1: Ya, ada.
2: Naik balik. Tapi alhamdulillah, semoga ini akan terus dapat inilah beri manfaat pada semua.
1: Ya.
2: Warga Jabatan Penyiaran Malaysia. Pada tu ada rezeki kita buat untuk dengan pendengar pula kan.
1: Betul.
2: Jadi terima kasihlah untuk semua unit siaran luar yang bantu kita semua pihak kan. Agensi-agensi kerajaan, penaja-penaja,
1: yes,
2: Sonic, pusat pakaian hari-hari, ini, Mami,
1: Kek Malaya.
2: Okey,
1: lepas tu banyak lagi lah.
2: Banyak.
1: Milo. Yang datang buat apa? Van sekali kan.
2: Betul. Oi,
1: saya 3-4 kali tambah air.
2: Sempat awak, apa tak hilang?
1: Saya menjelajah.
2: Cari-cari hilang. Dan akhirnya kami tinggal berdua, awak pegang lah tempat. Cakap macam bertuah.
1: Itu yang saya nak tu. Dan semalam pun jemputan bertuah. Ramai yang dah menang. Ramai yang malam, siapa yang dapat cabut betul-betul hari ni dicuti.
2: Dapat barang elektrik daripada Panasonic.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Okey.
2: Kejap lagi ada tetamu 10.30 minit pagi. Nak bercakap tentang naik taraf sekolah memacu pendidikan berkualiti. Tetamunya Encik Nik Husni bin Niksoh. Selaku setiausaha bahagian pengurusan aset Kementerian Pendidikan.
1: Jangan lupa bersama dengan penerbitnya, Izzy Mazauki, yang mana mengira detik kerana beliau akan bercuti. Biar akan bercuti agak lama jugalah. Bersama dengan isterinya yang tersayang. Siapa nama akak tu Lupa.
2: Kak Yan Rozian Raji.
1: Bersama dengan Kak Yan. Mereka ni pasangan suami ini suka menjelajah.
2: Faham. Jadi, habis semua kita buat tangga semua.
1: Kemanakah destinasinya?
2: Nantikan. Follow dapat-dapat Izzy Balazauki
1: Okey.
2: Baik, jom. Kejap lagi ada peribahasa menyusul.
1: Baik.
2: Tembai semua.
1: Kita dengarkan lagu ini dari Nakyu. Masyuk.
2: Masyuk.
1: Okey.
2: Layan terus.
1: Nasional.
2: Okey.

0: Okey. Hmm. Malam punya cerita, malam punya cerita. Ni ceritanya pagi punya cerita.
1: Okey.
0: Okey.
1: Peribahasa. Hari ni tak adalah bom-bom. Kita hanya berperibahasa je lah.
0: Sebab cerita tu hanya dia boleh buat oleh Sonic.
1: Itu je ada dalam kepala dia. Dia je tahu apa yang berlaku. Cerita kartun ke tak kartun ke, real ke tak real. Semuanya pengarahnya Sonic lah.
0: Sonic lah. Kita ni ya kan je lah.
1: Okey. Peribahasa hari ni. Sumbernya daripada kamus Sistem Peribahasa Melayu dan Bahasa Pusaka edisi 2016. Berbunyi begini.
0: Apa tu?
1: Oh, ni selalu kita dengar.
0: Okey.
1: Carik-carik bulu ayam lama-lama bercantum juga.
0: Itu dia.
1: Sekali lagi eh. Okey. Dua orang kan.
0: Baik.
1: Kuali je lah eh. Carik-carik bulu ayam.
0: Aha.
1: Carik-carik bulu ayam. Ui. Lama-lama bercantum juga. Suara pun dah hilang dah semalam banyak bercakap.
0: Oh, betul.
1: Okey, maksudnya Nazri.
0: Maksud dia eh. Maksud dia adalah berbunyi begini.
1: Apa tu?
0: Perselisihan faham sesama keluarga itu

0: berbaik kembali.
1: Itu dia. Jadi itu peribahasa hari ni lah. Sonic cuti, hari Senin baru dia ada, maka Abang Bombom pun cuti.
0: Betul.
1: Okey.
0: Okey, okey. Jadi untuk anda semua, untuk adik-beradik, mana yang bergaduh, mana yang ni, cuba baik-baik semula,
1: jangan gaduh lama-lama.
0: Betul,
1: gaduh lama-lama nanti dia berkerak.
0: Betul.
1: Berkarat, dah susah dan nak betulkan balik.
0: Macam mana orang kata apa, baiknya antara Datuk Siti dan juga ni dia. Nur Aniza Idris. Mereka akan buat persembahan bersama tau.
1: Bersama Bumi Antara,
0: Betul.
1: Baik, jom.
0: Dengan lagu ini nanti, insyaAllah.
1: Inilah dia.
0: Hati Kama
1: Nasional
0: Pagi.

0: Ai Sukan.
1: Okey. Ai Sukan.
2: Ai Sukan, apa perkembangan sukan dalam negara kita Nazri? Awak nak kongsi tentang bola?
1: Bola sepak lah.
2: Bola sepak eh.
1: Sebab bola sepak hari ni cukup penting.
2: Okey.
1: Perlawanan yang ketiga. Untuk Malaysia bagi kejohanan Piala ASEAN 2026.
2: Baik.
1: Hari ini kalau anda tonton dekat Facebook kami sekarang ni, ada poster pemain Malaysia, pemain naturalisasi Manuel Hidalgo, Malaysia bertemu dengan Singapura.
2: Okay.
1: Harimau Malaya bersembu dengan Lion. Okay. Jadi pada perlawanan yang bakal berlangsung jam 7.30 minit malam, anda boleh tonton di saluran Sukan Plus RTM.
2: Okay.
1: Kalau 7.30 minit malam itu di Indonesianya waktunya. Di Malaysianya 8.30 minit malam.
2: Okay.
1: Bedanya waktunya di situ.
2: Satu jam.
1: Satu jam bedanya.
2: Bedanya satu jam aja.
1: Ya, gitu ceritanya.
2: Gitu ceritanya.
1: Dan ceritanya pemain Malaysia. Iaitu Faisal Halim, katanya menjadi tanda tanya. Pemain ini ketika selesai saja perlawanan Malaysia bertemu dengan Indonesia, dilihat terhincut-hincut.
2: Oh, sebab?
1: Sakit katanya.
2: Oh, sian.
1: Dia kata Faisal Halim ketika ini dikabarkan mengalami kecederaan dan berkemungkinan pemain itu mungkin akan menjadi pemain simpanan ataupun mungkin juga tidak akan diturunkan.
2: Okey.
1: Dan perlawanan mentas Singapura ini cukup penting.
2: Sebab?
1: Sebab Malaysia kena menang, tidak boleh seri, memandangkan hanya juara kumpulan sahaja, juara Division A, layak ke pentas akhir.
2: Okay.
1: Jadi kalau Malaysia seri akan menyebabkan Malaysia berada di tangga kedua. Sebab tuan rumah Indonesia bakal berhadapan dengan Bangladesh.
2: Okay.
1: Dan itu mungkin dijadikan sebagai satu peluang mudah lah untuk Indonesia. Jika mereka menang, Malaysia seri ataupun kalah, jadi Indonesia di tangga teratas lah akan, akan terus like ke pentas final.
2: Sekurang-kurangnya Malaysia kena gol berapa?
1: Seelok-eloknya
2: untuk nak selamat lah
1: 2-3-0. 3-0.
2: Okay,
1: bertemu dengan Singapura ni saya rasa agak mustahil sikit lah. Tapi kita jangan fikirkan begitu.
2: Cubalah
1: untuk menang.
2: Mana tahu kan, rezeki kan, dapatlah 3-0
1: InsyaAllah.
2: Okay, itu perkembangan sukan
1: baik.
2: Kita moga Harimau Malaya akan terus dapat memberikan ASEAN terbaik lah untuk perlawanan malam nanti.
1: Baik. Jom dengarkan lagu ini dahulu. Lagu yang menyemarakkan lagi semangat Harimau Malaya. Macam saya siarkan, macam saya katakan, lagu ini anda akan dengar suara pengulas Allahyarham Dato' Azmul Hawang.
2: Baik, jom layan terus
1: Nasional.
2: Okay.

0: AUB, FAM, we love you Malaysia. BTC the mixtape.
1: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
3: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Ah, dah habis dah dia lagunya.
1: Okey, jadi okay. Terima kasih yang ada di TikTok live.
0: Okey.
1: Yang tepi-tepi, yang borak-borak, okay. Ramailah. Yang borak-borak tentang semalam dah pun menghampiri dah 100,000 dah, alhamdulillah. Okey, kita pun ada Izazlan dekat sini. Izazlan okey, sakit pinggang eh Izaz.
2: Allahuakbar.
1: Oh, lain macam Izazlan. Berjoget-joget. Saya nanti akan tunjukkanlah gambar Izazlan dekat anda semua yang mana ada dekat TikTok eh.
0: Betul, betul,
1: oh,
0: betul.
1: Oh, lain macam dia punya joget. Nak share ho.
0: Yelah. Sebab dia ramai-ramai ni kan, kita vibe dia lain.
1: Lain tu.
0: Kalau seorang-seorang dia je macam pelik. Ramai-ramai memang seorang.
1: Seorang-seorang
0: tak
1: jadi.
0: Kan. Apa pula dengan semalam siapa instructor Iz eh? Yang tu? Ha, tengok dia. Dia cakap dah semalam. Dah hamba dah bagi tahu dah.
1: Hamba dah kata.
0: Dah cakap dah.
1: Okey, set je lagi. Kejap je lagi. Saya tunjukkanlah gambar Izazlan off air lah masa dekat apa nama? TikTok live. Tapi untuk esok bahan saya tahukan anda.
0: Apa ceritanya dia?
1: Dia tentang ketinggian.
0: Okey.
1: Dekat tempat tu dia tinggi.
0: Ui, sayup sangat tu.
1: Sangat. Dekat tinggi kat puncak tu dia ada.
0: Oi, dia dekat situ.
1: Dia ada. Tapi bila kita tengok bawah dia tak ada.
0: Okey. Bye.
1: Bila dia nak turun nak terjun tu, tak sampai ke bawah dia dah tak ada dah.
0: Weh, tak ada pergi mana tu?
1: Nanti esok. Gimana tu? Jadi esok kalau nak tahu esok.
0: Okey.
1: Apa tempat tu, apa yang ada kat atas kat bawah hilang semua tu esok.
0: Baik.
1: Tular tentang tentang Spider-Man.
0: Ah.
1: Saya cakap tu kan tentang Spider-Man.
0: Spider-Man eh. Kat Malaysia lah, kat Malaysia.
1: Kat Malaysia tapi dia tentang Spider-Man lah.
0: Okey, okey.
1: Semua kena tengok, wajib tengok esok sebab geram. Geram. Saya cakap tu sebab memang geram je tengok dia. Global
0: Spider-Man Muslim tu kot.
1: Geram je tengok. Global tentang padah.
0: Itulah.
1: Padah dia buat benda ni sebab ikut trend. Lepas tu dia hilang benda tu sebab ikut trend.
0: Itulah. Buat lagi benda yang dah tak boleh dibuat, jangan dibuat.
1: Tak, sebenarnya benda tu boleh buat.
0: Boleh.
1: Tapi malang tak berbau.
0: Malang
1: tak, kalau berbau kita taklah sebut dia malang kan.
0: Yalah.
1: Malang kan tak berbau.
0: Baik.
1: Jadi dia terkena.
0: Okey.
1: Orang lain buat tak ada apa-apa, kena kan dia. Ada apa-apa pula. Dahlah ada apa-apa. Lepas tu hilang pula kan. Macam tu lah. Nak tahu apa kena esok.
0: Sebab sekarang ni dah bulan Oktober guys.
1: Maaf cakap.
0: Oktober dah guys.
1: Aida Jia hantar guys. Jadual guys.
0: Aduh. Hai.
1: Itulah tu. Jadi terima kasih tipping. Saya dah dapat 100,000 lebih dah.
0: Baik.
1: Kita on tak sampai 1 jam alhamdulillah Terima kasih banyak
0: Okey, untuk anda semua. Sebab sini bersama dengan penyampai seterusnya
1: Azlan.
0: Iz Azlan
1: tanpa Ezel di sisi.
0: Betul. Baik, Ezel sekarang ni dah pun selamat penerbangan
1: Alhamdulillah. Kita nantikanlah lebih kurang 2 minggu
0: Okey,
1: jadi terima kasih semua. Esok pun kita masih bagi berdua sebab Sonic ke Sarawak.
0: Baik.
1: InsyaAllah minggu depan lengkaplah 3 suara
0: Yeah.
1: Okey,
0: saya tinggalkan anda memandangkan hari ini dah pun 1 Oktober 2026. Tragedi Oktober. Sebab ramai tanya Oktober guys.
1: Ingat when September ends.
0: Oktober tadi Oktober.
1: Esok saya masuk. Okey, bye. Semua saya Diana Wai.
0: Saya Nazri.
1: Assalamualaikum.
0: Bye.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Kurniakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
3: Terima kasih Dia, terima kasih Nazri untuk 4 jam sebelum ini menerusi segmen Nasional Pagi. Hari ini hari Khamis 1 Oktober 2026, 19 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Oktober, November, Disember. Ah, nampaknya 3 bulan lagi menjelang tahun 2027. Ya Allah, sekejapnya pejam celik, hari ini dah 1 Oktober. Waktu sekarang 10.12 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Isa Azlan pula sambung untuk segmen Nasional Aspirasi bermula waktu ini sehingga pukul 1 tengah hari. Macam biasa.

0: biasa lah, lagu-lagu 80-an, 90-an yang disajikan sepanjang 3 jam ini. Sahabat saya Ezel dah terbang, insyaAllah selamat sampai dan juga doakan selamat pulang dari menunaikan umrah. Kena jumpa lagi, kena tunggu 2 minggu lagi. Sakit pinggang ni saudara, semalam bukan main lagi rancak hari ni. Akibatnya bangun pagi, sakit pinggang dah. Tapi jangan risau, tugas tetap diteruskan untuk pagi ini. Okey, menjelang belanjawan 2027, 8 hari lagi. Apa yang akan kita mungkin boleh tengok sedikit untuk Alpha 2.0 pagi ini, kejap lagi iskongsikan. Terus layan Sinar FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: Kini tiba masanya Zone

September dengan lagunya Gaji Nasional Aspirasi bersama dengan saya Is Azlan. Gaji, memang betul sebulan sekali. Masalahnya datang tak sampai sehari. Datang pagi tu pun daripada bank ia datang, kepada bank juga ia kembali. Wallahualam. Kan, sabar je lah. Hari ni baru 1 Oktober, mungkin ada yang dah gaji awal. Macam biasa, gaji yang telah pun ditetapkan 25-24 hari bulan kan. Dah habis ke? Sabar je lah, sama situasinya, sama dah habis. Bayar hutang dulu kan. Dan juga ada yang baru masuk hari ini. Yang penting berjimat cermat. Okey, baik saudara. Kejap lagi Alfa 2.0, perbincangan kita berkenaan naik taraf sekolah memacu pendidikan berkualiti. Pada pukul 10.30 minit pagi selepas ni bersama dengan Encik Nik Husni bin Neksoh, selaku setiausaha bahagian pengurusan aset Kementerian Pendidikan, penerbit bertugas hari ini Fauzi Marzauki. Tetapi Aizat Azam ada dengan saya, akan membantu untuk tugasan VMIX FB Live kejap lagi. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

FM. Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
2: Peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan.
3: Ulasan awal, Cik Nik, silakan.
4: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasihlah kepada National FM
3: sama-sama
4: atas jemputan dan peluang bersama-sama pada hari ini.
3: Yeah.
4: Berbicara tentang apa yang diumumkan tadi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, satu berita yang mengembirakan. Diumumkan pada 30 hari bulan Ogos, sempena hari kebangsaan kita pada tahun ini.
3: Mm-hmm.
4: Jadi ya, 1.5 bilion itu peningkatan sebanyak 50% kepada tambahan sebanyak 500 juta ini merupakan satu jumlah yang besar yang diberikan kepada semua sekolah-sekolah yang terlibat. Untuk makluman, kita ada 10,259 sekolah di KPM yang insya-Allah akan dimanfaatkan sepenuhnya dilaksanakan pada tahun 2027. Dan jadi kita juga sebenarnya masih menunggu sebenarnya pengumuman bajet pada 9 hari bulan 10 nanti. Akan insya-Allah mungkin akan ada lagi berita-berita gembira nantilah.
3: Itu semua itu, menanti itu.
4: Itulah kita harapkan semua sekolah-sekolah kita seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi kan, sekolah kebangsaan, sekolah bantuan, sekolah tahfiz, sekolah agama, pendidikan dan semuanya insya-Allah akan mendapat manfaat daripada peruntukan yang disediakan inilah.
3: Itu saya nak korek dengan Cik Nik kejap lagi.
4: Okay.
3: Kau tahu-tahu belanjawan 2027 ada apa kan?
4: Okay.
3: Itu yang akan kita bincangkan pagi ini. Naik taraf sekolah memacu pendidikan berkualiti bersama dengan Encik Nik Husni bin Nekso selaku setiausaha bahagian pengurusan aset Kementerian Pendidikan. Sebab apa, sekolah ni bukan sekadar bangunan tetapi juga tempat murid untuk belajar, membaca dan menulis, dan paling penting, ruang yang membentuk masa depan anak-anak kita.
4: Ya, betul.
3: Encik Nik. Dan sebagai mukadimahnya,
4: okay.
3: Mungkin Encik Nik boleh kongsikan mengapa sebenarnya keadaan prasarana sekolah ni memainkan peranan yang penting dalam menyediakan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid, anak-anak kita di sekolah.
4: Okey, suka saya merujuk kita punya panduan asas kita sekarang ini adalah Rancangan Pendidikan Malaysia lah. Okay. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026, 2035 nantilah.
3: Mm-hmm.
4: Kan, jadi dalam usaha kita nak melahirkan insan sejahtera tadi kan, jadi komponen yang penting dalam sistem pendidikan ini kita tak boleh lari daripada prasarana sekolah itu sendirilah.
3: Betul.
4: Di samping kata guru kan, murid di sekolah itu ada kurikulumnya.
3: Benar.
4: Kan, ada bahan-bahan buku teks dan sebagainya, bahan-bahan digital. Tapi perkara asas yang kita kena tengok adalah terkait dengan prasarana sekolah itu sendirilah, kerana prasarana sekolah ni dia bukan sahaja orang kata tempat pembelajaran, tapi ialah tempat orang kata apa, pelajar-pelajar kita ini disediakan untuk menghadapi cabaran di masa akan datang lah.
3: Betul.
4: Jadi kita bukan sahaja melihat kepada bilik darjah itu. Jadi komponen sekolah ini sebenarnya kalau kita lihat bangunan prasarana sekolah ini, dia melibatkan bilik darjah, bangunan akademik, bangunan pentadbiran kan. Dia punya kemudahan-kemudahan lain seperti tandas, bekalan elektriknya kan, bilik-bilik khas yang diwujudkan. Jadi semua ini memainkan peranan dalam usaha guru-guru kita untuk melahirkan insan yang sejahtera tadi.
3: Betul.
4: Kita memang memerlukan satu prasarana yang kondusif. Jadi cara mana kita orang kata apa, memastikan prasarana yang ada ini berada pada tahap yang orang kata apa, terbaik kan, sudah tentulah usaha-usaha orang kata apa, penyelenggaraan pembaikan ini amat pentinglah, kerana kalau tiada kata prasarana yang baik tadi,
3: betul,
4: kemungkinan apa sistem pembelajaran itu tidak tidak sempurna dan tidak lengkap dan dia memberi cabaranlah kepada guru-guru kita di di apa tu di bawah itu untuk menyediakan pelajar-pelajar kita ke arah kata apa melahirkan insan yang sejahtera tadilah.
3: Betul.
4: Kan jadi prasarana yang baik ni tanyalah siapa pun kan, ia merupakan satu faktor penting dalam orang kata menyokong. Walaupun dia bersifat menyokong kan, tapi ia merupakan satu elemen yang penting dalam memastikan sistem pendidikan yang yang berkualiti lah. Jadi dalam usaha orang kata apa menyediakan prasarana yang baik ini, kita apa tu mestilah memastikan orang kata apa prasarana kita ni berada dalam keadaan baik, selesa, betul, selamat kan, dan semua elemen tadi perlu orang kata apa terjagalah,
3: betul,
4: untuk orang kata apa kebaikan guru dan juga yang paling penting sekali murid-murid kita di sekolah lah.
3: Cik ni menyentuh berkenaan dengan prasarana yang baik. Usaha yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim awalnya bermula dengan tandas sekolah. Itu yang penting tu. Sebab apa? Untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif, semua kena lihat keselamatan bangunan, bilik darjah, makmal, perpustakaan dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, peningkatan peruntukan penyelenggaraan sekolah yang tadi bilion ringgit kepada 1.5 bilion ringgit menjelang 2027. Tak lama lagi dah 3 bulan lagi Encik Nik.
4: Betul.
3: Apa perubahan ketara yang mungkin Encik Nik nampak boleh dijangkakan terhadap keadaan prasarana sekolah?
4: Okey, sudah tentulah kalau di pihak masyarakat umum lah, apabila melihat jumlah 1.5 bilion ni satu jumlah yang besar sebenarnya.
3: Betul.
4: Kan? Jadi semua berharap satu perubahan yang ketara lah dapat berlaku di sekolah. Walau bagaimanapun kita kena orang kata
3: realistik.
4: Realitinya kan. Macam saya sebut tadi kan, kita ada 10,259 sekolah.
3: Ya. Yeah.
4: Kan di dalamnya ada asramanya kan, kita selain daripada sekolah kita juga ada orang kata apa fasiliti-fasiliti yang lain lah,
3: betul
4: kan. Jadi memang hasrat orang kata apa KPM ini, kalau dalam rancangan pendidikan itu kita ada di bawah teras strategi 4 di mana KPM berhasrat untuk memantapkan prasarana fizikal dan digital di semua institusi pendidikan. Jadi semua institusi tadi maksudnya daripada sekolah kan,
3: betul,
4: sampailah kepada orang kata apa semua kemudahan-kemudahan yang ada di di facility di sekolah tadilah. So macam disebut tadi kan, PM sebelum ni bermula dengan apa tu pembaikan tandas. Alhamdulillah pembaikan tandas itu kita dah selesai laksanakan dan kemudiannya diikuti oleh orang kata apa ada penyelenggaraan yang berfokus itu kepada kantin dan musala. Juga telah pun selesai dilaksanakan kepada tahun lepas kan. Jadi pada tahun ini juga kita ada juga program-program khusus yang kita laksanakan, seperti mana tahun ini kita ada pada awalnya diumumkan 100 juta untuk pembaikan bilik guru.
3: Okay.
4: Dan pada Hari Guru tahun ini yang berhormat Menteri Pendidikan mengumumkan tambahan lagi 100 juta untuk pembaikan bilik guru.
3: Alhamdulillah.
4: So, kita sedang laksanakan yang ini juga. Jadi untuk tahun hadapan ini, jadi peningkatan daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ini kan, apa yang kita harapkan di Kementerian Pendidikan adalah, kerana kita selalu mendengar kadang-kadang komen-komen kan daripada netizen, daripada komen-komen, kadang-kadang apabila berlaku sesuatu kerosakan itu, kadang-kadang kita di pihak kerajaan ataupun kementerian lambat mengambil tindakan ke atas kerosakan di bangunan itulah. Jadi antara alasan diberikan, kadang-kadang orang tanya kenapa tak baiki, kerana peruntukan tak mencukupi. Jadi kita amat berharaplah dengan pertambahan peruntukan ini kita dapat orang kata mengambil tindakan yang lebih pantas kan. Seperti tahun ini pun sebenarnya kalau kita lihat yang mana kerosakan-kerosakan yang dilaporkan dan sampai kepada Kementerian Pelajaran itu, kita ambil tindakan yang segera. Kadang-kadang dari segi agihan peruntukan tu, kadang-kadang dia tak sampai dalam masa 3 hari saja kita boleh selesaikan.
3: Betul.
4: Agihan supaya, sebab kita kena faham begini ya, kita punya struktur Kementerian Pendidikan ni dia adalah kementerian yang besar kan. Tadi ada 10,000 sekolah.
3: Benar.
4: Kita ada 146 PPD kan, pejabat pendidikan daerah, 16 jabatan pendidikan. Jadi strukturnya kita akan ada laporan daripada sekolah nak pergi ke jabat daerah dan pergi ke jabatan pendidikan negeri nak sampai ke KPM tu kadang-kadang mengambil masa. Jadi itu yang kadang-kadang ada aduan tadi, kata-kata katanya peruntukan tak sampai. Walau bagaimanapun saya nak nafikan sinilah. Okay. Kita sebenarnya tidak orang kata apa apa ada diskriminasi sebenarnya. Kita cuba macam ini, macam hasrat yang PM sebut tadi 1.5 bilion ni adalah untuk kesemua sekolah. Kan, jadi kita berharapkan tidak ada satu sekolah pun yang tercicir lah, yang tak dapat. Daripada pengalaman kita 10,000 sekolah ni, semuanya dapat peruntukan. Cumanya dia punya jumlah tu besar ke kecil.
2: Betul.
4: Ke, itu yang kadang-kadang apa ada apa ni berdasarkan kepada keperluan. Tapi walau bagaimanapun saya nak mengucapkan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kita lah. Susulan daripada pengumuman pada 30 hari bulan itu, kita satu hari bulan, 31 cuti kan?
2: Betul.
4: Satu hari bulan dia telah panggil mesyuarat. Dan dia telah keluarkan kenyataan, maknanya kita akan melihat kepada keperluan. Maknanya daripada sekolah-sekolah ini apa keperluan, dan insyaAllah yang pentingnya kita berharapkan 1.5 bilion ini kita bukan sahaja kita dapat selesai belanjakan, tetapi dia dapat menyelesaikan masalah di sekolah itu sendirilah. Maknanya aduan-aduan terkait dengan kerosakan dan sebagainya dapat diperbaikilah dengan lebih, orang kata, lebih tangkas, lebih cekap.
2: Betul.
4: Supaya tidak ada, orang kata, apa masalah dari segi pembelajaran di peringkat sekolah itulah.
3: Pendidikan ini sentiasa diberi keutamaan oleh KPM dan juga Kerajaan Madani. Bukan setakat peruntukan yang ditambah, belanjawan juga sepanjang tahun sebenarnya sentiasa diberikan peruntukan yang tertinggi untuk aspek pendidikan. Jangan ke mana-mana, kita berjedas ketika kembali lagi selepas ini. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alikaz dengan lagunya Berjuta Batu, berjuta lagi perjalanan kita sudah semestinya untuk menaik taraf pendidikan di Malaysia. Semestinya antara keutamaannya di sekolah ini memacu pendidikan berkualiti bersama dengan Encik Nik Husni bin Nik Soh yang merupakan setiausaha bahagian pengurusan aset Kementerian Pendidikan. Terima kasih juga saksikan kami menerusi FB Live. Kata cariannya, Nasional FM sentiasa di hati. Antara yang hadir, Syafizal bin Sharif. Terima kasih Encik Ni atas perkongsian. Kalau anda ada sebarang soalan, ajukan di ruangan komen. Saya akan tanya terus dengan Encik Ni. Terima kasih juga Aizat Azam bertugas untuk FB Live pada pagi ini. Dengan penerbit pada hari ini, sahabat saya Fauzi Mazauki. Cerita mengenai naik taraf sekolah ni, apa sebenarnya yang jadi keutamaan ni? Yang sepatutnya jadi keutamaan, kena tengok kat mana Encik ni. Okay. Nak tengok dekat tandas dan naik taraf. Bilik guru dalam perjalanan tu. Yang lain tu, tapi yang penting, yang utama, yang mana?
1: Okey, seperti dibangkitkan di sini lah kan. Apabila kita menyatakan orang kata apa, keperluan dan keutamaan dan bagaimana kita orang kata apa, meletakkan prioriti keutamaan dalam agihan pertukar ataupun pelaksanaan kerja-kerja ini. Betul. Jadi sebenarnya kita melihat kepada tiga faktor utamalah. Yang pertamanya melibatkan orang kata apa, aspek keselamatan. Mm-hmm. Jadi yang ini kalau katakan berlaku kerosakan yang melibatkan aspek-aspek keselamatan yang boleh menjejaskan dan memberi risiko kepada keselamatan. Contohnya katakan kerosakan elektrik. Okay. Yang boleh mengakibatkan kebakaran. Betul. Yang itu kita akan bagi keutamaan, kan? Yang keduanya adalah melibatkan orang kata kefungsian. Macam tadi kata tandas tadi kan. Mana kalau dia tak boleh berfungsi sebagai tandas, pun tak boleh berfungsi sebagai makmal. Betul. Ada kerosakan. Jadi kita juga beri keutamaan. Dan yang terakhirnya adalah melibatkan orang kata apa, kelangsungan proses pembelajaran. Sebab kita meletakkan murid kita sebagai keutamaan. Benar. So murid dan guru yang menggunakan bangunan sekolah kita seharian itu, kan, maknanya kalau ada kerosakan-kerosakan yang melibatkan tiga elemen tadi, keselamatan, kefungsian dan kelangsungan pembelajaran, itu antara yang diberi keutamaan. Mm-hmm. That's why kalau katakan ada kerosakan yang orang kata apa, melibatkan orang kata just kosmetik, kan? So kita kurang sikit dia punya keutamaan. Sebab walaupun kita kata 1.5 bilion tadi, tapi sebenarnya perpustakaan itu masih terhad sebenarnya. Yeah. Untuk diagihkan kepada semua-semua sekolah tadilah. Mm-hmm. Jadi itu tiga. Jadi kalau mana-mana sekolah, pihak-pihak sekolah, PIBG dan sebagainya ada kerosakan-kerosakan yang melibat tiga elemen itu, okay, bolehlah segera orang kata apa, mengemukakan orang kata apa, laporan. Mm-hmm. Jadi dalam peringkat orang kata apa, secara biasanya sebelum-sebelum ini memang kita ada laporan tu datang daripada sekolah, okay, kepada PPD, kepada Jabatan Pendidikan.
0: Semua dihantar.
1: Okey. Untuk kali ini Yang Berhormat Menteri telah buat keputusan, kan, untuk yang 1.5 bilion ni kita dah mula kerja-kerja. Maksudnya bukan mula kerja apa tau, kerja awal ni maksudnya mengenal pasti. Pegawai-pegawai kita telah turun padang. Jadi insya-Allah kita sebelum berakhirnya Oktober ni, mungkin awal November, kita akan buka satu link. Nanti kita akan benarkan sekolah ataupun PIBG ni melalui sekolah untuk melaporkan secara terus kepada kementerian apa dia punya wish list tadilah, untuk kata apa, nak dapatkan peruntukan untuk membaiki apa benda yang, tapi mestilah berdasarkan kepada keutamaan yang saya sebut tadilah. Okay. Jadi ini saya kata apa, ambil peluang inilah untuk mewawarkan tadi. Sebabnya kerjasama antara PIBG, orang awam dan juga pihak sekolah itu penting. Kan? Jadi kita sebenarnya di pihak pejabat di pendidikan daerah dan juga Jabatan Pendidikan Negeri ada peranan dia. Mm-mm. Kan? Itu antara cabaran kita lah sebenarnya di kementerian ini, kan, sebab kitanya besar. Jadi ada komen-komen yang menyatakan kadang-kadang laporan itu tak sampai ke kementerian. Kali ini kita ambil kesempatan dengan pertambahan ini, kan, kita akan insyaAllah kita buka, tak adalah buka kepada semua orang. Bayangkanlah kita ada 5 juta murid, yeah, kan, kita ada 400,000-500,000 guru.
0: Tapi urusan tu dah dipermudahkan.
1: Kita cuba permudahkan
0: untuk usaha awal.
1: Jadi kan, pelibatan PIBG boleh mula orang kata apa, berbincanglah dengan pihak sekolah, kan, apa pembaikan-pembaikan yang perlu dibuat laksanakan pada tahun hadapan, dan boleh dikemukakan nanti apabila kita buka link nanti, platform untuk permohonan nanti boleh dihantar ke terus kepada kementerian lah.
0: Yeah.
1: Itu dia punya
0: Usaha awal tadi selari juga dengan pelan strategik KPM 2024-2030 turut merangkumi penyelenggaraan dan pembaikan aset secara berterusan, pemeriksaan keselamatan bangunan, kemudahan mesra OKU serta pembinaan semula bangunan sekolah daif. Dan dalam masa yang sama, bila kita cerita mengenai bangunan sekolah ni, ada yang sekolah yang dah lama dah usang, nak runtuh, nak naik balik, makan masa, makan modal, Encik Nik. Tetapi macam mana dan juga apa cabarannya untuk memastikan bangunan tersebut kekal dan juga selamat dan sesuai untuk digunakan?
1: Okey, untuk makluman semualah kan, daripada 10,259 sekolah itu, kita ada 60%-nya sebenarnya berumur lebih 50 tahun.
0: Allahu,
1: bangunan sekolah kita. Jadi apabila bangunan yang macam kita lah, kalau dah berumur 50 tahun, kesihatan pun mula tak baik kan. Faham? Bangunan pun sama juga. Sebabnya semua bangunan tadi adalah bangunan yang aktif digunakan. Jadi memang adalah kata, walaupun dia tidak keseluruhan sekolah itu, tetapi ada bangunan-bangunan yang dah mula uzur, dah mula rosak dan sebagainya lah. Jadi yang ini pun sebenarnya daripada 1.5 itu juga, sebenarnya ada sebahagiannya kita peruntukkan untuk memastikan supaya sekolah-sekolah yang berumur ni, yang berusia ini dapat diperbaiki dan orang kata apa, dia dapat berfungsi seperti biasa lah. Dan untuk yang ini sebenarnya saya juga nak berterima kasih lah kepada rakan strategik kita di Jabatan Kerja Raya lah, terutamanya Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan ni, yang mana kita ada projek yang kita namakan sebagai projek operasi Senggara Pemulihan Pemuliharaan Ubah Suai dan Naik Taraf, atau kami ringkasnya kami panggil OSPUN. Projek ini dia bernilai besar, dan juga orang kata kita buat pembaikan secara komprehensif lah, terutama bagi sekolah-sekolah yang berusia tadilah. Jadi saya sempat sebenarnya telah tahun ni ada beberapa projek yang telah pun disiapkan. Kalau kita tengok pada sekolah-sekolah yang terlibat ini, boleh tengok dalam dalam Facebook KPM dan sebagainya, kita ada wawarkan di mana perbezaan yang ketara. Kalau kita pergi masuk daripada pintu pagar saja, kita dah nampak daripada perbezaan itu, dari segi pagarnya dah cat balik semula. Bila masuk ke dalam bangunan kelas dan sebagainya telah pun diperbaiki, aspek keselamatan berkait dengan orang kata elektrikal semua ditukar, dia dah jadi macam sekolah baru.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kita ada juga orang kata program-program sebegini yang orang kata untuk memastikan sekolah-sekolah kita yang berusia ni, terutamanya bangunan-bangunan yang you kata daif tadi. Selain daripada ada yang kalau dah daif teruk sangat tu, kita ada program roboh dan bina baru. Tetapi kalau yang mana boleh diselamatkan, kita akan cuba orang kata perbaiki supaya bangunan tadi masih boleh berfungsi lah. Kan, dalam hal ini kita tidak kata terhad kepada bangunan sekolah saja kan, bangunan kuartus guru pun sama kan, kita ambil pendekatan penyelenggaraan secara menyeluruh. Sebenarnya untuk rumah guru sebenarnya kita ada lebih 47,000 unit
0: banyak
1: di Kementerian Pendidikan. Jadi dia ada pelbagai kategori lah,
0: tapi tak cukup tu cik,
1: tapi
0: tak
1: masih cukup. Lagi orang kata di kawasan-kawasan tertentu tu masih lagi belum mencukupi lah. Jadi kita juga melihat demi kesejahteraan guru-guru kita, kita cuba ada program dalam tahun ni pun kita ada dalam 60 juta kan, 60 juta untuk perbaiki, dan tahun lepas pun kita akan teruskan lagi usaha untuk memperbaiki dan mempercantikkan lagi rumah guru supaya dia selesa lah. Kita dengan harapannya kan, apabila guru-guru kita selesa kan, berada dalam keadaan yang orang kata ceria kan, dia dapat menterjemahkan sesi pembelajaran dalam bilik darjah tu supaya lebih mudah dan juga sampai kepada murid-murid kita di sekolah lah.
0: Betul.
1: Itulah harapan kita lah.
0: Encik ni Husni bin Netsoh yang merupakan setiausaha bahagian-bahagian pengurusan aset Kementerian Pendidikan pagi ini memberikan suluhan berkenaan naik taraf sekolah memacu pendidikan berkualiti. Kita akan berjeda sekali lagi, jangan ke mana-mana. Alfa 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ulala macam gembira kan, macam banyak kan naik peruntukan 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Tetapi sebenarnya sudah semestinya banyak lagi yang perlu diteliti untuk naik taraf prasarana sekolah yang kita telusuri pada pagi ini, memacu pendidikan berkualiti bersama dengan Encik Nik Husni bin Netsoh yang merupakan setiausaha bahagian-bahagian pengurusan aset Kementerian Pendidikan. Sebelum kita melabuhkan tirai, Encik Nik, mungkin impak yang diharapkan dan juga apa yang Encik Nik nampak ataupun harapan belanjawan 2027 nanti, 8 hari lagi.
1: Okey, dari segi impaknya, pertama sekali yang untuk kata apa yang dah diluluskan itu, kita memang harapan besar kita adalah orang kata apa, untuk selain daripada kita membelanjakan peruntukan itu, yang paling penting sekali hasil ataupun impak itu harus sampai ke bilik darjah lah. Maksudnya kan, kalau dia dapat diterjemahkan kepada pencapaian akademik murid itu, alhamdulillah. Tapi untuk sampai ke situ tu sebenarnya dia ada banyak faktor lah yang memainkan. Kami ni cuma menyumbang kecil saja dari segi prasarana tadi. Tapi orang kata apa, setakat inilah kalau kita tengok apa yang berlaku dalam sistem pendidikan ni kan, yang mana pencapaian positif itu kita kata sebenarnya adalah sumbangan apa yang kita buat sebelum-sebelum ni. Macam DJ cakap tadi, awal tadi kan, sebelum ni di apa, dibaiki tandas dan sebagainya. Kita lihat dari segi pencapaian apa, SPM dan sebagainya, ada peningkatan itulah kan. Jadi kita ni apa ni, kadang-kadang kita boleh claim sajalah kan yang kita dah buat itu kan, boleh menyumbang kepada pencapaian murid tadi kan. Tapi walau bagaimanapun dalam hal ini kan, kita sebenarnya kata apa, menguruskan 10,000 sekolah ni satu atau cabaran yang besar lah, satu amanah yang besar lah bagi kami kan, utamanya apabila melibatkan 5 juta murid-murid kan. Jadi aspek-aspek keselamatan dan sebagainya amat orang kata dititik beratkan lah. Jadi harapan saya lah kata, sebenarnya kita ni masih lagi menunggu kan orang kata apa, pengumuman bajet yang final nanti 9 hari bulan 10 kan. Kita mengharapkan lah selain daripada peruntukan 1.5 tadi, seperti mana tahun-tahun sebelum ini kadang-kadang ada lagi yang diumumkan tadi tu, on top of kita kata kan. Macam sebelum ni kan, macam tandas, bidik guru sebenarnya, itu pun semua kadang-kadang yang ditambah semula oleh orang kata apa, terutamanya pihak Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Ekonomi lah. Jadi apa ni, besarlah harapan kami di kementerian ini, kerana apa, walaupun orang kata peruntukan saya tak tahu, memang bertambah dan sekolah kita juga bertambah. Sebenarnya 10,259 tu saya buat checking semalam bertambah satu. Sebelum ni 10,258, tapi semalam last checking semalam tu memang ada bertambah lagi satu lah. So ke depan lagi akan ada lagi sekolah-sekolah baru yang akan disiapkan kan. Jadi bilangan tu sentiasa bertambah kan. Kita jarang sekolah kita dengan sekolah tutup, tapi ada sekolah sentiasa dibuka. Jadi peningkatan peruntukan itu orang kata apa, amat signifikan lah dengan orang kata pertambahan bilangan sekolah dan bilangan murid. Dan bertambah lagi tahun depan kita ada satu cohort darjah satu yang berumur 5 tahun plus ataupun 6 tahun kan.
0: Betul.
1: Jadi menambahkan lagi bilangan pelajar itu dah sudah tentulah memerlukan orang kata prasarana yang terbaik lah untuk memastikan anak-anak darjah satu ini dapat mengikuti pembelajarannya. Maksudnya kita kena bersih dari segi bilik darjahnya, kursi mejanya, apa tu, tandas dan sebagainya, kantin terutamanya. Kita ada juga orang kata apa, permintaan untuk membesarkan kapasiti kantin dan sebagainya lah. Jadi dalam hal ini saya mengambil kesempatan lah untuk apa ni, mengucapkan ribuan terima kasih pertama sekali kepada Central Agency Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi kan. Kita punya apa tu, ada juga daripada ICU JPM, unit penyelesaian pelaksanaan ICU JPM yang juga membantu kita. Dan saya tak lupa juga strategik partner kita, JKR, Cawangan Sengara Fasiliti Bangunan, yang sentiasa membantu kita. Dan terutama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada sebenarnya sahabat-sahabat saya lah di negeri, Jabatan Pendidikan Negeri dan juga di pendidikan daerah, yang sentiasa merupakan frontliner kita. Setiap aduan yang diterima tu, dia orang dulu yang akan turun hadapi dan dia akan buat laporan dan sebagainya. Dan dia akan, orang kata, dia jugalah yang akan, bila diluluskan, dia juga akan memastikan projek-projek ataupun apa tu, kerja-kerja pembaikan tu dapat diselesaikan demi kebaikan orang kata apa. Dan saya juga mengalu-alukan kerjasama daripada pelbagai pihak lah, terutamanya PIBG, NGO kan, dan pihak-pihak sekolah kan. Dan kita ada terima sebenarnya banyak kadang-kadang sumbangan kan, pertolongan daripada PIBG untuk membaiki apa, kerusakan-kerusakan kecil di sekolah itu. Saya amat hargailah kan dalam usaha membantu kerajaan lah. Sebabnya sekolah ni bukan milik kerajaan, tapi sebenarnya sekolah ni sebenarnya milik komuniti kita semua, tanggungjawab kita semua. Semua orang kadang-kadang kalau dia tak ada anak pun mungkin dia ada cucu ke atau ada anak saudara ke yang
0: akan berterusan.
1: Akan berterusan. So insya-Allah KPM sentiasa committed lah untuk orang kata apa, memastikan prasarana pendidikan ni berada dalam keadaan yang terbaik kan, dalam keadaan yang kondusif kan, supaya matlamat untuk kita melahirkan insan sejahtera itu dapat dicapai lah, insyaAllah.
0: Jelas apabila sekolah dinaik taraf, dapat memacu pendidikan berkualiti, memperkukuh modal insan dan menyediakan generasi Malaysia untuk menghadapi masa depan. Terima kasih Encik Nik memberikan suluhan pada pagi ini. Sampai kita jumpa lagi Encik Nik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Francis Capita, lagunya Aku Kehilanganmu. Anda sedang mendengarkan segmen Nasional Aspirasi bersama dengan saya, Iz Azlan. Wah, AJ dengan Izzy ni semalam bukan main, sibuk. Hari ni keluar pula. Kini berada di Dewan Hasil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersempena dengan majlis peluncuran Bulan Hasil 2026 bersama dengan sahabat saya berdua. Silakan.
1: Baik, terima kasih rakan di Konti. Assalamualaikum, selamat sejahtera untuk pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati, dan terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Saya Alia Jalani bersama dengan sahabat saya Fauzi Marzauki yang kini berada di Dewan Hasil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersempena dengan majlis peluncuran Bulan Hasil 2026. Untuk maklumat pendengar, hari ini secara rasminya Bulan Hasil 2026 diluncurkan dan program ini diadakan serentak di seluruh Malaysia. Majlis pada hari ini telah dirasmikan oleh Encik Bacuk bin Abdul Karim, Pengarah Negeri Hasil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Untuk pendengar setia Nasional FM, Bulan Hasil 2026 ini merupakan satu penjenamaan semula daripada Tax Education Month kepada Bulan Hasil. Penjenamaan semula ini bukan sekadar pertukaran nama, tetapi turut membawa pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya dalam memberikan pendidikan, meningkatkan kesedaran serta membuka ruang interaksi yang lebih mudah, interaktif dan inklusif antara hasil dan juga masyarakat. Antara pengisian utama yang menarik perhatian ialah jelajah literasi hasil yang akan berlangsung bermula 1 Oktober hingga 21 Oktober 2026 melibatkan 10 lokasi di Kuala Lumpur. Melalui jelajah ini, masyarakat berpeluang mendapatkan maklumat secara terus serta berinteraksi dengan pihak hasil berkaitan dengan perkara-perkara pencukaian. Antara program yang ditawarkan termasuklah PKPS Invoice, PKPS Duty Stamp serta kempen pengakuan sukarela cukai pendapatan. Jadi pendekatan ini sepertinya sememangnya membuka ruang untuk masyarakat mendapatkan penerangan secara lebih jelas, bukan hanya melalui maklumat bertulis atau secara dalam talian, tetapi juga melalui interaksi secara bersemuka. Dan yang paling penting, program ini memperlihatkan kepentingan hubungan dua hala antara hasil dan juga masyarakat. Jadi masyarakat bolehlah bertanya, mendapatkan penjelasan dan pada masa yang sama memahami dengan lebih baik peranan serta tanggungjawab berkaitan pencukaian. Jadi itu saja serba sedikit kepada pendengar setia Nasional FM. Antara perkembangan daripada saya, Alia Jalani, dan juga sahabat saya Fauzi Marzauki di majlis peluncuran ataupun majlis pelancaran Bulan Hasil 2026 yang berlangsung di Dewan Hasil Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kembali kepada sahabat saya di Konti.
0: Amboi, bukan main lagi AJ dengan Izzy. Yang pertama, tak ajak. Sabar je lah. Yang kedua, jangan lupa bawa balik oleh-oleh. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
4: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
3: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
2: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
3: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
2: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
3: Kalau gitu, senang hati makcik.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
4: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Masih lagi bersama dengan saya Is Azlan, jam yang terakhir. Assalamualaikum, salam sejahtera. Waktu sekarang 12.11 minit tengah hari. Macam biasa tengah hari ini ada yang ambil anak sekolah, jangan lupa perhatikan dahulu. Kalau anak-anak melintas jalan, pastikan selamat sampai. Dan juga jangan tertinggal anak dalam kenderaan ataupun barangan berharga. Sama-sama kita beringat, okay? Ada yang menunggu untuk perlawanan Malaysia menentang Singapura. Misi wajib menang pada malam ini. Dan juga jangan lupa untuk Sukan Asia Aichi Nagoya Jepun 2026. Masih ada lagi atlet Malaysia yang sedang beraksi. Untuk tengah hari ini ada Sukan Judo bagi kategori lelaki 81 kg. Dan juga Squash berpasukan perempuan yang akan menentang Jepun pada pukul 1.30 minit tengah hari. Untuk aksi penuh senarainya boleh saksikan menerusi Facebook rasmi Majlis Sukan Negara Malaysia. Tengah hari ini macam biasa satu jam lagu-lagu tanpa henti. Kita mulakan dengan Dato' Jeffrey Dean, Kenangan Tu. Nasional FM, mantap!

0: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Inilah barisan kita, antara barisan lagu yang dimainkan oleh Pacar Agam Ko Amo Diraja bersempena dengan Fiesta Jiwa Malaysia National FM Next Level 2026 semalam. Sampai saya sakit pinggang lah hari ni. Kena berehat ni, nampak gayanya lepas ni. Baik, saudara, kalau terlepas mungkin ada yang tak sempat nak saksikan semalam. Banyak kerja lah Is, nak tengok balik macam mana. Boleh saja pergi ke Facebook rasmi kami Kata Cariannya National FM. Sentiasa di hati nak bersahabat saya, nak bersahabat dengan saya pun boleh di media sosial menerusi Facebook nama saya Muhammad Zulfaiz Mazlan, di Instagram Faiz Mazlan, di TikTok Faiz Wajuh. Baik, muslimin dan juga muslimat, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Khamis 1 Oktober 2026 Masihi, 19 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, pukul 12.08 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.11, Kuching Sarawak 12.32, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 16, Kuala Terengganu 12.59, Kuantan Pahang 1 tengah hari, Kota Baru Kelantan 1.4, Johor Baru Johor 12.57, Bandaraya Melaka 1.3, Seremban Negeri 9.15, Shah Alam Selangor 1.6, Ipoh Perak 1.8, Jestram Pulau Pinang 1.11, Alostar Kedah 1.10 dan Kanga Perlis 1.11 minit tengah hari. Aizat Azam, selepas ini 3 jam yang seterusnya relax. Satu tengah hari sampai pukul 4 petang. Juga berita utama satu tengah hari dari pusat berita RTM. Saya tinggalkan dengan lagu Basic Boys, Quit Playing Games. Layan terus National FM. Sentia.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranJakim

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Nah, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan? Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita, tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #, penyiaran jakim.
4: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
5: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani dan juga untuk anda yang berada di mana sahaja yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Aizat Azam, temankan anda untuk segmen Nasional Relax.

untuk hari ini sehingga pukul 4 petang. Dan terima kasih kepada sahabat saya DJ Iz Azlan yang bersama dengan anda. Pelbagai informasi dan juga perkongsian yang dikongsikan oleh beliau diteruskan oleh saya untuk waktu ini. Dan untuk anda terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya di National FM. Dan untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026, hari Khamis 19 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Saya doakan semoga anda semua ceria yang sedang bekerja, selamat bekerja juga yang bertugas setiap waktu kan, memastikan tugasannya dilakukan dengan sebaiknya. Saya doakan untuk dipermudahkan segala urusan yang sedang memandu, yang sedang mendengarkan radio pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi, dan apa sahaja yang anda lakukan, lakukanlah dengan terbaik dan juga sentiasa positif, dan pastikan kita gembirakan dan bagikan kesenangan kepada mereka yang berada di sekeliling kita, insya-Allah. Semoga anda semua baik-baik saja dan terus mendengarkan National Relax bersama dengan saya di National FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Iya.
1: Mana tak berpunya, mana ingin cinta, ku dah sedia.
2: Santai bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
3: Nasional Relax di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, untuk perkongsian anda waktu ini, di mana kualiti udara di beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia menunjukkan penurunan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat satu tengah hari, di mana jumlah kawasan yang berada dalam tahap tidak sihat kekal 8 stesen. Ini berdasarkan data Jabatan Alam Sekitar, di mana Port Dickson, Negeri Sembilan merekodkan penurunan bacaan IPU terbesar apabila turun 7 mata daripada 113 kepada 106, di mana juga terdapat penurunan 6 mata di Johan Setia Selangor yang merekodkan bacaan 156 berbanding 157 pada jam sebelumnya. Banting juga mencatat penurunan 1 mata kepada 113, manakala Kelang meningkat 1 mata kepada 152. Sementara itu, sebanyak 52 stesen di seluruh negara berada dalam kategori sederhana. Jadi Jabatan Alam Sekitar menasihatkan kepada anda, perlu juga sentiasa bersedia berhati-hati kerana terdapat beberapa kawasan yang merekodkan bacaan IPU yang agak tinggi. Jadi yang bekerja di luar, contohnya yang bertugas di kawasan panas dan juga kawasan yang melibatkan aktiviti luar, pastikan memakai topeng dan juga sentiasa minum, membanyakkan minum air supaya kesihatan itu terjaga. Jom kita bersama dengan Arul Rashid, ini dia Gadis Kebaya Ungu untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
3: Instagram kami nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
2: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
3: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada. Kembali bersama dengan Aizat Azam untuk jam yang kedua ini. 28 minit petang. Dan bagi anda yang berada di Lebuh Raya Persekutuan, aliran trafik dilaporkan perlahan dan juga mula merayap dari arah Subang Jaya ke Petaling Jaya dan seterusnya ke pusat bandar. Begitu juga di LDP, kesesakan juga mula kelihatan sebelum Plaza Tol Puchong Intan menuju ke Kelana Jaya. Dan sementara itu di MRR 2, laluan dari Pandan Indah menghala ke Ampang sememangnya agak padat, tetapi secara keseluruhan laluan utama seperti Max dan juga Dude masih bergerak lancar setakat ini. Jadi nasihat untuk semua pendengar-pendengar kesayangan saya, kekalkan jarak selamat, jangan lupa beri isyarat sebelum bertukar lorong dan juga terus mendengarkan Nasional FM dengan lagu-lagu yang terbaik dan semestinya informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Aku yang sebenarnya, Hazama, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: Nasional Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Terus bersama dengan Nasional Relax di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa 2:30 petang ini saya akan bersama dengan tetamu yang istimewa yang berada di Konti untuk segmen Alpha eksklusif berbicara mengenai PDRM Fun Run 2026 bersama dengan Tuan ACP Huzaimi bin Osman, perlu mengarah di 7 Tahanan dan Pengawasan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Nak tahu pengisiannya dan juga bagaimana nak menyertai PDRM Fun Run 2026? Nantikan 2:30 petang ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Nasional Relax di Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti yang saya wawarkan kepada anda sebentar tadi, di mana kita bersama dengan tetamu istimewa yang berada di konti Nasional FM pada waktu ini untuk segmen Alpha Eksklusif yang akan berbicara mengenai PDRM Fund Run 2026. Pengisiannya, saya bersama dengan Tuan ACP Huzaimi bin Osman, penolong pengarah di 7 tahanan dan pengawasan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Assalamualaikum Tuan.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Aizat.
2: Sama-sama. Jadi bagaimana ke datang hari ini? Semuanya baik-baik saja?
3: Cuaca pun hari ini elok. Kurang dah sikit hari ini.
2: Ya, jadi sesuailah untuk fun run ya.
3: InsyaAllah.
2: Baik. Okey Tuan, sebelum kita berbicara lah, lanjut mengenai secara ringkasnya mengenai PDRM Fun Run 2026 ni. Jadi sebenarnya penganjuran dan juga objektif utama program ini, bagaimana Tuan mengaplikasinya dan juga ingin berkenalan juga kepada pendengar-pendengar di Nasional FM?
3: Okay, pertama sekali saya ucapkan terima kasihlah kepada slot Alpha ni, National FM, sentiasa di hati. Begitulah bunyi dia kan. So, pertama pada Cik Aizat lah.
2: Sama-sama.
3: Saya terima kasih daripada PDIM. So, seperti mana semua sedia maklum bahawa setiap tahun PDIM akan menyambut ulang tahun Hari Polis pada 25 Mac kan.
2: Baik.
3: Dan untuk sambutan Hari Polis ni, selain daripada perbaikan pada hari 25 Mac ni, pelbagai aktiviti telah diadakan sepanjang tahun. So salah satu daripada acara yang kita teras yang dianjurkan pada kali ini adalah PDIM Fun Run 2026, di mana Jabatan Siasatan Jenayah, so saya ini wakil Jabatan Siasatan Jenayah atau dikenali sebagai JSJ lah.
2: Baik.
3: Yang selalunya kalau dipanggil kat radio ke TV nak cakap pasal penjagaan jenayah, pasal keselamatan, tapi hari ini lain sikit.
2: Lain kan, kalau dia fun run berbeza tu.
3: Sebab JSJ diamanahkan untuk menganjurkan, jadi saya hadir pada petang ni untuk mewar-warkan dan menghebahkan kepada semua para pendengar apa semua berkaitan dengan fun run PDIM ni yang akan diadakan pada 22 November nanti, di mana PDIM Fun Run ni merupakan salah satu program trust sempena Hari Polis yang ke-219. Jadi dia bertujuan untuk mengukuhkan hubungan PDIM dengan masyarakat, memupuk semangat kebersamaan dan perpaduan, dan menggalakkan gaya hidup sihat dan aktif. Jadi ini dapat menampilkan PDIM sebagai satu institusi yang profesional lah, selain kita nak menjaga keselamatan apa semua yang dipandang oleh masyarakat selama ni. Jadi kita nak ada sikap prihatin dan dekat dengan masyarakat dengan kaedah yang berbeza, yang lebih santai macam ni lah.
2: PDIM dan juga masyarakat berpisah tiada.
3: Betul, kan?
2: Jadi sesuailah dengan Hari Polis 2000 yang ke-219.
3: Betul.
2: Jadi ini merupakan antara sambutan Hari Polis yang telah disediakan. Jadi Tuan, bagaimana pula dengan secara ringkasnya mengenai PDIM Fun Run 2026 ini? Adakah ia melibatkan masyarakat yang terpilih ataupun temanya dan sebagainya lah yang boleh Tuan perincikan kepada pendengar kita?
3: Untuk makluman Cik Aizat dan pendengar sekalian, apa semua, kita ni ikut trend semasa. Kalau Cik Aizat tengok sekarang ni, ramai yang minat nak berlari, nak fun-fun, nak apa nama, santai-santai kan.
2: Setiap minggu ada program.
3: Ada program dia. Jadi PDIM tak nak kita ketinggalan lah.
2: Right.
3: Nak ketinggalan untuk menganjurkan benda yang mungkin lebih dekat di hati,
2: Baik.
3: Boleh mudah didampingi, dan benda yang santai. Jadi program ni akan menghimpunkan selain pada warga PDAM, kita hendaklah hendak melibatkan masyarakat dengan lebih aktif lagi dengan PDAM. Jadi tema yang kita pilih untuk program ini adalah Bersama Menuju Sejahtera. Jadi tema ini selaras dengan komitmen PDAM lah untuk membina masyarakat yang sihat, harmoni dan saling bekerjasama. Jadi kaedah yang kita gunakan Fun Run ini adalah kaedah yang berbeza daripada yang sebelum ni lah. Dulu mungkin orang nampak PDAM ni gerun sikit lah, garang lah, apa semua kan. Jadi kita nak santai supaya mudah didekati oleh masyarakat ni. Jadi hubungan PDAM dengan komuniti ni selaras dengan aspirasi apa nama Malaysia Madani.
2: Baik tuan. Jadi sedikit soalan tambahan lah. Mungkin ini adakah yang pertama kali dianjurkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah sendiri atau tahun-tahun sebelum ni setiap hari polis dianjurkan program sebegini?
3: Kalau tidak silap saya, sebelum ni ada juga jabatan-jabatan dalam PDAM telah menganjurkan program sebegini. Tapi untuk Jabatan Siasatan Jenayah, ini adalah kali pertama. Dan diadakan untuk sempena dengan Hari Polis yang ke-219 ni. Jadi benda ni amat berbeza lah bila Jabatan Siasatan Jenayah dipertanggungjawab ni. Jadi kita punya pendekatan dan program yang dianjurkan ada sedikit berbeza dengan yang lain-lain lah. Jadi dulu saya rasa ada juga dibuat di Putrajaya oleh pihak Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK. So untuk kali ini, tahun ni untuk kesambutan hari 219 ni JSJ yang bertanggungjawab.
2: Kita dapat lihat nanti bagaimana pihak daripada Jabatan Siasatan Jenayah sendiri menganjurkan Faran ini semestinya kelainan ya ditampilkan. Jadi kita nak berehat sebentar tuan. Kita akan kembali lagi nak tahu bila, di mana dan juga pelbagai lagi pengisian menarik yang telah disediakan sempena dengan PDRM Fun Run 2026. Jadi untuk anda terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama Alpha Eksklusif di Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan Tuan ACP Huzaimi bin Osman, penolong pengarah di 7 tahanan dan pengawasan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Dan juga bagi anda yang tidak dapat mendengarkan di radio, anda boleh terus juga tonton menerusi Facebook Live Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan penerbitnya, bersama dengan Fauzi. Jadi seperti biasa tuan, kita dah berbicara mengenai objektif kan, secara ringkas juga mengenai PDRM Fund Run 2026 ini. Jadi mungkin para pendengar di luar sana nak tahu yang peminat-peminat ataupun hobinya menyertai Fun Run ni kan, biasanya setiap minggu diadakan di sekitar Lembah Kelang ni. Jadi boleh tuan perincikanlah bila dan juga di mana program ini diadakan dan juga untuk mereka menyertainya.
2: Ya, untuk makluman Cik Aizat dan semua para pendengar Nasional FM, program ini akan diadakan pada 22 November 2026, iaitu hari Ahad. Minta semua masyarakat yang mana pendengar ni boleh lock lah masa ni, 22 November 2026 hari Ahad di Dataran Merdeka, ya, di kawasan ikonik pusat bandaraya kita di Dataran Merdeka.
1: Betul.
2: Yang akan berlangsung pada 6.30 pagi hingga 1 petang. So saya jemputlah pada 22 November tu, lapang-lapangkanlah masa untuk join. Tak berlari pun boleh datang. Banyak aktiviti akan dibuat nanti.
1: Baik, jadi kena lock tarikh tersebut. Kunci 22 November 2026 hari Ahad, 6.30 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi kita dah tahu waktunya, kita dah tahu di mana. Bagaimana pula tuan, siapa yang boleh nak sertai program ni dan juga boleh juga tuan terangkan kategori lariannya? Adakah berbeza untuk ada berbeza kilometer ataupun mungkin berbeza juga perincian kategori-kategorinya? Bagaimana tuan?
2: Okey. Untuk makluman pendengar semua, program ini terbuka kepada semua seluruh masyarakat. Bukan kecuali pada terbuka pada warga PDRM semata-mata, tapi semua komuniti setempat, masyarakat, mana-mana syarikat, apa semua individu. So kita menjemput semua untuk menyertai ini. Jadi pihak PDRM mensasarkan penyertaan lebih kurang dalam 15,000 penyertaan, insyaAllah.
1: 15,000
2: Ya, kami berharap masyarakat dapat memberikan sambutan dan menggalakkan dalam bersama-sama memeriahkan program ini. Jadi seperti mana kalau Cik Izzat biasa tengok kan, kalau nama Fun Run ni nak bagi kilometer jauh-jauh tu marah kan, dia tak mampu, dia nak lagi tak fun dah
1: cakap. Betul.
2: So dia akan ada dua kategori utama, iaitu pertama jadi 5 kilometer dan kedua adalah 10 kilometer. Jadi para pendengar dan yang mana yang peserta yang tu boleh memilih kategori ni berdasarkan kepada tahap kecergasan dan kemampuan masing-masing lah. Jadi kalau nak 5 kilometer, masuk 5 kilometer, dan yang masuk 10 kilometer, masuk 10 kilometer. InsyaAllah. Tapi yuran dia berbeza pula.
1: Bagaimana
2: yuran dia pula? Yuran dia untuk makluman para pendengar semua, sehingga semalam adalah kita panggil kategori early bird. Benda ni kita dah lancar pada 18 September yang lepas.
1: Maknanya penyertaan dah buka sedang
2: dibuka
1: lama.
2: Sin 18 bulan September itu oleh dilancarkan oleh Yang Dihormati Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah di Bukit Aman baru-baru ini. Dan alhamdulillah daripada tarikh 18 bulan September hingga sekarang kita dah dapat sambutan yang amat-amat menggalakkan lah. So untuk sehingga 30 September semalam dia ada early bird punya ni. Tapi untuk hari ini saya nak
1: dah berbeza
2: dah. Jadi untuk
1: bermula berapa
2: tu ni, kita dah bermula untuk 5 km kita akan harga dia adalah sebanyak RM60 dan bagi kategori 10 km dah 70. Kalau early bird tu berbeza RM5 dulu. Jadi saya tak nak sebutlah nanti mengelirukan pula kan. Jadi sekarang ni untuk bermula tarikh ni untuk apa nama 5 km adalah RM60 dan 70 km adalah 10 km adalah RM70. Jadi 60-70 lah maksudnya.
1: Baik, jangan risau kalau tak dapat mendaftar awal pun liput. Masih terbuka lagi untuk pendaftaran, kerana menurut pihak tuan sendiri penyertaannya sangat menggalakkan ya. Jadi kena cepat. Kita nak kumpul ni seramai 15,000 orang ni di depan dataran mereka tu untuk sama-sama bersama dengan pegawai-pegawai PDRM sendiri kan.
2: Betul.
1: Bersama dengan juga rakyat Malaysia khususnya. Ini juga sesuai dengan Hari Malaysia yang kita sambut pada bulan September yang lalu. Jadi sememangnya satu program yang sangat menarik lah. Jadi bagaimana pula, dah tahu harga, dah tahu berapa kilometer kan, kesesuaian bagi pendengar-pendengar khususnya di radio sekarang ni, nak tahu pula bagaimana nak mendaftar ataupun nak menyertai program ni.
2: Untuk program ni, para pendengar boleh, pertama kita dah war-warkan dan promosi juga di dalam laman web media sosial PDRM, dan di mana kita pendaftaran boleh dibuat melalui saluran sosial rasmi PDRM, Facebook, TikTok apa semua, dan melalui www.heyjom.com, di mana kita collaborate dengan Heyjom ni yang akan menguruskan pendaftaran apa semua. Jadi bolehlah tengok dekat kita punya media sosial PDRM tu, ada QR code yang kita sediakan untuk terus link kepada pendaftaran untuk program itu nanti.
1: Baik, itu dia. Jadi kita dah tahu bagaimana cara nak daftar, juran penyertaan juga kategori larian, khususnya buat rakyat Malaysia yang sedang mendengar sekarang, kena cepatlah. Kerana penyertaannya sangat menggalakkan. Jadi bagaimana pula dengan aktiviti ataupun apa yang akan diterima oleh para peserta yang berjaya untuk mendaftar pada hari tersebut, tuan?
2: Jadi seperti mana yang saya cakap, ini trend sekarang ni, pelari-pelari kita ni, rakyat Malaysia sekarang ni gaya hidup sihat. So bila nak masuk apa-apa event program ni, yang ni tengok ni ada apa kit yang dibagi tu.
1: Betul. Senang dia nak bergambar kan, nak post dekat media sosial.
2: Bila dah buat penyertaan ni, Cik Aizan, dia akan dapat t-shirt. T-shirt apa nama larian, iaitu kit pakaian mengikut kategori, dan ada kit bag untuk yang apa nama dibagi sekali bersama dengan peserta penyertaan bila dia collect dia punya.
1: Semua yang daftar akan dapat?
2: Dapat, apa nama. Tadi yang istimewanya untuk finishing medal ni, kalau boleh tengok dekat web kita ke apa, saya tak boleh nak tayang kat sini, tak bawa pula tu. Jadi medal ni adalah, kalau tengok tu adalah logo PDRM. PDRM punya insignia ni, dia kalau biasa kita nampak dekat bash-bash polis.
1: Yang putih kena tu, tuan ni. Lain, berbezalah, yang bukan yang biasa tu,
2: yang logo PDRM tu, PDRM logo polis tu. Itu kita jadikan medal. Itu benda ni kalau masuk event-event lain tak dapat ni. Jadi hanya khas untuk event PDRM Fun Run 2026 ni, yang ke-219 ni, sambutan hari ini, kita bagi special. Jadi ini yang mungkin jadi collection pribadi yang mungkin takkan dapat tempat lain.
1: Jadi siapa yang dapat tu betul lah, sebab berbeza dengan para yang lain. Maksudnya PDRM sendiri mengeluarkan kata medal tersebut, kan?
2: Medal khas
1: tersebut untuk mereka yang menyertai acara larian ni. Jadi boleh sertai, juga mungkin ramai yang hobi ataupun tidak buat apa pada 30 hari bulan tersebut, 22 November tersebut, boleh sama-sama berdaftar seperti yang tuan beritahu. Jadi mungkin ada juga pendengar kita yang tak mendaftar tapi nak datang juga mungkin anda menyertai juga aktiviti-aktiviti lain selain acara larian. Jadi aktiviti menarik yang disediakan selain acara larian pada hari tersebut, bagaimana tuan, ada disediakan untuk para pengunjung
2: selain daripada acara larian ni? Para pendengar semua sekali, pertama kita memang galakkan lah semua kalau boleh menyertai larian. Jadi kadang-kadang tak semua boleh nak sertai. Jadi
1: mungkin ada keluarga, teman, isteri, teman suami,
2: dan kita ada banyak pengisian sepanjang program berlangsung. Akan disajikan dengan pelbagai pengisian menarik seperti persembahan nyanyian, kebudayaan, senang aerobik, gerai pameran, jualan produk, food truck serta pameran aset-aset PDRM. Aset-aset PDRM ni biasa tengok masa hari kebangsaan, itu pun dia bergerak kan. Jadi tak bolehlah nak bergambar, nak apa semua kan. Jadi untuk program kali ni, kita letak dia di Dataran Merdeka. Jadi boleh bawa anak-anak, keluarga, ada peluang boleh masuk, naik kenderaan ke, nak bergambar. Jadi ada peluang untuk tengok aset-aset PDRM. Dan samping itu, dapat beri peluang masyarakat untuk melihat dan mengenali PDRM dengan lebih dekat lah. Jadi antara takkan cukup istimewa adalah persembahan pencaragan PDRM ni. Persembahan pencaragan PDRM. Pencaragan PDRM ni, untuk makluman Cik Aizan,
1: apa istimewanya?
2: Adalah pasukan pencaragan yang dah dikenali di peringkat antarabangsa dan beberapa kali dah pergi ke luar negara buat persembahan. Dan saya dah dapat input sikit, dia pernah membuat di World Police Band Concert di Tokyo, Jepun. Dan lebih membanggakan lagi, pencaragan ni juga pernah turut membuat persembahan di hadapan keluarga di Raja Britain. Jadi pada program tu nanti dia akan buat persembahan istimewa untuk para pengunjung. Yang keduanya yang suka saya nak wawarkan di sini adalah berkaitan demonstrasi payung terjun oleh pasukan elit 69 kita. Komando 69 kita.
1: Baik.
2: Ya, kalau nak tengok dengan lebih dekat, itu dia akan buat terjunan-terjunan istimewa untuk sebenarnya program tu.
1: Jadi semuanya di dataran mereka.
2: Di dataran mereka, betul. Ya. Selain pada itu juga ada tarian perang oleh pasukan gerakan AM, Batalion 3 PGA Senaprak, sebuah sebahan tradisi yang cukup unik dan syarat dengan identiti pasukan. Jadi benda ni, sebahan ni akan mengetengahkan semangat keberanian lah, kepahlawanan, kekuatan serta kesatuan yang menjadi sebahagian daripada tradisi dan jati diri Senaprak ni. Jadi yang paling-paling dinantikan ni sini,
1: saya tengok ni mungkin ramai yang tunggu
2: ni. Yang saya nak wawarkan ni lah. Tapi benda ni dia kena daftar dulu baru dapat.
1: Yang ini untuk semua peserta larian lah.
2: Semua peserta larian. Ini kena daftar. Jadi ada cabutan bertuah sebanyak 219 hadiah disediakan.
1: Banyak tu.
2: Sinonim dengan sambutan Hari Polis yang ke-219. InsyaAllah ada rezeki. Nama disebut, nama naik, datang naik MRT, naik basikal, balik bawa naik kenderaan. Mana tahu. Saya tak boleh sebutlah apa hadiah istimewa, tapi datang dulu, join, nanti akan tengok apa hadiah mestinya. Tapi cukup-cukup istimewa,
1: InsyaAllah. Jadi yang mendaftar jangan risau, selain dapat medal yang telah disediakan oleh pihak PDRM yang istimewa, logo PDRM itu sendiri, InsyaAllah juga tidak pulang dengan tangan kosong. Dia akan pulang dengan hadiah-hadiah istimewa, hadiah misteri untuk cabutan bertuah. Jadi tuan, boleh lihat di sini kan, pelbagai program ni sebenarnya ia bukan tertumpu sahaja kepada Fahran, tapi sebenarnya mendekatkan juga masyarakat dengan PDRM. Jadi sekiannya lah tuan, untuk harapan tuan terhadap program ini, juga mungkin bersama dengan penganjur, bagaimana tuan mengharapkan ada program ini dan juga mengharapkan supaya masyarakat mendaftar bersama-sama memeriahkan Fun Run, PDRM Fun Run 2026 ini.
2: Jadi kami berharap untuk makluman Cik Izzat dan para pendengar semua, PDRM berharap program ini dapat, pertamanya dapat berlangsung dengan lancar lah.
1: Baik.
2: Selamat dan meriah serta mencapai sasaran penyertaan yang tetapkan. Tapi yang lebih penting sekali, program ini diharap dapat memperkukuhkan hubungan dan semangat kebersamaan antara PDRM dengan masyarakat.
1: Betul.
2: Itu yang kita cuba capaikan lah. Program ini bukan sekadar kita nak berlari, nak fun run. Betul. Begitu saja. Tapi kita turut serikan dengan pelbagai pengisian bercirikan kekeluargaan, rekreasi dan pencegahan jenayah. Jadi pengisian ini diharap dapat memberi nilai tambah lah melalui penyampaian maklumat, pemudayaan, gaya hidup yang sehat serta penerapan nilai-nilai Malaysia Madani ini. Jadi secara keseluruhannya, kami berharap PDRM Fun Run ini dapat memberi pengalaman yang positif lah dan bermakna kepada para peserta. Di samping meninggalkan impak yang berpanjangan dalam memperkukuhkan hubungan PDRM dan masyarakat. InsyaAllah. Jadi saya berharap jangan lepaskan peluanglah untuk menyertai PDRM Fun Run ini. Jadi daftarlah bersama keluarga dan rakan untuk menikmati pengalaman larian yang sihat, santai dan penuh kemeriahan di dataran Merdeka, InsyaAllah.
1: Ya, itu dia. Begitu jelas perincian daripada Tuan ACP Huzaimi bin Osman. Jadi tuan, sebelum kita nak berundur, tuan boleh terangkan ataupun war-warkan lagi sekali di mana tarikhnya dan juga bagaimana untuk cara menyertai PDRM Fun Run 2026 ini.
2: Okey, terima kasih Cik Izzat. Terima kasih sekali lagi National FM.
1: Sama-sama.
2: Jadi sekali lagi saya ingin mewawarkan dan menghebahkan dan menjemput semua warga Malaysia, warna Lebah Kelang ke apa semua, yang berkelapangan dan berminat untuk menyertai kita punya program PDRM Fun Run 2026.
1: Baik.
2: Yang akan berlangsung pada 22 November 2026, iaitu bersama hari Ahad di Dataran Merdeka Kuala Lumpur, dan bermula pada 6.30 pagi hingga 1 petang. So ada Fun Run melibatkan larian 5km dan 10km, dan boleh daftar melalui laman web dan melalui www.hedjom.com. Jadi saya menjemput dan mengalu-alukan untuk semua masyarakat. Kalau tak ikut berlari pun, joinlah program yang ada supaya kita dapat lebih mengenali lagi PDRM dengan cara yang berbeza.
1: Betul, insyaAllah. Jadi tuan, jadi bagi para pendengar semua yang dah lama tak bersukan kan, mungkin tak ada masa ataupun masih tercari-cari apa aktiviti yang boleh dilakukan sepanjang bulan 11 tersebut, boleh sama-sama mendaftar di PDRM Fun Run 2026 ini yang sememangnya pelbagai pengisian menarik yang telah disediakan oleh pihak PDRM. Terima kasih Tuan ACP Huzaimi bin Osman, penolong mengarah di 7 tahanan dan pengawasan Jabatan Siasatan Jenayah KSJ Bukit Aman dan juga bersama dengan pegawai-pegawai yang lain daripada Jabatan Siasatan Jenayah tuan-tuan, KSJ Bukit Aman. Juga terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati. Tersasuh pula saya. Okey tuan, jadi semoga dipermudahkan segala urusan dan juga berjaya program ini mendapat kata perhatian daripada masyarakat kita. Dan selamat Hari Polis yang ke-219.
2: Terima kasih.
1: Jadi untuk semua pendengar, terus setia dan juga terus kekal bersama kami di National FM, sentiasa di hati.
2: Alhamdulillah.

0: 5. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 20.

0: Anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Alangkah bahagianya anda bersama kami di Nasional Relax, di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga terus ceria mendengarkan suara saya pada waktu ini. Dan saya nak memberikan sedikit, anda terbacakan ucapan ya daripada sahabat-sahabat kita yang memberikan komen di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Muhammad Ramli bin Jaafar yang berada di Taman Ceras, Kuala Lumpur. Ucapan beliau, selamat petang dan juga selamat bertugas di Radio Nasional FM. Semoga dipermudahkan dan juga insyaAllah layan je hadir dari Kuala Lumpur. Terima kasih juga sahabat kita Nani Ani. Ucapan beliau, petang-petang begini ditemani suara dan juga lagu pilihan DJ Aizat Azam di Nasional Relax sambil siapkan kerja, terasa lebih tenang dan ceria. Terima kasih DJ Aizat atas hiburan petang ini. Ya, sama-sama. Juga sahabat kita Princess Sue James Pangiran, juga ada Masiah Rasul, selamat petang. Semoga petang ini tenang dan membawa kedamaian, menghilangkan penat kerja seharian dan melakar senyuman indah di wajah kita semua. InsyaAllah. Juga ada Muhammad Zikri Hazid, Khadijah Muhammad Amin dari Kampung Majiri Johor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas buat DJ Aizat di Konti. Selamat petang buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Juga ada Razak Balangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hari Khamis. Selamat bersiaran di Nasional FM. Relax Nasional FM, sentiasa di hati. Ha, juga ada Timbul Tawau yang sedang mendengarkan pada Tawau Sabah. Juga ada Marina Wati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam semua sahabat setia Nasional FM. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini, diberikan kesihatan yang baik-baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayangnya. InsyaAllah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Jom kita bersama dengan Syamil. Ini dia, cukup sekali untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: Santai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Santai bersama dengan National Relax di National FM. Sentiasa di hati dan bagi anda yang sedang bertugas pada waktu ini, yang sedang mendengarkan suara saya, selamat bertugas saya ucapkan. Semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang saya berikan kepada anda. Lakukan tugasan ataupun kerja yang diamanahkan kepada kita dengan bersungguh-sungguh, lakukan dengan ikhlas supaya hasil yang terbaik akan kita dapat dan mungkin mengembirakan hati pengurusan, mengembirakan hati kawan-kawan yang ada di pejabat, khususnya yang berada juga bekerjasama dengan kita, supaya sentiasa tenang dan juga kawan-kawan kita sentiasa berfikiran positif terhadap kita. Dan bagi yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati, dan juga bagi mereka yang berada di rumah, kaum ibu yang sedang menyediakan menu petang untuk keluarga ataupun menantikan suami pulang daripada pejabat, tempat kerja dan sebagainya, sediakan makanan dan layan dengan suasana yang penuh harmoni dalam sebuah keluarga sambil mendengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia lagu daripada Sarah Suhairi, Tak Perlu Rasa, untuk anda. Nasional FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Selepas ini kita bersama dengan seperti biasa sahabat saya, geng Kakak Petang, yang akan temankan anda daripada pukul 4 petang sehingga ke 8 malam. Dan tugasan saya hampir berakhir di sini. Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar yang temankan saya daripada pukul 1 tengah hari sehinggalah ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga anda terus ceria. Doakan juga saya semoga dapat bekerja dengan sempurna dan juga semualah rakan-rakan pendengar yang lain juga, supaya dapat menjalani kehidupan dengan sihat dan juga sentiasa positif. Dan seperti biasa juga, jangan lupa boleh muat turun RTM Klik, dengarkan Nasional FM dan juga stesen radio yang lain, 34 stesen, dan juga tonton rancangan-rancangan menarik yang telah disediakan di RTM Klik untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Dan untuk anda, jaga diri, jaga peribadi dan juga sentiasa tersenyum kepada semua. Semoga anda semoga terus dipermudahkan segala urusan. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: And it'll never change.
2: Geng kakak petang.
3: Geng kakak petang.
2: Tapi antara Reza dan Ijat yang mana bongsu? Kalau Ijat tu bingsu, kau rasanya askrim bingsu tu.
4: Dah jangan buat jangan kata.
2: Reza lah kiranya yang bongsu.
4: Reza
2: yang
4: bongsu, Ijat bingsu. Askrim bingsu tu.
2: Askrim tu. Itulah ya Reza kata mani anda malam ni.
4: Betul.
2: Menunaikan lagu-lagu permintaan anda lah. Maknanya kita dah nak tutup. Nak tutup dah ni.
4: Ayuh, Reza. Betul, nak balik dah.
2: Geng kakak petang.
3: Geng kakak petang.
4: Kalau saya senang je ni. Kalau saya kan, saya alam muda lah satu lah pada yang saya ni. Berapa ekar tanah? Itu je lah.
2: Berapa ekar tanah? Dalam negara ke luar negara? Isketan bola?
4: Isketan?
2: Gonggostan? Pakistan?
4: Goek Gostan. Itu banyak jual kat nilai tu. Berapa jati? Ya, jual berapa jati? Ramai tu.
2: Ramai tu. Siapa tak terpilih?
4: Ada manis.
2: Ada manis. Masuk kedai abang. Ada manis. Jual kapet.
4: Baiklah. Teruskan meninggalkan gig kat petang sehingga pukul 8 malam nanti ya.
2: 8 malam nanti bersama dengan rakan kami AJ.
4: Tapi belum tutup lagi ni, belum.
2: Nanti lagi saja bagi apa orang kata jis.
4: Udah. Saya nak ketawa ni. Aduh eh. Lain terus lagi kat petang. Masih masa ada manis. Masuk.
5: Radio baik kepada anda. Nasional Warna 48. Tibalah masanya. Selama 4 jam anda mendengar Nasional Warna 48.
4: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda mendengarkan kami kembali. Geng kakak petang. Hari ini bersama dengan Zura dan juga
2: saya Lin Zainul lah temani anda. Hari ini hari Khamis. Cepat benar masa
4: bulan
2: berlalu.
4: Bulan 10 dah Lin, Oktober.
2: Ya, 1 Oktober 2026. Ya Allah, tinggal 3 bulan je lagi Zura dalam bulan dalam tahun ni. Tahun 2026.
4: Sekejap betul. Itulah masa berlalu. Itulah
2: dia. Yang mana merancang nak berkahwin tahun ni. Yang mana merancang
4: Ijat
2: nak.
4: Ijat lah tadi tu Ijat.
2: Ada ke Ijat dalam ni?
4: Ijat, bulan berapa
2: Ijat? Balik.
4: Bulan berapa Ijat yang Ijat kata tu? 10 ke 11? Majlis? 12. 12. Bulan 12 nanti majlis Ijat. Okey, nantikan. Okey.
2: Nantikan tak
4: sabar. Terima kasih untuk rakan kita di Ijat yang telah kata merelaxkan diri anda tadi.
2: Makin kacak Ijat.
4: Kacak.
2: Itulah dia.
4: Dah ada orang jaga ni.
2: Dengan baju batiknya.
4: Ya. Rambut ni dah orang kata dah dipotong.
2: Yang penting jangan lupakan kawan.
4: Betul.
2: Pokoknya pun dah ada orang jaga.
4: Bulan 12 katanya.
2: Ya.
4: Dah berapa hari? Minggu ni dia kata minggu yang kata hari lahir dia. Tapi dia sibuk sangat.
2: Tak perasan ke?
4: Saya perasan tapi tak sempat lagi wish. Happy birthday, Jai.
2: Bukan. Apa tak dia? Perasan seri wajah makin naik.
4: Siapa dia? Ijat?
2: Takkanlah Zura. Ijat.
4: Saya tengok macam menurunnya tu. Terima kasih tadi Aizat Azam tadi yang telah menghiburkan petang-petang anda. Dan kembali semula bersama Geng Kat Petang, Zura dan juga Lin akan hiburkan anda sampai pukul 8 malam nanti. Jadi kita teruskan hiburan petang ni lah ni. Bersama
2: Geng Kat.

0: Terima kasih daripada Dato' Awi tadi menghiburkan petang-petang anda yang sedang bawa kereta. Kalau di Kuala Lumpur ni dah mendung, dah gelap sebenarnya di luar tu.
1: Itulah dia. Mungkin hujan mulai turun di tempat anda. Apapun hari ni sedikit berjerebu ya di Lembah Kelang. Penglihatan kita agak terhad. Jadi berhati-hati untuk anda. Kalau terpaksa pakai mask, mungkin ada masalah pernafasan, pakailah pelitup muka tu ya.
0: Baik, kita nak sampai ke isu semasa untuk petang ini. Inisiatif Reformasi Kerana Birokrasi RKB berjaya menjimatkan kos pematuhan kepada kerajaan sebanyak 3.21 bilion hasil 496 daripada 1582 projek yang telah diselesaikan. Dan pengurusan aduan awal mencerminkan tahap kecekapan empati dan juga iltizam kerajaan dalam membela nasib rakyat. Dan aduan berulang juga perlu dilihat sebagai petunjuk kejudan kelompongan dalam sistem penyampaian dan dirawat dengan segera.
1: Seterusnya, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menyantuni dan juga meraikan 149 anak yatim menerusi program pengalaman penerbangan Joyride Flight Kembara Semenanjung hari ini. Program kendalian tourism Malaysia itu menandakan bermulanya secara rasmi sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sepanjang Oktober ini. Baginda berkenan berangkat ke Subang Sky Park diiringi Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin dan Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah bagi menghantar anak-anak yatim berkenaan selepas berlepas ya. Itu dia tadi sedikit info yang diambil dari portal berita RTM.
0: Terus layan kami, geng Kakak.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang, ya, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan, tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Nah, kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan? Ha, jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Hai, jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan, dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: resepi manja-manja je.
1: Mudah, murah dan sedap. Campak-campak je. Eh, siap.
2: Oi. Aha. Kenapa?
1: Macam-macam bunyi yang ada.
2: Di balik kuali tu kenapa tu?
1: Itu suasana biasa dekat dapur Zura. Bila kita nak cepat dengar bunyi sudu, bunyi garam,
2: kelampung,
1: bunyi senduk, bunyi kuali.
2: Ya. Okey, kita kembali untuk resepi manja-manja je hari ni, Lin. Resepi apa yang Lin nak kongsikan hari ni?
1: Tadi saya ada bagi tahu resepi petani sangat istimewa sebabnya kita boleh makan dengan pelbagai jenis buah-buahan.
2: Okey, colik-colik itu ke?
1: Tidak.
2: Okey.
1: Saya nak kongsikan dengan anda resepi cara
2: kenapa
1: nak buat.
2: Kenapa nada awak tu lain?
1: Sebab istimewa. Saya nak kongsi cara nak buat kuah rojak.
2: Betul lah tekan saya colik-colik itu. Macam colik-colik itu.
1: Lebih kurang lah. Okey.
2: Sedapnya.
1: Kita perlukan bahan-bahannya.
2: Okay.
1: Antaranya 2 cawan kicap pekat manis.
2: Aha.
1: Apa-apa jenama boleh.
2: Okey, boleh.
1: Kemudian 2 cawan gula pasir.
2: Okey.
1: 1 cawan gula merah ataupun gula Melaka
2: gula
1: tu.
2: Gula Melaka ke merah yang sedapnya, Lin?
1: Dua-dua boleh.
2: Boleh lah.
1: Tapi selalunya gula
2: merah,
1: merah yang dah berkecai-kecai itu kan. Kemudian kita perlukan 1/2 cawan paste cili.
2: Nak pergi pedas-pedas gitu ya.
1: Mestilah kalau tak pedas tu macam kurang enak.
2: Sini cili padi
1: gunanya. Jangan dilupakan 2 inci belacan bakar.
2: Okey.
1: Kita bakar dulu. 1/2 cawan air.
2: Okey.
1: Nak bagi kuah sikit kan.
2: Dan
1: 1/2 cawan asam jawa.
2: Okey.
1: Dan kita juga perlukan 1 cawan kacang tanah. Ini sangat penting.
2: Okey, itu nak tabur-tabur atas dia tu?
1: Memang campur. Campur
2: sekejap
1: lagi.
2: Okey, sedapnya.
1: Tapi kacang tanah tu perlu disangai terlebih dahulu. Kemudian kita blend atau tumbuk-tumbuk bagi halus lah. Taklah halus sangat.
2: Jangan hancur sangat lah.
1: Macam nak buat kuah kacang tu
2: hidup.
1: Okey. Dan 1/2 cawan bijan. Pun disangai juga.
2: Okey.
1: 3 sudu besar tepung jagung. Sedikit garam. Sebut perasa sikit. Dan gula sikit lah. Gula pasir. Di ujung-ujung akhir sekali. Baik. Tadi dah dengar bahan-bahan cara membuatnya.
2: Cara macam mana tu?
1: Kemudian kita campurkan cili blend tadi dalam periuk. Campurkan air asam jawa tadi. Kacang tanah yang dah disangai tadi. Kita masukkan terus. Masukkan juga kicap, gula pasir, gula merah. Kemudian belacan. Tumbuk tadi kan.
2: Okay.
1: Dan juga air dalam periuk. Kita perangatkan lebih kurang 30 minit ke 1 jam. Api kecil.
2: Kecil je lah bagi betul-betul betul-betul pekat.
1: Sekali-sekala kita kacau hingga sebati sebab kita tak nak nanti hangit. Bila dia hangat, dia hangit.
2: Hangat ke hangit?
1: Bila dia terlampau panas,
2: hangat.
1: Dia hangit.
2: Nanti pahit.
1: Tak sedap.
2: Sebab kicap tu nanti rasa pahit nanti tu. Okey,
1: faham. Kemudian kita tambahkan sedikit asam jawa.
2: Baik.
1: Betis udang. Petis udang, bukan betis. Udang tak ada betis.
2: Saya cakap betis lama ni.
1: Udang tak ada betis. Petis udang.
2: Okey.
1: Kan?
2: Kalau yang betis bukan lagu tu ke? Yang bulu betis.
1: Itu lain.
2: Kuku kaki betis. Apa macam ni?
1: Itu lagu Sonic.
2: Okey, tu saya macam pernah dengar. Okey.
1: Sebab bunyi lebih kurang petis udang. Kita kacau hingga kuah tu memekat. Jangan tinggal ya.
2: Okay.
1: Di ujung sekali kita campurkanlah tepung jagung tadi dengan sedikit air.
2: Air tepung jagung tu lah.
1: Kita kacau-kacau-kacau sampai tu kita kacau-kacau adunan tu tadi. Dan kita tutup api.
2: Okey.
1: Masa dah tutup api tu masukkan bijan sangai tadi. Kemudian kita sejukkan. Biarkan dia sejuklah lebih kurang 20 minit, 30 minit macam gitu.
2: Okay.
1: Akhir sekali kita tambah kacang tanah tumbuk dalam kuah yang dah sejuk tadi. Kuah rojak tadi.
2: Rojak tadi.
1: Itu yang akhir sekali. Kemudian bolehlah kita potonglah buah mangga, jambu.
2: Jambu boleh.
1: Ananas.
2: Jambu itu pun sedap kan?
1: Sedap. Apa saja buah-buahan yang ada. Buah-buahan yang ada semua boleh kecuali 2 je.
2: Apa dia? Durian?
1: Durian tak boleh.
2: Tak boleh. Satu lagi?
1: Satu lagi apa? Buah apa?
2: Awak cakap 2 tadi
1: tu. Ya boleh, rambutan pun boleh. Ada orang suka makan rambutan
2: awak cakap,
1: dengan
2: 2 buah tu apa?
1: Dengan buah tomato.
2: Tomato tak boleh kena
1: Tak kena lah.
2: Sebab dia,
1: dia timun boleh.
2: Timun boleh lah. Timun okey lah, betul lah tu.
1: Buah-buah apa semua boleh. Kecuali kalau saya lah, durian tak kena.
2: Tak kena langsung lah.
1: Dan juga buah tomato yang lain, insyaAllah tak ada masalah. Buah betik pun boleh, tapi pastikan betik muda.
2: Yang sedap tu kerap kerap tu. Sedapnya.
1: Jangan lupa cuba. Mudah sekali. Cara nak buat kuah rojak, kita boleh buat kuah rojak ni, kita dah sejuk betul-betul, simpan dalam peti ais. Bila kita nak makan dengan apa saja, sengkuang ke, kita cedok lah.
2: Oh, dengan sengkuang pun sedap dia.
1: Saya baru makan semalam. Sebab tu saya nak kongsikan kuah rojak.
2: Awak buat sendiri kuah tu? Awak buat jual?
1: Beli.
2: Awak beli kuah tu?
1: Saya kata saya beli.
2: Yang ni awak kongsikan resepi?
1: Dulu saya pernah buat.
2: Oh, awak punya meniaga kan?
1: Dulu, ya. Saya tengok balik.
2: Macam tu boleh masuk bisnes on air nanti. Saya interview awak.
1: Tak payah cari tetamu lain kan?
2: Senang.
1: Saya dulu usahawan. Tapi nak cari usahawan sekarang. Bukan dulu.
2: Boleh cuba dah resepi ni.
1: Boleh.
2: Rojak petis. Bukan. Kuah rojak. Kuah rojak. Oh, sedap juga tu buat sendiri kan. Boleh makan ramai. Lama pun boleh. Kita simpan
1: dekat ais. Berebut lah Zura. Kalau makan ramai-ramai.
2: Lin kan. Takkan lah. Lin pun beli tau. Layan terus.

0: Kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Daripada Ibrahim S tadi, aku semua merah tadi. Kalau anda, kita nak info juga dekat Ibrahim S ni ataupun Ibrahim Semar ni juga adalah orang kata staff RTM juga ni. Penerbit saya dulu ni di Jakim.
2: Itulah dia, patutlah Azura kena rapat sangat-sangat dengan Ibrahim. Abang Ibrahim lah.
1: Baik, kita nak kongsi dengan petang ni tentang 90-an, Lin.
2: 90-an.
1: Sebabnya kita pun berada dalam lagu-lagu 80-an, 90-an, awal-awal tahun 2000 macam tu.
2: Kalau
1: kan,
2: kalau Azura perasan dekat TikTok, dekat media sosial ni, ramai dah memulakan vibe 80s, vibe 90s.
1: Betul.
2: Pakai baju kotak-kotak, seluar Yankee.
1: Betul. Yang busur-busur bawahnya Ilin tu.
2: Ya, rambutnya tu ada jambu-jambu sikit dekat depan tu kan. Itulah dia, wanita pula pun berpakaian ala-ala 80-an, 90-an.
1: Betul.
2: Juga.
1: Orang kata tudung, orang ada polka dot dah panggilnya. Ada kata bulat-bulat macam tu, bajunya.
2: Seronok kan bila kita tengok.
1: Balik Ilin ni.
2: Itu zaman mak ayah kita, nenek kita yang mana 80-an.
1: Tapi 90-an tu saya baru hidup dalam 10 tahun macam tu
2: lah, Lin. Oh, kecil lagi.
1: Kecil lagi saya.
2: Tapi jangan tak tahu ya, orang dulu-dulu mak ayah kita dulu bergaya. Bergaya fashion ikut 80-an, 90-an lah. Dengan beg kotak. Ingat tak dulu, beg tangan popular, beg kotak.
1: Kotak, betul. Kalau lelaki tu, dia punya seluar tu ketat kat pinggang tu. Tapi bawahnya ada bosor sikit kakinya tu.
2: Lepas tu mesti pakai tali pinggang yang ada buckle besar. Itu lelaki lah.
1: Itu lelaki lah. Kalau wanita zaman-zaman tu, tudungnya kadang-kadang dia buat ribbon kat ni, bawah dagu ni macam dia buat ribbon gitu.
2: Apa orang kata, tuitnya tinggi. Dulu-dulu kan berpakaian. Kebaya ketat.
1: Betul.
2: Kain sarung.
1: Itu dalam sudut pakaian, Alin. Kalau dari sudut kata kekeluargaan ni kan, kadang-kadang dulu mana handphone tak sangat, Alin. Kita pegang.
2: Tak ada.
1: Semua TV.
2: Dulu tak ada telefon bimbit. Kita dulu susah kan. Masa tu teknologi tak
1: berapa sangat lagi. Betul. Itulah TV yang kata jadi, orang kata punca kuasa lah, orang kata, Lin. Kita bertengok orang ramai kat rumah tu, tengok dah satu TV. TV kita kecil je, Lin. Kalau saya ingat dia, TV saya 22 inci je.
2: Kecil je.
1: Tapi rasa macam besar kan.
2: Yang paling menarik, bila kita tengok balik kan, gambar-gambar lama, ada juga anak-anak jiran datang ke rumah.
1: Betul.
2: Berkongsi tengok TV dekat tingkap. Dia main jenguk-jenguk, dia tengok. Kadang-kadang tuan rumah tu, dia baik hati, dia kata, Mela masuk dek. Masuk. Anak jiran kat tipah tu. Tak senang masuk-masuk. Bolonggok.
1: Kan.
2: Ramai-ramai. Lepas tu dia buatnya air sirap.
1: Kenangan
2: lah, biskut.
1: Betul. Kenangan. Nama tu orang kata dulu-dulu, Lilin kan, kita
2: 80-an, 90-an.
1: Masa tak kenal lagi handset ni.
2: Kita kenal rapat jiran tetangga kita. Sangat mesra zaman dulu.
1: Betul. Orang kata nak main-main kat luar tu tak takut, Lin. Apa baling selipar boleh juga. Apa lagi kan, kalau dulu-dulu
2: itu permainan dulu-dulu.
1: Main galah tu zaman-zaman saya dah tu.
2: Tarik upin. Galah panjang, galah pendek, semua ada.
1: Baling selipar tu kalau betul-betul baling tu kena. Sedap.
2: Masa tu permainan tu sangat popular berbanding sekarang. Sekarang congkak pun tak tahu congkak tu apa.
1: Betul. Nasib tak kenal congkak. Congkak apa tu?
2: Sekarang yang popular permainan dalam talian,
1: ML lah semualah. Betul, kenangan lah kita zaman-zaman dulu-dulu kan. Kalau boleh patah balik tu, nak juga patah balik, Lin.
2: Saya tak nak. Saya tak nak.
1: Lah. Baik, anda juga boleh masuk dalam di TikTok Nasional FM. Sentiasa di hati. Kita dah boleh borak-borak juga, Lin, kan?
2: Kejap lagi.
1: Pukul 5 lebih nanti ada luahan kakak abang nanti. Tajuknya apa? Selepas ini layan. Layan teruslah. Geng kakak petang.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Bandani. Secara keseluruhannya, aliran trafik pada petang ini dilaporkan semakin meningkat di beberapa laluan utama Lebuh Raya Batu di seluruh negara ekoran waktu puncak pada ketika ini. Tinjauan di bahagian utara, trafik dapatkan perlahan di sekitar Plaza atau Bukit Tambun menuju ke arah Bukit Juru. Di Jambatan Pulau Pinang pula, perlahan dari pulau ke susul masuk jambatan dan juga dari jambatan menuju ke arah Perai. Berada di sekitar Lemak Kelang di Lebuh Raya MKBE, perlahan dari Subang ke Shah Alam. Trafik juga dilaporkan sesak selepas Plaza 1 Sungai Besi menuju ke arah pusat bandar. Di Lebuh Raya Elit, perlahan dari persimpangan Shah Alam ke Sivil dan dari Putra Haid menuju ke arah Ibor. Di Lebuh Raya Kesas E5, perlahan dari Kinara ke persimpangan Sunway dan juga trafik dilaporkan sesak di kedua-dua arah dari Kewajipan menuju ke Plaza 1 Sunway. Di LDP E11 pula, laluan ini dilaporkan perlahan dari Bukit Pucung ke Pucung Perdana, dari Plaza 1 PGS ke Sunway, dari Jalan Majlis ke Bandar Utama, dari Pecahala ke SS2 dan dari Kelana Jaya terus menuju ke arah pusat Bandar Pucung. Di Lebuh Raya NPE 10, perlahan dari Bangsa ke Kampung Pasir dan juga perlahan dari Sunway Piramid menuju ke Persiaran Jengka. Di Max pula, perlahan dari sekitar Taman Ikuin ke Seri Kembangan dan juga trafik dilaporkan mulai sibuk dari persimpangan Bukit Jalil ke Salat Selatan di kedua-dua arah. Di Lebuh Raya SKVE E26 pula, perlahan dari IUIC Timur ke Unitan. Dan akhir sekali di bahagian selatan, perlahan di persimpangan Nilai Utara ke Putra Haid dan juga trafik dilaporkan perlahan dari Skudai menuju ke persimpangan Senai Utara. Di Tambak Jawa pula, laluan ini dilaporkan sesak di atas tambak dari CIQ Sultan Iskandar menuju masuk ke Singapura. Dan di link kedua pula, trafik sesak sebelum CIQ Sultan Abu Bakar menuju ke arah Gelang Patah. Jaga jarak selamat kenderaan anda dan pandu dengan berhati-hati. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kami di talian 1800-88-7752 dan anda juga boleh ikuti pengembangan trafik terkini dari semasa ke semasa di laman media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Sekian laporan trafik pada petang ini, saya Syafiq Aikal dari Pusat Urusan Trafik Lembaga.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda mendengarkan kami kembali, geng Kakak Petang. Hari ini Zura dan juga Lin temankan anda lah sampai pukul 8 malam, Lin. Kita dah sampai ke luahan Kakak Abang hari ini, Lin. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan hai-hai untuk rakan-rakan kita di TikTok Nasional FM. Ada siapa ni? Petang ni ada Joker, ada Kak Zila, ada Ed Amirul, ada Ili. Siapa lagi petang-petang ni? Boleh masuk lagi ramai-ramai di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, boleh kita borak-borak kat TikTok pun boleh juga.
2: Ya, tak ada masalah.
1: Tak ada masalah. Hari ini topik kita apa, Lin?
2: Hari ini berkenaan dengan murah sangat barang tersebut ataupun benda yang kita lihat tu ada jualan murah. Tetapi rasanya macam kita tak berapa nak perlukan pun, tetapi disebabkan harganya murah,
1: kita
2: pun beli. Tetapi tidak digunakan. Sama ada kasut ke ataupun baju, tudung dah melambak dah, Zura. Rasanya kalau dekat rumah tu beratus dah tu.
1: Kalau tudung tu boleh buat 4 bulan lah kita boleh pakai.
2: Jadi adakah anda menggunakannya ataupun tidak? Disebabkan harganya murah, anda tertarik, anda beli, tapi
1: tak guna pun.
2: Iya, jadi macam mana tu?
1: Lin ada, Lin ada ke pengalaman yang
2: saya itu? Dulu pernah, masa tu saya muda remaja. Saya terlihat ada jualan murah dekat satu pusat beli belah. Ada stiletto, kasut bertumit tinggi yang sangat cantik.
1: Yang tinggi gitu.
2: Kasut tersebut, tak silap saya, harganya 400 lebih. Tetapi disebabkan jualan murah, dia letak situ harganya RM50 je.
1: Oh, time tu awak umur berapa?
2: Masa tu saya lebih kurang 20-an macam tu lah. Kemudian saya pun tertarik, saya beli terus 4 pasang.
1: Color lain-lain lah.
2: Warna berbeza, sangat cantik. Jenama lah, barang berjenama lah. Lepas tu bila saya pakai, sakit kaki. Sebab sangat tinggi. Sangat tinggi.
1: Awak memang confident lah. Sebelum pernah pakai
2: masa beli tu, saya ada kasut tumit tinggi, tapi tidak setinggi itu. Itu macam nak pergi fashion show macam gitu. Saya pakai sekali, punyalah sakit kat depan tu, ketat. Lama-lama saya jadikan sebagai pameran saja. Sampai sekarang saya simpan.
1: Ada percaya. Lagi? Anak-anak awak tak pakai?
2: Mereka tak minat tumit tinggi. Jadi kasut tu dengan saya dah hampir,
1: awak tak nak jual kembali ke?
2: 20 tahun kasut tersebut lah.
1: Oh, elok lagi?
2: Elok lagi, Zura. Sebab dia kulit.
1: Juga. Tu
2: dia tidak melelas, tidak
1: Lin,
2: apa.
1: Boleh try pergi konti, Lin, pakai.
2: Tak payah.
1: Kenapa?
2: Nanti sakit tu, Mat.
1: Macam ni, awak daripada pintu, daripada kereta sampai konti je lah awak pakai.
2: Zura. Kalau saya sakit tu, Mat, sakit pinggang, Zura pijak saya boleh?
1: Sebelah dua lah kena. Kalau saya pula, Lin, saya juga pengalaman itu. Saya beli baju raya. Saya rasa baju raya tahun, saya selalu beli macam kita ke raya kan, kan? Kita macam tak cukup baju raya kita
2: tak
1: ni.
2: Tak cukup satu.
1: Tak
2: nak
1: cukup
2: lebih.
1: Tapi setiap tahun saya beli memang lebih. Ada lagi baju raya saya tak pernah pakai. Ada lagi 3 ke 4 line lagi.
2: Kalau artis lah awak ni.
1: Yelah, kita pula DJ.
2: Itulah.
1: Ingatkan banyaklah jemputan orang kita open house. Tak ada siapa jemput.
2: Rupanya tak ada.
1: Tak ada. Membasih je beli.
2: Dia jadi macam rupanya. Macam pameran lah baju tu dalam gobok almari kita.
1: Lin, awak nak awak, Lin? Boleh, Lin?
2: Saya pun banyak yang tak dipakai.
1: Tahun ni, Lin, saya ada dua lagi tak pakai sebenarnya.
2: Ya Allah.
1: Ada dua lagi tak pakai.
2: Dibawa warna ni kuning, perangai lama ke tahun ni?
1: Ya, warna kuning, warna biru. Saya tak pernah pakai lagi.
2: Bila nak insaf tu? Beli-beli tak pakai?
1: Bukan, masa kita nak beli tu, kita fikir macam, raya ni 30 hari. Mana cukup baju kita 3 line?
2: Dia punya tahap keyakinan tu tinggi, ya?
1: Kita ada open house ini sana kan, national satu. Selain nasional ni, kawan-kawan lain pula, kita punya jenjiran jemput juga. Satu juga kena ada. Kalau Lin, nanti kalau Lin jemput apa, open house?
2: Tak, saya tak jemput.
1: Itulah tak jemput pula. Itu saya tak pakai baju tu. Jadi anda bagaimana? Ada tak barang-barang anda dah beli? Kan orang kata dah beli banyak, tak pakai, Lin?
2: Ya, jadi perhiasan saja.
1: Betul.
2: Jadi macam memenuhkan almari kita kan. Sedangkan banyak sangat barang-barang yang patutnya kita bagi orang. Ada tu yang memang baru tak pakai langsung. Jadi boleh kongsikan bersama dengan kami 011-212-02369
1: atau berikut kami di 032-282-03-93 ataupun yang senang sekali, boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Kami akan bacakan komen anda selepas ini bersama geng.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.
3: Baiklah, kita dah kembali semula ada keluahan kakak abang Lin. Dah ramai juga komen di TikTok ni. Antaranya, okey, antaranya daripada Iqbal Yusof ni, dia kata, macam orang rumah saya Lin, ruang almari baju saya jadi tempat baju dia. Sampaikan almari anak pun sama juga.
4: Allah, penuh dengan baju isteri.
3: Isteri? Dia tempat siapa? Isteri. Yang ini isteri juga.
4: Bahagian suami kecil aja. Masih baik suami cukup memahami.
3: Cukuplah, suami bukan pakai baju bertukar-tukar macam kita.
4: Eh, jangan sampai suami mengamuk Zura. Jangan.
3: Itu boleh ya?
4: Ya.
3: Ada ya?
4: Kena hormat ruang dia juga.
3: Baik, daripada Ain juga ni, Ain Faizal, dia kata, saya dulu zaman kerja ofis suka beli tudung bawal. Macam-macam corak, dia kata.
4: Saya tapi, pun suka.
3: Tapi sayanglah, tapi sayang nak pakailah pula.
4: Tapi sayang.
3: dia kata, kasut saya ada banyak. Tak pakai lagi, ada dekat 50 pasang lagi.
4: Waduh,
3: beli sebulan berapa banyak ni?
4: Ini boleh buat jualan kasut ni, kasut terpakai ni.
3: Okey, kita ada rakan kita di voice note ya, Lina.
4: Yang menghantar voice note, sama-sama kita dengarkan luahannya.
5: Jom. Saya Farida dari Bukit Jalil.
4: Ya, Farida.
5: Saya lah, kalau masuk kedai tu, memang dengan niat nak beli satu je.
3: Okey.
5: Satu barang je. Kan? Tapi bila nampak tulisan promosi ke murah ke, terus macam baik aku beli dua kan. Rugi kalau tak beli satu je.
3: Okay.
5: Rugi lah kalau beli satu je. Beli dua lagi jimat. Balik rumah, kiri kanan tangan penuh. Lepas tu bila tengok barang tu balik, yang pakai satu dua je. Contohlah kan, tak guna pun, so simpan je lah dalam almari. Sampai lupa barang ni pernah je beli kan. Ini bukan dah berjimat, dah kira membazir. Sebenarnya lah, murah kat kedai, mahal di rumah sebenarnya. Bila kira-kira balik, membazir sangat.
3: Yelah, kau tak pakai ya.
5: Tak semua yang murah tu patut kita miliki sebenarnya. Berjimat itu bukan beli banyak sebab murah, tapi beli apa yang kita perlukan je.
4: Kadang-kadang kita terpedaya, terpukau dengan jualan murah. Betul? Tapi kita tak perlukan pun.
3: Yelah,
4: macam dia tengok, kata tadi lah, tudung bawal lah. Ada orang surah terlekong pun berpuluh dekat rumah.
3: Betul ke?
4: Yang dipakai benda yang dia suka, yang terlekong yang paling dia suka, dia pakai, dia basuh, dia pakai. Yang lain langsung tak sentuh.
3: Lah, macam ada, tu pun ada juga. Nanti bukan kena soal ke ni nanti tu?
4: Itulah dia, sebelum dia soal, baik kita sedekahkan yang masih elok lah. Jangan yang dah koyak-koyak.
3: Dia tak lalat macam tu. Jangan lah.
4: Kita sedekah yang elok-elok. Mungkin letak kat mana-mana surau, kat pusat beli belah, orang guna dapat pahala
3: kan. Daripada Farid Abdullah di TikTok ni, dia kata, macam saya bukan pakaian tapi tools masuk di DIY je, kita beli macam-macam, padahal nak beli tip je.
4: Oh, ingat orang perempuan, orang lelaki pun sama.
3: Ingat kita orang je rupa macam tu. Tu punya lelaki pun sama, tapi lelaki memang tak boleh tau pergi tempat yang tools ni.
4: Itulah
3: dia akan kata macam dah ada kat rumah, contoh screwdriver tu kan. Dia beli juga. Tak ada yang tak ada.
4: Macam kita lah yang tudung. Dah ada, beli lagi, beli lagi.
3: Maksudnya dia kena faham lah, Lin, kau lelaki tu. Kalau kita beli tudung tu, kita cakap, awak kan dah ada tudung neping. Tak ada, tapi bukan yang polka dotnya.
4: Faham, kena faham. Yang rugi poket kita, Zura. Kena ingat tu.
3: Jadi anda yang mana satu, kalau nampak barang beli terus ke, masa jualan murah, ataupun macam tak apa, dah ada rumah, tak payahlah. Boleh lagi hantarkan komen anda di TikTok Nasional FM. Juga nak call kami juga boleh di 0322820393. Okey?
4: Ya.
3: Layan terus.
4: Geng kakak betul.

0: Terus bersama-sama dengan kami, geng Kakak Petang.
1: Bila-bila lagu ni.
0: Itulah dia, macam ala-ala gembira sangat lah. Tapi tak tahu apa yang mencuit hatinya.
1: Lin, kalau kata kita, kalau wanita ni Lin, kalau pergi mall-mall ni jumpa 70% Lin, wuih, merelitik kita Lin.
0: Apa yang 70%?
1: Kalau offer-offer tu Lin. Masuk-masuk 80% ni pun belilah puan.
0: Jualan murah. Elok-elok kita tak beli, tapi disebabkan ayat manis.
1: Yep.
0: Penjual tu, kita jadi tertarik.
1: Tak dapat ni puan. Ni kalau ni hari, bulan depan ni, masuk bulan 10 ni, tak dapat dah puan.
0: Maknanya sekarang, kita beli. Tapi tak tahu nak pakainya bila. Sebab dekat rumah tu pun banyak lagi yang kita beli tak pakai. Ada lagi daripada siapa tu?
1: Daripada rakyat di TikTok, Lin. Daripada Farid Abdullah, dia kata DIY adalah kedai omeh. Kedai emas bagi lelaki katanya.
0: Saya setuju.
1: Okey. Ada juga rakan kita yang baru dengarkan kita ni, Natra Surin, baru masuk TikTok kita ni. Dia tengah dengar Kakak Petang dalam kereta ni. Terus buka TikTok. Hai Natra, selamat petang. Okey, ada siapa lagi ni? Ukaira, dia kata saya pun sama. Beli kasut, bajulah sebab murah.
0: Ramai macam tu.
1: Tak boleh, tak boleh dengar bunyi-bunyi yang cerita murah-murah, memang tak boleh.
0: Jiwanya terperangkap.
1: Iya.
0: Tapi nak pakainya tu tak tahu bila.
1: Betul. Siapa lagi rekan kita Lin? Di voice note kita,
2: Azwan daripada Ceras.
0: Ya, Azwan.
2: Untuk luahan hari ni, saya nak luahkan yang saya ni sekarang ni rasa membazir dah. Sebab sekarang ni aplikasi yang baru kawan saya kongsi yang kepada saya, daripada luar negara, aplikasi ni sebab dia menggunakan penghantaran percuma.
0: Okay.
2: Jadi dekat dalam aplikasi tu saya tengok macam-macam ada semuanya, harganya murah-murah juga. Tapi terbeli banyak lah kan. Bila dah sampai ke rumah saya, dia sampai dengan orang cakap beg yang besar, balutan yang besar. Jadi bila saya buka balik, benda ni je tak perlu pun. Benda ni ada yang perlu. Banyaknya tak perlulah. Jadi walaupun dekat dalam aplikasi tu dia tulis promosi, tapi tu lah saya faham lah, tu adalah target marketing untuk peniaga-peniaga tu kan. Saya ni beli je lah dah nampak promosi. Tapi ada pesanan juga yang saya nak tinggalkan. Kita kalau boleh berbelanja ni sebagai pengguna ataupun pembeli ni, kita belilah dengan apa yang kita mampu. Jangan kita berhutang lah kalau boleh kan. Macam dekat aplikasi yang saya cerita ni, dia murah-murah tapi benda tu benda yang tak perlu pun kita beli, tapi kita beli.
0: Itulah dia. Ibaratnya macam buy first pay later. Itu lagi menggoda Zura. Kita dalam pada kita duk tengok-tengok rambang mata, terbeli. Elok satu beli, dua beli, tiga.
1: Sekarang Lin, kita boleh kata later punya bayar tu Lin. Sampai setahun pun ada Lin.
0: Memang
1: sampai
0: ada.
1: Sampai dua tahun pun ada Lin.
0: Jadi orang kata tepuk dada tanya selera. Kalau tak nak nanti kita sesak di kemudian hari, lebih baik kita pejamkan mata kita. Kawal nafsu kita.
1: Sayanglah.
0: Jangan pergi pusat beli belah.
1: Masanya membeli. Lagi-lagi hujung tahun ni ada year end sale kan, biasanya
0: memang
1: kan.
0: Memang sebab ialah tak lama saja lagi ada perayaan Christmas dan sebagainya.
1: Betul. Lin, baik Lin, kita sambung lagi selepas ini. Luahan Kakak Abang, ada ramai yang call kita sebenarnya Lin. Kita punya voice note pun ramai hari ini hantar. Tapi tak apalah, kita nak dengar lagu dulu lah ya.
0: Ya, bersama dengan kami,
1: geng Kakak Petang.

0: Baiklah, kembali semula bersama geng kat petang hari ni, Zura dan juga Lin hari ni. Dan kita dah buka topik tadi awal-awal tadi, seawal pukul 5 petang tadi kan, tentang luahan kakak abang ini murah tapi akhirnya membazir.
1: Ini merupakan dilema kepada ramai orang, tak kira lelaki ke perempuan ataupun mungkin di kalangan belia, mereka yang baru memulakan tugas, baru dapat gaji pertama, rambang mata Zura, pergi pusat beli belah ataupun dalam talian, mereka tengok telefon bimbit, eh nak beli tu, nak beli ni, sampaikan nak beli meja kat rumah tu, ada meja makan dah, nak beli juga.
0: Nak beli juga.
1: Bila meja sampai kan, ada tu yang kena pasang sendiri, tak tahu nak letak kat mana, dah kena marah dengan mak dengan ayah.
0: Oh, tapi lebih okey je Lee, nak beli tu tak boleh jugalah. Letak kat ruang
1: dalam menumpang paru mama ayah. Fikir sikit.
0: Baik-baik, kita ada luahan seterusnya. Ni siapa tu?
1: Ya, kita dengarkan. Luahan sekejap. Ada orang telefon pula. Sekejap-sekejap.
0: Ada rakan kita di TikTok juga, Lin. Wan, ada Marina hari ini. Kalau dia kata, kalau dia kata kau rakan dia tu beli beg tangan tu sampai berpuluh ribu. Ada juga, ya.
1: Ini beli dari luar negara lah ni. Tapi tak digunakan. Okey, kita dengarkan.
2: Barang sebab promosi ni, memanglah penah kan kita ni. Kalau dengar je ada promosi, cepat je kita nak grab kan. Sebenarnya yelah, ni asalnya nak beli satu barang je, tapi bila nampak promosi harga murah, akhirnya termakan macam-macam dia belinya. Kononnya rugilah kalau tak beli. Nanti balik rumah tinggal ingat. Tapi bila sedar-sedar balik je rumah tu, barang-barang tu yang kita beli tu sebenarnya tak diperlukan pun. Ada yang tersimpan dalam almari dan langsung tak digunakan. Paling kelakar tu bila kemas-kemas almari kan, baru teringat pernah beli barang ni, barang tu kan. Jadi dari situ, apa yang saya belajar, murah tak semestinya jimat kalau kita tak memerlukannya. Dan jarang, dan sekarang ni, sebelum saya nak membeli barang ke ada promosi kan, saya akan fikir dulu, betul-betul perlu ataupun sebab murah je. Terima kasih kakak petang.
0: Sama. Kan, betul juga tu kan.
1: Kadang-kadang
0: kita kita beli ni kita tak tengok dulu, Lin. Ni tak ada baju warna. Kita ada kuning tapi kuning cahaya sikit tak ada.
1: Sebab itulah kita ni rambang mata, kena kawal diri kita. Lagi satu, daripada beli yang sama berulang-ulang macam tudung, kasut dah banyak kasut dah kan. Saya takut nanti dilempor adik mak ayah kita.
0: Tapi nanti kau kata
1: banyak
0: beli,
1: sangat dah ni.
0: Kalau tak beli nanti kau kata, kau ni pakai kasut ni coklat je, tak kasut lain ke?
1: Jangan sampai mak ayah kata dah pergi tidur makawan.
0: Tapi kalau duit sendiri tu, kata kalau kita dah berkeluarga, kena betul-betul merancang juga, Lin.
1: Mana anak nak sekolah.
0: Betul.
1: Mana ujung anak
0: tahun
1: nak,
0: ni
1: nak ambil peperiksaan. Ada setengah tu kena bayar lah, Zura.
0: Betul,
1: nak ambil
0: asrama. Mungkin kita dapat tahu orang nak kita asrama. Kena juga asingkan juga duit, Lin.
1: Duit belanja makan dia, duit buku-buku, duit tuition dia, ya Allah.
0: Kadang-kadang tak sangka-sangka, mak, ni cikgu sekolah minta ni untuk duit ni, PIBG kita macam-macam kan. Dulu kan yang itu dulu, jangan beli beg tangan dulu pula.
1: Bayangkan sekolah rendah pun nak buat lukisan pun kadang-kadang kena beli kertas warna dan sebagainya. Banyak kat duit nak keluar.
0: Betul-betul. Jadi kena rancang betul-betul. Ada lagi luahan selepas ini bersama geng Kakak.

0: Daripada Datin Rafiah Buang, Lin. Ya Allah, suaranya tu, Lin. Lemaknya, Lin. Dengar tu macam sedapnya. Ya Allah, kalau kita terbual-bual dengan suara Datin Rafiah Buang ni kan.
1: Memang ramai lagu-lagu daripada penyanyi lama kan. Enak Merdu.
0: Macam suara dan, Lin, Datin ni.
1: Dan sesuai dibawakan cuba secara langsung.
0: Cuba nyanyikan lagu Penawar Rindu tu.
1: Tak kat luar tu dah hujan.
0: Itu kita perlukan, Lin. Untuk menghapuskan jerbu.
1: Menghapuskan jerbu.
0: Suara awak memang sesuai untuk menghapuskan.
1: Kita mengharapkan hujan berterusan.
0: Baik, kita nak teruskan hari ini. Luar kakak abang kita hari ini untuk petang ini. Siapa tu, Lin?
2: Hai, Assalamualaikum. Gekal petang. Saya Joe. Suami kepada Hanim. Memang nama sebenar saya tertarik dengan topi ni. Memang rasanya memang kena dengan dia. Sebab dia orang yang
0: Hanim kita.
2: Bila ada benda barang-barang murah ni, memang dia suka beli lah. Lepas tu dia beli sampai orang kata contoh beli baju lah. Baju tu, amari tu memang sampai dah tak boleh nak tutup. Lagi satu bab makanan pun sama juga. Beli stok makanan, kononnya nak masak lah apa. Sampailah barang tu expired. Itu je lah.
1: Itu luahan daripada
0: Joe yang tadi ya?
1: Seorang suami bernama Joe.
0: Suami kelakar kita lah tadi. Hanim tu nanti.
1: Hanim banyak Hanim.
0: Oh, banyak Hanim lah. Bukan Hanim kita lah ni.
1: Jangan sekat jarang. Ini mungkin Hanim lain. Yelah, tapi apa yang Joe gambarkan tu Zura, kebanyakan isteri macam tu. Bukannya apa, kadang-kadang kita fikir tak apalah kita beli dulu. Nanti jualan murah tak ada lagi tak tidak. Benda ni bagus ni bang.
0: Ya Allah, makanan ni bang, anak-anak kita makan ni bang.
1: Tak memasak bergaduh.
0: Yalah, tak nak ajak macam tu.
1: Kita nak
0: ni mesra. Bukan Hanim kita lah ni, saya bukan ni. Hanim kita, ya Allah, Hanim kita punya tawaduk tu tak beli apa ni.
1: Kita dengarkan Zura.
0: Seterusnya.
1: Yang seterusnya saya kena tengok betul-betul takut tersilap nanti.
0: Assalamualaikum.
3: Untuk luahan hari ini, suka beli sampai kadang membazir. Saya suka shopping online sebab murah. Tapi kadang-kadang barang tu sampai tak macam kita tengok dalam jualan tu.
0: Betul juga.
3: Tapi kadang-kadang okey juga. Okey-okey je dapat. Okeylah. Tu yang jadi membazir tu. Luahan saya. Saya Cik Yah dari Ceras.
0: Cik Ia, dengar sih Cik Ia. Kadang-kadang ada yang barang memang kita perlukan, kita kena belilah.
1: Cuma luahan Cik Ia tadi bukan yang tu. Dia kata beli tengok lain, sampai lain.
0: Barang order, barang sampai.
1: Itu mungkin bentuk penipuan lah tu. Betul kan. Kadang-kadang kita tengok colour cantik, menarik, tiba-tiba yang sampainya tu, Allahu Akbar.
0: Benar lah Lin, saya Lin beli baju-baju, tengok dia punya corak tu, ingatkan betul ngelip tu. Rupanya dia cetak atas baju.
1: Saya pernah tengok ada seorang makcik, dia kongsikan, anak dia kongsikan. Maknya beli rice cooker harga murah. Sampai-sampai replika mini kecil tu rice cooker.
0: Ada saya tengok apa tu,
1: barang elektrik kan,
0: sofa. Dia kata ingatkan sofa tu besar sekali. Tu dia lagi besar daripada sofa tu.
1: Itulah sofa mainan sebenarnya, mainan untuk rupanya, kanak-kanak kan? Jadi kita kena baca juga dekat situ tertulis kan, saiznya tu, kegunaannya untuk siapa, kanak-kanak ke orang dewasa. Yang paling sedih tu rice cooker tu lah, ramai dah terkena sebenarnya.
0: Berapa dia jualnya tu sebenarnya?
1: Dia jual tu murah RM10. Daripada harga RM120 tiba-tiba jadi RM10 tu, yang berkejar orang beli balik. Sampai-sampai tu replika kecil mini rice cooker, mainan-mainan.
0: Astaghfirullah.
1: Tak baik gelak. Aduh, kita gelak lagu, sekali je.
0: Macam lagu ni lah, entahkan jadi, entahkan hidup lah, hidup Lin ni kan. Baik, dasar untuk topik kita hari ni, Lin, luang kakak abang tentang anda membeli tu benar-benar perlukan ataupun membazir sebenarnya. Esok topiknya lain pula lah ya. Okey, selepas ni ada Biz on Air juga, Lin.
1: Bersama dengan kami,
0: Geng Kakak.

0: Dengarkan Beef on Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Baiklah, kita dah sampai ke Biz On Air untuk petang ini. Kita nak bersama dengan Man Raja Lawak, Lin, petang ni.
2: Ya, di talian sekarang ini.
1: Hai,
2: Assalamualaikum, Bang Man.
3: Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah.
1: Sihat dia?
3: Sihat.
1: Mengusahakan produk kopi benci.
3: Ya, betul.
1: Betul ke
2: kopi benci? Dari benci jadi cinta.
1: Jadi rindu. Oh, macam yeah. Tu. Baik. Abang Man dikenali sebagai seorang pelawak dan selebriti juga kan? Tetapi yeah, sekarang ni menceburi bidang perniagaan dengan membuka kedai kopinya. Jadi apa yang mendorong Abang Man ni untuk terjun ke bidang perniagaan ni?
3: Kalau ikutkan planning untuk buka kopi benci ni memang dah lama.
1: Okey.
3: Cuma tak ada masa lagi kan. Jadi bila kita sekarang ni dah ada masa yang terluang, peluang, ruang, bila kita di offer pula oleh kawan-kawan kita, ada tempat kosong.
1: Okay.
3: Jadi saya rasa ini masa ni Allah dah bagi, orang kata, ruang
1: masanya
3: untuk berniaga. Dah sampai waktu dia untuk saya berniaga pula.
2: Mungkin ada yang baru mengenali suara ini tapi tak pasti ini betul ke Man Raja Lawak. Memang betul.
1: Betul.
2: Ini yeah. Abang Man Raja Lawak sentiasa menghiburkan kita, membuatkan kita gelak ketawa. Tapi kan dia sebalik nama kopi benci. Macam mana boleh dapat nama kopi benci tu? Agak unik sedikit. Jadi kita nak tahu juga lokasi kedainya tu kat mana tu?
3: Lokasi kedainya betul-betul dekat Simpang 4, Kampung Baru.
1: Oh, kembali. Strategik tempat tu.
3: Betul. Dia depan dia ni ada bangunan Uni KL.
1: Okey.
3: Ada DB KL. Di sebelah kiri pula ada Hotel Sheraton.
1: Ui.
3: SME Bank. Dekat-dekat dengan Queen Mall.
1: Eco City Mall tu.
2: Mudah nak cari lah. Pendek katanya tu.
3: Kalau waste je terus sampai. Sembang Jalan Sultan Ismail.
2: Tapi kalau sampai tu memang Abang Man hari-hari ada dekat kedai ke?
3: Macam saya ni kalau saya tak sibuk, memang saya ada dekat kedai. Kalau saya, kalau macam contoh selalunya saya dengan anak saya lah yang akan duduk dekat kedai lah. So kalau macam saya tak sibuk, saya duduk dengan kedai, melayan semua yang ada. Kalau saya sibuk, saya letak patung saya lah.
1: Patung kan nak patung?
2: Tak dapat tengok. Tak dapat tengok orangnya, tengok poster pun jadilah.
3: Betul. Kalau tengok poster jangan jangan orang kata terkejut ada misai.
1: Oh, itu rupa sebenar tidak kan?
3: Betul.
1: Rupa sebenar tak ada misai.
3: Yang sebenarnya tak ada misai.
1: Oh, sebab ada kopi.
3: Orang kata biasalah orang tengok-tengok muka macam ni kan. Kadang-kadang orang datang kata, bang, kopi apa yang paling manis? Kau pinang aku dulu, cakap.
1: Baik, Abang Man. Abang Man, dalam dunia hiburan ni, Abang Man dah, orang kata dah biasa daripada pandangan peminat lah, Abang Man kan. Jadi macam nak melangkah ke dunia perniagaan ni, mesti ada orang kata cabarannya kan. Apa cabaran kalau berkongsi dengan kita semua tu?
3: Cabaran dia, kalau orang kata macam bila kita buka bisnes ni, macam saya buka bisnes ni tak adalah besar sangat. Okay. Tak adalah orang kata, macam shopping mall ke apa, tak ada. Saya buka stall kopi je.
1: Okey.
3: Untuk budak-budak healing sekarang ni, relax-relax datang santai-santai. Borak-borak kan, sejam, dua jam. Lepas tu, kita pun tak adalah target besar sangat. Untuk tahun ni, yang penting kita dah buka. Langkah pertama dia, dah buka.
1: Buka sebab, kedainya. Okey.
3: Sebab 1,000 langkah, dia bermula dengan langkah yang pertama.
1: Baik.
3: Jadi bila kita dah buka tu pun dah alhamdulillah dah.
2: Itulah terubat jugalah apa rindu peminat-peminat dengan Abang Man.
3: Yang pentingnya kalau peminat-peminat datang pun dia tengok muka saya, betul ke Abang Man ni? Dia macam terkejut kan. Abang Man ke ni? Betul. Kalau nak panggil Remisak pun tak apa.
2: Cuma jangan terperanjat lah macam Abang Man cakap tadi. Dalam poster ada misai, kat luar tak ada misainya. Tapi kan Abang Man, kita nak tahu jugalah kan, sekarang ni kan banyak perniagaan kedai kopi kan. Jadi macam mana untuk mengekalkan perniagaan ini agar terus berdaya saing? Dan selain daripada jualan kopi, ada tak mungkin dessert yang dijual dekat kedai tu ke?
1: Apa lagi kedainya jual?
3: dekat kedai mesti sebenarnya memang jual kopi je.
1: Oh, memang signature je lah kopi.
3: Dekat sembang Jalan Sultan Ismail ni, dia orang kata cara peniaga dia food truck.
1: Ah, betul, oh, iya, betul.
3: Iya. Jadi macam-macam dah ada. Ada jual sate, ada yang jual pizza, ada yang jual, ada yang jual burger. Banyak jugalah orang jual dekat sini. Jadi saya rasa kopi ni okey lah. Saya dah dah bersyukur dah tu.
2: Ya. Menguruskan perniagaan minuman bagi saya mudah jugalah berbanding kalau perniagaan makanan. Anak macam Abang Man sentiasa sibuk kan. Jadi insyaAllah kita doakan semoga terus berjaya, sukses ya Abang Man ya.
3: Betul, Alhamdulillah.
1: Abang Man,
3: saya.
1: Okey, saya teruskan. Apa dia Abang Man?
3: Ya, saya kalau dekat sini ramai yang datang nak beli kopi ke apa ke, memang saya melayan, nak lepak dengan diorang. Kalau boleh sejam-sejam, kalau dua jam, dua jam. Nak bawa balik rumah pun boleh.
2: Peramah sungguh Abang Man. Macam ni lah orang ni.
1: Dengan bismillah. Baik Abang Man, kalau untuk pendengar Nasional FM mungkin nak tanya apa nombor telefonnya ke, apa apa nama kedainya, nama TikToknya apa, media sosialnya apa, kalau boleh kongsikan pendengar kita.
3: Itulah dia. Kalau siapa-siapa yang nak siapa-siapa yang nak follow Abang. Sebab saya sambil-sambil cakap dia dekat semua depan ni.
1: Hai. Saya dengar Nasional FM tau ketika ni.
3: Betul. Dia orang tengok saya macam tak layan dia. Saya pun risau pula. Takut kena pukul kan.
1: Okey, teruskan Abang Man.
3: Tapi tak apa. Siapa-siapa yang nak datang, boleh wish ke sembang Jalan Sultan Ismail. Okay. Lepas tu kalau dekat TikTok saya pun Man Raja Lawak lah.
1: Okey.
3: Man Raja Lawak. Kalau nak telefon ke apa ke, nak datang, orang kata nak datang takut saya tak ada kan. Nak WhatsApp dulu ke, nak tanya Abang Man ada kedai ke, boleh je. Terus telefon saya di 014-731-6936.
2: Tu dia. Jangan pula lepas ni mengganggu-ganggu sampai tengah malam lah pula.
1: Nak kena kenal Abang Man, jangan betul.
2: Mungkin kalau nak telefon, nak buat tempahan untuk catering ke, nak dekat majlis kahwin pun boleh juga ke? Boleh. Itu bisa diatur.
3: Ya, betul.
2: Baik, terima kasih banyak-banyak Abang Man ya. Man Raja Lawak.
3: Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak.
2: Ya, dengan kopinya, semalam, kopi benci.
1: Kenapa
3: betul, semalam? Semalam saya masuk hutan.
1: Okey.
3: Saya lupa bawa peta. Biar tak orang kata apa. Alamak, jajah-jajah
1: Saya tahu Abang Man lagi pantun.
3: Semalam saya masuk hutan. Tapi saya lupa bawa peta. Muka macam abang ni tak handsome tak apa, yang penting setia.
2: Itu ramai yang suka setia tu.
1: Setia tu mahal. Setia tu mahal tau Abang Man. Amat kau
3: betul.
2: Terima kasih Abang Man, selamat berjaya.
1: Terima kasih Abang Man.
3: Terima kasih.
2: Jumpa lagi, bye.
3: Waalaikumsalam.
1: Kalau kita cakap dengar orang kata Raja Lawak macam ni ya.
2: Bukan apa, Abang Man tengah sibuk melayan pelanggan. Petang-petang ni ramai yang lepak sampai tengah malam kan. Usahakan dengan anaknya. Jadi selamat berjaya untuk Abang Man dan anaknya. Semoga terus sukses. Jual kopi, minuman mudah juga.
1: Di Kuala Lumpur ni.
2: Esok mungkin kita berdua boleh usahakan perniagaan.
1: Kita layan lagu daripada Dato' Malik Rizwan ni. Kuala Lumpur.
2: Nostalgia.
1: Layan terus lah geng kakak.

0: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Nasional Warna.
9: Baiklah, sekarang kita ikuti rancangan Raudah yang bertajuk Rumah Tangga Bahagia, Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian kedua oleh Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi yang telah diterbitkan oleh Fauzi Marzauki. Dan rakaman Raudah ini juga telah berlangsung di Masjid Al-Muhsinin Taman Desa Kuala Lumpur.
10: Rabbana hab lana min azwajina, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami pasangan hidup kami. Tu yang dua ada tu. Yang tak ada lagi ni, yang mana belum kahwin lagi ni. Ha ni, minta apa? Pasangan hidup. Wa dhurriyyatina, zuriat keturunan, anak-anak, cucu, cicit semua ni sepanjang-panjang ni. Qurrata a'yun, penyejuk mata, penawar hati. Nampak anak kita, sejuk mata kita. Tengok suami kita, sejuk mata kita. Bukan ambil air buh kat je mata. Panas tengok ambil air buh. Ambil air batu. Dah. Tengok dia tu hati jadi tenang. Itu penyejuk mata. Selepas Muhammad. Waja'anna lil muttaqina imama. Kunci dia tuan-tuan. Dan jadikanlah ibadat. Mereka itu apa ni? Ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan takat orang bertakwa. Mereka ni pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Hajat kita kepada zuriat keturunan tu. Tapi nak dapat keturunan tu, dia start dengan mula satu, mesti niat kerana Allah. Ni dah kahwin berapa puluh tahun lah? 30 tahun dah kahwin. Macam mana Ustaz 30 tahun dah tak pernah sekali pun terlintas dalam hati nak niat kerana Allah. Salih Allah Muhammad. Tu Allah kata dalam ayat tu, Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ni, Allah jadikan Salih Alaihi Muhammad menciptakan untuk kamu ni pasangan-pasangan kamu. Maksudnya daripada perkahwinan itu, siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Pertemuan kita dengan dia tu, tu Allah yang tentukan. Malangnya bila berkahwin, langsung tak teringat ni, aku berkahwin ni kerana Allah yang menciptakan dia tu untukku. Tu ni faham tak faham ni? Lah ni macam mana nak buat ni? Ya? Dah 30 tahun dah kahwin ni. Betulkan niat. Betulkan niat balik. Sebab ingat kita sebut tadi nah, apa tindakan yang tuan-tuan akan buat selepas daripada tu, dia akan terkait dengan pasal apa kita nak buat benda tu. Maka kalau tuan-tuan boleh bayang tak, waktu perkahwinan tu, nikah-nikah tu, aku terima dia ni kerana Allah, ya Allah. Bukan pasal segak. Bukan nak abang kata tak payah pilih segak. Allah suruh kan, pilih yang cantik. Pilih tengok hartanya, tengok keturunan dia, tengok kecantikan dia, tengok agama dia. Tengoklah juga. Cari main ni, cek ni. Ni ada orang nak main minang kamu ni. Betul? Nak tengok ke? Tak payah tengok lah mak, saya kahwin kerana Allah. Sekejap lagi tiap-tiap hari duk memendam rasa je. Ya Allah, buat buruk sangat kau ni. Ni segak tu penting juga. Cuma segak ni subjektif. Ada orang suka kelab hitam. Dia berkenan sungguh dengan hitam. Buat macam mana? Kalau semua orang berkenan putih, siapa nak kahwin dengan orang hitam? Allah bagi dia berkenan hitam. Ada orang berkenan putih. Ada orang berkenan gemuk. Ada orang berkenan kurus. Dia subjektif. Kecantikan ini subjektif. Dia bergantung filter apa yang digunakan Instagram dia tu lah. Tak faham rupanya. Payah cakap orang tak ada handphone ni. Kami yang mana tahu filter-filter. Ustaz, kami duduk pegang tasbih. Semua Allah yang tu je lah. Tuan-tuan Allah SWT Muhammad, Allah jadikan. Subhanallah. Pilih. Tapi subhanallah, walau cantiknya, walau hartanya, ingat kecantikan itu akan hilang. Mai lama-lama 10 tahun berubah dah muka sikit. 20 tahun lagi berubah muka. Mai 30 tahun, 40 tahun kahwin dah tak sama dah. Macam waktu mula-mula kahwin dulu ni, kedut sana, kedut sini. Baju tak apalah boleh streka. Kulit nak streka macam mana? Faham ni? Tapi dah kahwin bukan pasal cantik, sedap mata, memandang cukup lah. Kahwin bukan pasal harta, sebab harta boleh hilang. Waktu kahwin ada harta, tiba-tiba jatuh bankrupt, tiba-tiba berniaga tak jadi, tiba-tiba apa berlaku, akhirnya bankrupt. Aku tetap bersama dengan dia sebab aku bukan berkahwin semata kerana harta dia. Ini, cuma macam mana nak bagi jadi itu berkahwin kerana Allah? Bila dia berkahwin kerana Allah, ingat lah, dia buat sesuatu kerana apa, tindakan yang akan dia buat itu bersesuaian dengan apa yang dia niatkan. Maka tuan-tuan, Allahumma sallallahu alaihi wasallam, jadi apa? Tenang. Macam mana nak main tenang ni? Allahumma sallallahu alaihi wasallam, dia ada dua. Pertamanya mawaddah, yang keduanya rahmah. Mawaddah ni macam mana? Mawaddah ni tuan-tuan, nak faham ambil, dia cinta yang membara. Dia ada cinta. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom dia, groom dah groom. Kalau pokok ni dia kena sentiasa siram, barulah dia subur. Dalam keluarga ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom cinta tu, kasih sayang tu. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Dan groom kepada cinta ini, dalam perkahwinan ini, dia tidak boleh base kepada nafsu semata-mata. Kalau tuan-tuan base kepada nafsu semata-mata, bila tuan-tuan salah seorangnya kehilangan nafsu pada satu yang lain, seorang yang lain, dia akan tinggalkan. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa di Allahumma sallallahu alaihi wasallam, dibaja dia, sentiasa digebukan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, waktu antara perkara yang kena ada dalam rumah tangga kita ni tuan-tuan, ialah sallallahu alaihi wasallam, berhias. Bukan tunggu muda-muda. Waktu kahwin-kahwin dulu tuan tengok, waktu belum kahwin, nak keluar kena habak 2 jam awal. Oh. Ni, I nak pergi pick up sekejap pukul 8 ya. Pukul 6 bersiap dah. Oh. Ha ni, bubur lipstick lah, bubur bedak sampai 3 inci. Ni traffic light tuan ni. Pakai punya segok, punya lah wangi. Lepas-lepas kahwin, dia ingat dia kahwin orang lain. Ada hari tu. Dekat mana tu? Dekat India. Dia punya duk keluar dengan kawan tu, berkawan tu bertahun-tahun tuan-tuan. Hari kahwin tu, esok-esok tengok, hoi, hang siapa? Tak kenai. Dia buang-buang make up, dia tengok, hoi, siapa ni? Ayolah. Lah, macam dengan aku orang lain. Dia punya fake tuan-tuan. Dia pergi saman perempuan tu. Sebab menipu. Memang berhias bukan main sebelum kahwin. Lepas-lepas kahwin, subhanallah, dia own dah. Own dia panggil dah. Memiliki. Faham tak? Balik-balik rumah dengan bau belacan, dengan kulit bawang tani, dengan kulit udang duduk tani. Kain apa? Baju kelawak tu yang pakai. Kotak basuh. Kotak basuh. Duduk kain baju kelawak tu. Kalau cerita, kenal tak Kak Limah? Kenai, kira terbayang tu baju keluar tu ya. Dia punya favorite pakaian yang dia pakai tu. Tuan-tuan, lepas tu suami tengok orang lain marah. Ha, jeling-jeling, korek jip mata, dia kata kat lagi dia. Takut bawa kereta straight, orang melintas tepi pun tak berani nak jeling, takut bini marah. Tuan-tuan, Rasulullah Muhammad, cuba berhias. Nabi SAW ajak kita untuk berhias. Orang perempuan, berhias untuk suami. Tuan-tuan boleh bayang tak, kita, isteri kita nak keluar pergi kerja, ada seorang tu tulis. Saya pun baca kesian dekat dia. Dia kata 4 tahun dah dia tak sentuh isteri dia. 4 tahun. Dia kata sampai ke tahap bila isteri dia nak keluar pergi kerja, isteri dia berhias itu, dia kata saya jatuh cinta dengan isteri saya setiap kali dia berhias nak keluar pergi kerja dia sebab cantiknya dia, tapi saya tak pernah sentuh dia. Dia tak mau. Setiap hari balik dia akan bagi alasan. Setiap hari balik dia akan bagi alasan letih, penat, tak larat, jangan kacau dia. Tuan-tuan, dia kata, saya nak apa? Saya nak kahwin lain. Dia tak bagi. Dia marah. Itu boleh bayang lah macam mana perasaan. Buat apa kahwin kalau macam tu? Sama aja, lelaki perempuan pun sama. Kalau tuan-tuan kahwin, biar sama-sama duduk dalam nikmat perkahwinan tu. Orang perempuan nak berhias, berhias kat siapa kalau bukan lelaki dia? Nak berhias kat siapa lagi? Siapa yang kalau dia tunjuk keindahan tubuh dia, yang dia dapat pahala kalau bukan suami dia? Dia keluar pi pakai cantik-cantik, pakai lipstik merah-merah, pakai bedak putih-putih. Macam kata Said Muhammad, Datuk Alif Syukri kata, muka putih tangan hitam. Bedak punya banyak muka, tangan hitam, terlupa nak color sekali dengan tangan-tangan tu. Pi kerja tuan-tuan Said Muhammad, orang tengok dia cantik, orang bau dia wangi, orang tengok dia lenggok dia, orang tengok dia apa. Dia berhias tu untuk siapa? Dia berhias tu untuk siapa? Untuk pandangan orang. Dia boleh kata bila orang tanya dekat dia. Dia panggil ada satu istilah dalam syarak namanya tabarruj. Apa maksud tabarruj? Berhias kepada orang selain daripada suami dia. Betul dia hias sungguh. Berapa lama dia spend masa untuk dia sehari dia nak keluar pergi kerja tu? Spend masa berkejam-kejam. Untuk siapa? Tahu dia jawab apa? Standard jawapan orang perempuan untuk kepuasan diri sendiri. Mereka duduk sorang-sorang lah. Duduk sorang-sorang di rumah pakai gitu. Kurang tu, hari-hari yang Sabtu Ahad, yang tak kerja, yang tak ada siapa-siapa di rumah, pakai sorang-sorang. Tu baru kepuasan diri sendiri. Dah ah, waktu di rumah dia, Salih Muhammad, kain tola je atas kepala keluar tu. Pakai kain batik sampai ke dada ni, atas kat tu je. Kita pakai elok keluar tu maksudnya, kita mengharapkan orang pandang kita. Kalau kita mengharapkan orang pandang kita, maka di sana ada satu istilah namanya tabarruj. Berhias kepada orang yang selain daripada orang yang layak untuk dia. Dosa. Lepas itu macam mana? Berhiaslah untuk suami. Nak bina balik ni. Balik rumah pakai elok-elok. Apa yang suami suka dia pakai? Pakailah. Pakai ni bedak. Pakai lipstick minyak wangi. Beli minyak wangi yang suami suka bau dia. Bukan yang kita suka, yang suami kita suka bau dia. Sebab wangi itu untuk suami. Pakailah wangi-wangi dalam rumah tu untuk suami dia. Ini bukan cakap untuk isteri. Suami pun serupa. Apa yang suami dia, apa yang isteri dia suka, pakai. Dia kata, Ustaz, isteri saya suka saya pakai seluar pendek di rumah. Ha, pakai. Kata, isteri saya suka ni, dia suka perut saya gosok-gosok. Dia tak bagi saya pakai baju. Ha, tak payah pakai.
4: Allahumma

0: Bicara manis menghiris karbu, Lin. Kalau orang tak suka tu, Lin, kita angkat kaki je lah, ya kan?
1: Itulah. Tak perlu nak mengadap, nak dengar celoteh, rintihan, keluhan dan marah-marah orang tersebut. Kan? Nanti kita pula lah rasa tak senang. Kita pula yang kemurungan.
0: Ya, betul. Kadang-kadang ada yang luahkan di media sosial tau, Lin. Gaduh sikit, orang kata luahkan, kan? Kadang-kadang kena simpan juga aib pasangan tu.
1: Betul. Bukan sekadar pasangan. Kadang-kadang bergaduh dengan kawan-kawan, dengan adik-adik, dia tulis, siap sebut nama lagi.
0: Hey, ya Allah. Tapi saya dah tengok trend sekarang, Lin. Kalau siapa yang meminjam tu, dia pergi post muka orang tu, kan?
1: Lepas tu siap tulis macam bacaan doa orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Ya Allah. Kan, macam tu lah kadang media sosial ni. Betul, media sosial ni kadang-kadang ada baiknya, ada buruknya juga, kan? Yalah. Kalau saya, kalau untuk pasangan suami isteri, saya rasa kena simpan lah benda-benda tu.
1: Kena simpan, kena jaga aib pasangan. Sebab bila kita tengah marah, kita akan cakap yang bukan-bukan. Betul. Tulis yang bukan-bukan menyakitkan hati. Ha. Yang bacanya tu mungkin mak mentua kita, adik-beradik suami kita. Jadi tak elok lah, ya.
0: Kadang-kadang orang luar ni tak faham pun apa sebenarnya ni. Kadang-kadang menambahkan api pula, ya. Membakar-bakar lagi tu.
1: Kadang-kadang kita gaduh-gaduh manja je. Tapi dia sebabkan kita kawat, gagal mengawal emosi, kita tulis segala benda. Ada yang screenshot.
0: Betul.
1: Lebih menyedihkan lah. Bila kita dah berbaik dengan suami,
0: elok je ah.
1: Bukan, bila kita dah berbaik dengan suami kita, screenshot tersebut disebarkan di kalangan adik-beradik.
0: Itulah kekal dia.
1: Tau sampai bila-bila.
0: Betul. Sekarang ni orang kata musim-musim orang kata nak luahkan perasaan semua kat media sosial, screenshot bagai tu, kadang-kadang ada yang menunjukkan kemesraan juga, Lin.
1: Ya. Kejap baik, kejap gaduh.
0: Gagal ke saya, suami kita 24 jam message. Kadang-kadang baca macam cepuk juga dia kan. Kadang-kadang mata air tu kena bahaya juga, Lin.
1: Memang.
0: Kena jaga-jaga juga kan sekarang.
1: Berhati-hatilah. Kalau kita tak nak dimalukan, kita jangan malukan orang. Kalau kita tak nak diaibkan, kita jangan aibkan orang.
0: Betul.
1: Kuncinya itu je. Mudah sekali.
0: Jangan kata sebar-sebarkan lah. Orang kata yang perlu disimpan, simpanlah. Simpan kemas-kemas. Rumah tangga, anak-anak, keluarga ni kan. Ada yang kena, orang kata kena simpan aib-aib tu semua.
1: Dan kena kawal baran kita. Kalau rasa kita ni seorang yang panas baran, berjumpalah dengan pakar. Mungkin kena makan ubat, kena dapatkan nasihat berterusan. Pakar psikologi tu sangat penting. Benda ni bukan boleh dibuat gelak-gelak. Bukan.
0: Betul, kadang-kadang orang kata ni gila ni kot ni. Tekanan sangat ni, orang kata kan. Ataupun orang kata lepas bersalin tu rasa macam murung katnya. Tak lepas, dia merentang-rentang tu. Janganlah gitu kadang-kadang. Tapi rakan-rakan pun juga kena ambil tahu juga, Lin, kan. Keluarga kan. Kalau tengok macam kita murung,
1: keluarga lah tu utamanya. Kadang-kadang rakan-rakan ni dia tak nak orang campur hal juga. Dia keluarga lah kena ambil tahu pasangan, mak ayah.
0: Baik, banyak lagi lagu-lagu menarik selepas ini bersama geng Kakak Petang.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 27 hingga 29.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah

Maka berkatalah ketua-ketua yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak memandangmu, wahai Nuh, melainkan sebagai seorang manusia seperti kami. Dan kami tidak nampak golongan yang mengikutmu, melainkan orang-orang kami yang miskin hina, lagi berfikiran singkat. Dan kami juga tidak memandang kamu semua mempunyai sebarang kelebihan yang mengatasi kami. Bahkan kami menganggap kamu orang-orang pendusta."

0: Nabi Nuh berkata, "Wahai kaumku, jika keadaanku berdasarkan bukti yang nyata dari Tuhanku, serta ia mengurniakan pangkat Nabi kepadaku dari sisinya, kemudian bukti yang nyata itu menjadi kabur pada pandangan kamu disebabkan keingkaran kamu yang telah sebati, maka adakah kamu nampak ada gunanya kami memaksa kamu menerima bukti itu sedang kamu tidak suka kepadanya?"
1: Wah, ya.

0: dan pada hari itu, mereka akan menuntut dan menerima hak masing-masing. Tetapi, aku nampak kamu semua, kaum yang tidak mengetahui apa yang mesti diketahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kitalah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang, maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun. Kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.

Dan ketahuilah, wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kamu sebarang harta benda sebagai upah menyampaikan agama Allah itu. Tiadalah aku harapkan upahku melainkan dari Allah semata-mata. Dan aku tidak akan menghalau orang-orang yang beriman sebagaimana yang kamu minta itu. Kerana sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka

0: Hakim Bola, mana suara anda? FIFA Asian Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, Yes dan Ilmu Chat.
2: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
3: Baiklah, selamat malam untuk anda mendengarkan kami kembali, geng kakak petang. Masih lagi bersama Zura dan juga Lin sekarang
4: iya,
3: ini.
4: Hmm. Saya kira ketika ini kan masih lagi ada yang dalam kenderaan menuju pulang. Jalan agak sesak juga ya di sesengah kawasan. Jadi berhati-hati. Jangan lupa pasang lampu kenderaan anda. Semoga anda selamat hendaknya hingga ke rumah anda ataupun ke mana sajalah tujuan anda tu.
3: Nah, okey. Mungkin dah sampai rumah juga, Lin. Dah mengeliat dah ni. Ya Allah, lega dah sampai rumah. Tapi nak masak pula, Lin.
4: Sekarang ni kan macam-macam cara boleh. Betul. Order Grab pun boleh. Kalau rasa macam tak larat, tak perlulah nak paksa diri.
3: Ya, masak ringkas pun boleh ni. Janji ada makanan di atas meja.
4: Buat nasi goreng simple-simple je lah.
3: Ataupun masak nasi tu, buat telur kan, telur mati kicap tu tak juga, Lin. Orang kan tabur ikan bilis atas tu, tabur cili padi. Sedap tu. Makan
4: dengan anak berselera hendaknya, ya. Apapun perjuangan kita harus kita teruskanlah. Tak kira di sebelah siang ke, di sebelah malam ke, sebelum kita tidur sekejap saja lagi. Tapi kepada anda yang bakal memulakan tugas jam 11 malam, bersiap sedialah dapatkan rehat yang secukupnya. Tak nak nanti bila bertugas mengantuk pula.
3: Orang kata kalau perlukan air kopi, kena air kopi lah. Lagi kalau siang tu kita dah tidur tu, kadang bangun tu dah lemah juga, Lin. Kena kita bawa kereta tu, kena jangan orang kita pandu hati-hatilah. Sebab malam-malam nak pergi kerja, jam juga tu nanti.
4: Tiga daripada besar ni macam ni lah kan, sesaknya di merata tempat ya. Jadi bersabar, bertabah dan juga semoga anda selamat sampai dengan National FM.

0: Baiklah, ini selesai sudah geng Gagal Petang hari ini. Edisi hari ini 1 Oktober 2026, Lim.
1: Ya, kita dah melangkah ke bulan Oktober. Berbaki 3 bulan saja lagi untuk kita berada pada tahun ini. Segala susah, penat, letih, cabaran, rintangan perlu kita tempuhi bersama-sama agar kita menjadi insan yang lebih baik.
0: Betul. Malam ini anda akan dihiburkan bersama dengan Mama EJ yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda. Okey, kita nak balik dulu boleh ke?
1: Bolehlah. Kita dah hampir 4 jam dah sebenarnya.
0: Saya Azura.
1: Saya Lin Zainal.
0: Kita jumpa esok bersama

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026. Terima kasih kepada sahabat saya Lin Zainul dan juga Azura yang telah menemani anda, dan kini giliran saya pula untuk bersama dengan anda. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Sebutir peluru yang masih bersarang di bahu kirinya sejak 50 tahun lalu menjadi saksi keberanian sub-inspektor iaitu Besara Jakarta Makling 72 ketika berdepan pertempuran di perairan Sabah. Pengiktirafan sebagai tokoh wira pasukan polis marin 2006 menyentuh hati selepas 4 dekad beliau menabur bakti dalam pasukan. Beliau berkhidmat sejak 1972 hingga 2012, menunjukkan dedikasi dan ketabahan sepanjang kerjaya polis marin. Terlibat 8 pertempuran di perairan Sabah dan menembak mati 3 lanun, membuktikan pengorbanan anggota pasukan polis marin. Seterusnya, pasukan polis marin iaitu PPM merekodkan nilai rampasan dan saman berjumlah RM525 juta menerusi upstaring gelora sepanjang Januari hingga September lalu. PPM merekodkan 7,627 kejayaan penguatkuasaan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia. PPM melakukan 2,707 tangkapan, mencerminkan komitmen berterusan membanteras kegiatan jenayah di perairan negara. PPM akan menerima 2 kapal induk Police Transport Vessel bernilai kira-kira RM100 juta pertengahan tahun depan. Setiap kapal akan ditempatkan di Sabah dan Semenanjung sebagai kapal logistik dan pembekal bahan api kepada aset rondaan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan kepada semua yang sedang mendengar slot Cara Kita di National FM. Sebelum kita mula lebih lanjut, Abang Bat nak puji sikit ni. Okey, pujian ni macam ni. Anda hari ni memang padu, dan anda memang luar biasa. Anda hari ni dah lakukan banyak kebaikan terbaik, dan anda hari ni kan nampak lebih cantik, lebih tampan dan lebih awesome daripada biasa. Tahniah sangat-sangat. Tapi kan, kenapa tiba-tiba hari ni Abang Bat seronok duk puji tuan-tuan dan perempuan semua ni? Mesti ada udang di sebalik batu ni. Jawapannya adalah betul, betul, betul. Memang ada sesuatu yang Abang Bat sembunyikan. Tapi sebelum tu, nak tanya jujur, siapa sini suka dipuji? Cuba angguk sikit kepala. Suka tak dipuji? Suka tak? Yang tak angguk tu kenapa? Suka dikecam ke? Takkan kot, kan? Sebab semua orang suka dipuji. Cuma tahukah anda ada perkara yang lagi menarik berbanding dipuji? Tahu tak apa dia? Jawapannya adalah memuji. Dengar macam pelik kan? Jom Abang Bat kongsikan kelebihan apabila kita memberi pujian kepada orang lain. Yang pertama, kita tengok dari sudut psikologi. Asasnya, memuji akan menaikkan motivasi dan rasa percaya diri. Apabila seseorang itu dipuji dan dihargai atas usaha mereka, mereka bukan hanya rasa diri mereka ini bernilai, malah mereka ini, orang yang kena puji ini, akan lebih bersemangat untuk kekal dan mantapkan lagi prestasi mereka. Contohnya, di tempat kerja kan, ada kajian dibuat, pasukan yang selalu diberikan pujian jadi lebih produktif berbanding dengan pasukan yang krik-krik, yang tiada pujian. Kesian. Maka lepas ni, cuba selitkan pujian dalam kata-kata anda, sama ada di tempat kerja, di rumah atau dalam kenderaan. Dan pastikan pujian anda spesifik. Jangan terlalu umum. Jangan cakap, "Bagus, saya suka dengan cara awak bekerja." Cuba perincikan lagi. Contoh, "Bagus, saya suka dengan cara awak bekerja. Awak cepat bertindak, dan kalau awak tak faham, awak akan tanya awal-awal." Gitu. Okey, yang kedua, kita tengok dari sudut fizikal dan fisiologi. Tahukah anda, memberi dan menerima pujian akan membawa kepada kesihatan yang lebih bagus? Pujian selalu dikaitkan

0: kurang mengidap penyakit yang bersangkut paut dengan stres. Ui, untung ni. Maka, jadikan memuji ini sebagai alat untuk menguruskan stres. Kerana mengiktiraf pencapaian orang lain dapat menghasilkan suasana yang lebih tenang, yang lebih rileks untuk kita dan juga mereka. Kesimpulannya, tak salah suka dipuji. Tetapi ketahuilah, suka memuji akan menjemput banyak impak positif dalam kehidupan kita. Jumpa lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di National FM. Kejap. Sekarang ni Abang Bat nak cuba puji orang sebelah anda sekarang. Assalamualaikum.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. National FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak sebutkan satu tajuk yang begitu sinonim dalam masyarakat kita. Nah, mula-mula kita lah jadi menantu orang. Nah, lama-lama orang pula jadi menantu kita. So begitulah dalam kehidupan ni, untuk melangsaikan kehidupan seharian masyarakat, untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan tidak lepas daripada hal sedemikian. Maka apa yang paling penting di sini tuan-tuan adalah bagaimana sikap kita sebagai mentua melayani menantu kita. Nah kan, kita katakanlah ada anak perempuan, ada anak laki-laki kan, dan anak kita telah berkahwin dengan seseorang. Maka hal tersebut bagaimana sikap kita terhadap menantu-menantu kita tuan-tuan. Jangan pula kata menantu aku ni semua hantu belaka. Jangan tuan-tuan. Sebab apa? Sebab menantu kita itu ibarat anak kita sendiri. Dan kita tuan-tuan haram bernikah dengannya selama-lamanya setelah anak kita menggauli dia. Maka hal ini kita kena faham. Ramai orang di luar sana tak faham. Dia anggap menantu dia ni alah tak ada apa pun kan? Dia anggap menantu dia ni pandang lekeh. Dia anggap menantu dia ini tak penting pun bagi dia. Sedangkan menantu dia itulah yang jaga anak dia. Kalau menantu dia laki-laki, dialah yang beri nafkah, berikan rezeki kepada anak perempuan dan cucu-cucu dia. Kalau menantu dia pula wanita tuan-tuan, isteri dia itulah yang jaga makan minum dan menguruskan hal-hal rumah tangga dia. Ini penting. Maka kita sebagai mentua haruslah menjaga hubungan ini sebaik mungkin. Jaga akhlak kita, hormat menghormati di antara menantu-menantu yang kita ada. Jangan kita lebihkan yang itu sebab dia kaya, kurangkan yang ini sebab dia kerja kampung saja. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Seperti mana saya sebut-sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Ta'ala suruh kita berlaku adil. Tak kisahlah menantu kita kerja apa sekalipun, selagi mana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang suami atau isteri dengan baik, selagi itulah kita harus menghormati menantu-menantu kita tersebut. Maka dengan itu tuan-tuan, rumah tangga kita akan lebih harmoni dan akan diperbesarkan lagi dengan ahli keluarga yang semuanya mendapat keredaan Allah disebabkan akhlak dan juga sikap-sikap seharian kita. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: 8.36 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasrana Malam sebagai teman malam anda. Sebentar saja lagi di jam yang kedua, Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda. Jadi nantikan nama siapakah yang akan AJ sebut pada malam ini. Pilihan siapa yang menjadi Pilihan Bersama 2.0, nantikan, okey? Dan topik kita hari ini, perkataannya apa dia tu AJ? Marah. Jadi anda boleh kongsikan komen anda, cerita anda mengenai definisi marah ataupun cerita anda yang membuatkan anda marah. Boleh kita kongsikan bersama di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati dan juga di live TikTok sebentar saja lagi. Terus kekal dan setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Di mana saja anda berada, pastikan anda terus kekal bersama dengan frekuensi ini. Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar saja lagi, kita akan ikuti utama 9 malam. Jadi terus kekal, temani AJ, teman berteman kita pada malam ini, hanya di Nasional Malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi National FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Amboi, mesti ada yang tersenyum-senyum bila mendengarkan lagu tersebut kan. Saya faham. Setiap lagu yang menemani anda pada malam ini sebenarnya mengimbau kenangan. Yalah, masa itulah kita dengar lagu ni, kita bersama dengan si dia. Masa itulah juga, kadang-kadang ada juga lagu yang bukan buat kita tersenyum, buat kita marah pun ada juga. Ada juga lagu-lagu dalam pilihan bersama Pulang Kosong yang membuatkan awak menangis teresak-esak. Jadi malam ni kita berkongsi emosi semestinya dalam pilihan bersama 2.0. Jadi terus kekal temankan AJ sehingga 12:30 malam nanti, okey?
1: Pilihan bersama.

Dari Sinar Mata Bumi Putra Rockers menemani anda bila anda pada sahabat kita Wan-Wan dari Ipoh, Perak. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang baru saja menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya Ibra, kemudian kita ada siapa tu? Pija, Putri Idaman juga, Kak Elbiana, terima kasih atas pemberian, dan juga Ili, semoga murah rezeki dan sihat selalu. Seterusnya siapa lagi yang baru menemani AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Rashid juga turut menemani saya. Tak lupa juga Abi Hashim juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang terima kasih menemani AJ. Tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja, maupun yang sedang memandu pada waktu ini. Terima kasih menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Baik, terima kasih juga kepada sahabat di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Selamat malam AJ, menemani awak pada malam ini. Piwit Nasional FM, sentiasa di hati. Seterusnya, Nini Ani juga turut menemani saya. Antara ucapan beliau, doa malam Jumaat. Ya Allah, ampunilah kami, terimalah ibadat kami, rahmatilah kami, satukanlah kami dengan ahli keluarga kami di syurga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Itajat juga turut menemani saya dari Ipoh, Mali. Mendoakan semoga dipermudahkan segala urusan yang sedang mendengarkan Nasional FM. Amin. Terima kasih Itajat. Pak Yul Senai JDT juga turut menemani saya. Khatijah Muhammad Amin, assalamualaikum. Salam jauh dari bumi Johor. Jaga baby dalam pantang, tak boleh dengar radio. Oh, tak apa, terima kasih. Seterusnya, Pak Ciman Aziz juga turut menemani saya. Mama Ila Labu, selamat malam AJ. Ha, marah sangat kalau janji tak ditepati. Oh, dia dah jawab dah. Dah ada dah sahabat kita yang berkongsi komen mengenai topik kita hari ini. Marah, janji nak bayar hutang, call pun tak angkat. Lastnya, dia bagi tahu memang tak dapat bayar. Aish, marah. Marah sangat ni Mama Ila, faham? Faham, jadi awak dah rasa kurang ke sikit bila dah luahkan perasaan marah tu? Siapa tak siapa yang? Awak pinjam duit dia, lepas tu bila orang call tak angkat. Ha, kenapa tu? Time susah kan main lah. Time awak dah senang, Aisyah awak lupa pula ya. Norisa juga turut menemani saya, hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Oh, itu dia orang Perak, ramai menemani AJ pada waktu ini. Seterusnya, Daniel Abdul Jalil Tawau juga turut menemani saya. Kalau bab marah ni, bagi saya normal sebab itu lumrah manusia. Ya, betul tu. Seterusnya, siapa lagi yang menemani saya di Facebook Nasional FM? Nur Azila juga turut menemani saya dengan ucapan semoga happy selalu. Layan pilihan bersama 20.00. Selamat beristirahat buat semua pendengar setia Nasional FM, keluarga, anak menantu, suami dan juga Mama AJ yang tengah bertugas. Alah comelnya, terima kasih. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Permintaan pada Nini Ani daripada Misha Omar, semoga abadi. Terus ke kau sama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

9.50 minit malam pada waktu ini. Semua orang kat mana tu? Okey ke? Tengah buat apa? Terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan Nasional Malam. Teman berteman kita pada malam ini. Dan berbalik pada topik kita hari inilah kan, mengenai marah. Kadang-kadang marah ni tak kira laki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, tak mengenal sesiapa pun mesti ada perasaan marah kan. Kadang-kadang marah sebab orang tak dengar cakap lagi lah. Kalau mak-mak macam Mama AJ ni kan, kalau anak tak dengar cakap, aish, memang emosi sangat. Daripada tak marah jadi marah. Ada juga yang marah bila tengah memandu, tiba-tiba jalan sesak pula. Aish, itu pun buat marah juga sebab orang nak cepat kan. Faham, sabar, sabar. Ataupun marah sebab kerja banyak sangat. Ataupun ada juga sahabat-sahabat kita yang tengah marah, tengah baca mesej ni. Nak pula dia dah balas, tapi orang yang baca tu tak balas-balas juga. Setiap orang ada tahapnya kan. Cuma saya nak tanyalah, saya tahu marah tu sebenarnya satu perkara yang biasa dalam hidup kita. Kalau tak marah tak normal namanya. Cuma malam ni kita nak fikirkanlah kan, marah tu macam mana anda mengawal. Sampai kadang-kadang ada setengah orang tu marah sampai naik tangan. Ada juga sahabat-sahabat kita yang cara marah dia senyap je, dia tak keluar pun perkataan. Tu maksudnya dia marah. Ada juga kawan saya ni, dia marah daripada dia orang Malaysia, dia cakap bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Bila marah cakap bahasa Inggeris. Itu ada juga. Maksudnya tahap marah dia tu dah melampau dah. Itu antara sahabat-sahabat kita lah. Jadi anda boleh komen ataupun kongsikan cerita anda mengenai topik kita hari ini, marah, di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Ataupun anda juga boleh komen di Facebook Nasional FM. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang baru saja menemani saya. Antaranya kita ada pepengaruh yang menemani saya, Ari Jojo. Untuk anda yang belum ikuti media sosial dorang, beliau bolehlah ikuti. Seterusnya, siapa lagi yang baru menemani saya? Lin Roslinda. Ai, cerita pasal bola pula mereka ni. Ialah Malaysia lawan Singapura kan pada waktu ini. Kita nantikan keputusannya sebentar saja lagi. AJ akan kongsikan bersama dengan anda. Kita berhibur dengan lagu ini dulu. Kita bahagia-bahagia dulu walaupun awak tengah marah. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Nani Ani dari Kuala Kurau Perak, dengan ucapan semoga lagu ini dapat menemani malam anda. Berikan lagu daripada Mary Goslow, Ku Bahagia. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Jembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. KWSP gesa pembaharuan dalam sistem pencen. Sistem pencen di Malaysia perlu berkembang seiring dengan peningkatan jangka hayat dan perubahan corak pekerjaan. Pembaharuan diperlukan bagi memperkukuh liputan kecukupan ekuiti dan kelestarian pendapatan persaraan untuk tempoh hayat yang lebih panjang. Beralih daripada pengeluaran sekaligus kepada sistem yang menjamin pendapatan seumur hidup bagi memastikan kestabilan dan kecukupan persaraan, merapatkan jurang liputan pekerja tidak normal, pegaji harian dan warga tua, serta menyokong ahli sepanjang hayat melalui kerjasama merentas sektor. Perlu penyelarasan dasar, pasaran buruh, penjagaan kesihatan, perumahan dan teknologi, serta tanggungjawab dikongsi antara kerajaan, majikan dan individu. Seterusnya, pembangunan barisan pelapis kini menjadi antara fokus utama skuad sepak takraw negara bagi memastikan kesinambungan pasukan kebangsaan apabila sebahagian pemain senior dijangka bersara dalam tempoh terdekat. Pendedahan awal di pentas antarabangsa penting untuk membolehkan pemain muda mengambil alih peranan pemain senior secara berperingkat. Kejohanan Asia Bawah 19 di Filipina 26 hingga 30 November menjadi medan penting untuk menilai dan membentuk generasi seterusnya. Kejayaan regu lelaki raih emas sukan Asia pertama sejak 1990 memberi nilai sentimental kepada Ahmad Jais sebagai bekas pemain dan jurulatih. Kematangan dan pengalaman pemain termasuk yang berusia sekitar 30 tahun membantu mereka kekal tenang ketika berdepan tekanan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal sama dengan AG semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Nasional FM sentiasa di hati.

0: Cukup sampai di sini daripada Nabila Razali, permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya. Ha, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, kalau awak rasa diri awak ni tersiksa, jadi rasanya cukuplah sampai di sini. Kalau ada pasangan lah yang menyakiti hati anda tu kan, lagu ni sebenarnya dia merujuk kepada seseorang yang ada hubungan. Ha, macam itulah kiranya kan. Pasangan beliau ni membuatkan contohnya lah kan, Ali ni buatkan Aminah ni geram, marah. Sebab Ali ni asyik buat perkara yang sama je yang Aminah tak suka. Jadi Aminah dah rasa macam menyirap, fed up, dia lepaskan Ali tu. Ha, macam gitulah. Tapi dalam muzik ya, ataupun dalam perasaan yang macam muzik yang gembira lah, padahal hati pun sedih, geram kan bila pasangan kita membuatkan kita marah. Sebab topik kita hari ini mengenai marah. Ha, jadi komen lah, ceritalah apa yang buat anda marah. Kongsikan di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. AJ memang menantikan, kerana daripada tadi tak ada pula sahabat-sahabat yang nak berkongsi cerita mengenai marah. Risau katnya, takut katnya kan, pasangan orang ada nampak komen-komen perasaan marah mereka tu, dia nak nampak baik je. Jangan risau, marah tu perkara biasa. Yang AJ sendiri ni pun sentiasa ada perasaan marah, cuma kadang-kadang cuba kawal. Jadi anda boleh kongsikan komen anda mengenai topik hari ini, marah, sampai kita berhibur lah dengan lagu-lagu pilihan bersama 20.0. Tadi kita dah penat berjoget kan, lagu-lagu rancak kan, sekarang kita layan slow rock pula. Jadi terus kekal sama dengan AJ, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita yang menemani saya di live TikTok, Real Adi dari Damansara Damai, dengan ucapan untuk hiburan semua santai pada malam ini. Belongkan lagu daripada Abbott, Kasihmu. Seterusnya permintaan daripada Ibrahman Akib. Awak juga antara sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok. Belongkan lagu daripada Wings, Hukum Karma. Jadi terus kekal sama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Sambil-sambil mendengar tu, tontonlah live TikTok Nasional FM ni, sebab ramai juga sahabat-sahabat kita yang menonton live ni sambil berkaraoke bersama. Terus kekal sama dengan AJ, okey?
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam. Katanya bila dengar lagu tu ada sahabat-sahabat kita kan, celik mata. Saya bila dengar lagu tu rasa terperanjat pula kan. Terbeliak mata bila dengar. Gila kuasa. Gila nama. Risau takut urat putus. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di Facebook Nasional FM. Antaranya kita ada Marsha Salih. Selamat malam, Mama AJ. Selamat bertugas. Selamat malam yang. Semoga tugas lancar, dipermudahkan dan sihat ceria gembira. Memang saya sihat gembira ceria. Sebab anda lah yang membuatkan saya rasa macam tu. Menemani saya di media sosial, di Facebook dan juga di live TikTok. Komen-komen anda ni buat saya rasa ceria tau. Terima kasih lah berbanyak ya, sentiasa menemani saya. Kemudian kita ada siapa lagi? Lin Roslinda juga turut menemani saya. Semoga Oktober ini Allah pemudahkan urusan kita, lapangkan rezeki, kesihatan yang baik. Selamat malam, love. Allah comelnya. Mama Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya dari Ceras. YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum untuk semua. Semoga sihat walafiat ceria selalu. Hadir lapu diri pada malam ini dalam Nasional Malam. Terima kasih kerana melapu diri anda. Nurul Azami Rafiti juga turut menemani saya. Hadir dari Bintulu. Easy Z. Assalamualaikum, selamat malam untuk AJ dan untuk rakan-rakan semua. Terima kasih. Sal Jiah PA juga turut menemani saya dengan ucapan selamat malam semua. Selamat malam semua. Kawan-kawan awak tak cakap ni bagi ucapan. Jawab, jangan sombong, jangan marah-marah. Ida Mulyani juga turut menemani saya dari Batu Pahat, Johor. Marah kalau ada seseorang. Okey. Kita baca komen beliau ni. Marah kalau ada seseorang yang suka masuk campur urusan peribadi kita. Marah bila kita tengah sibuk ada orang kacau. Dengar tu. Ada sesetengah orang marah. Kadang-kadang memang saya faham, kadang awak nak ambil berat kat seseorang tu kan. Tapi ada seseorang tu, setengah orang tu lah, dia tak apa-apa gemar bila awak cuba nak masuk campur urusan peribadi dia. Okey. Jadi kalau boleh tu, awak bertanya dulu, maaf, awak okey ke? Sebelum awak nak bercampur lah. Maksud saya nak masuk campur dalam urusan seseorang tu lah. Bila awak nampak, ini antara komen kawan kita, dia marah juga bila dia tengah sibuk orang kacau. Siapa tak siapa, tengah goreng ikan awak sibuk mengacau, memang marah lah. Seterusnya Pak Soma juga turut menemani saya pada malam ini dengan ucapan semoga dipermudahkan urusan, semoga anda semua bahagia selalu. Noxie Moses juga turut menemani saya. Muhammad Azhar Harun, selamat berkonti. Hadir dari Kulim Kedah, di tempat kerja ni sambil mendengarkan Nasional FM. Saya marah bila orang sambil berjalan di tempat kerja sambil main phone. Aish, betul juga kan. Bahaya demi keselamatan bersama. Faham? Terima kasih Mama Azhar. Kenapa komen-komen kita ni pasal marah? Sebab topik kita hari ni mengenai marah. Jadi mungkin anda boleh kongsikan cerita anda, komen anda mengenai topik hari ni marah. Tapi terus kekal bersama dengan AJ dalam Pilihan Bersama 20.0. Lagu permintaan daripada sahabat kita ni, Real Adi, Abud Kasihmu. Terus kekal sama dengan saya, okey? Janji, sehingga 12 tengah malam nanti, okey?
2: Pilihan Bersama.

Baik, kita nak kongsi sedikit komen lah daripada sahabat kita ni kan. Ili Fatahia mengenai topik hari ni, marah. Saya marah pada orang yang tak faham bahasa, selalu memaksa dan menekan-nekan. Apabila saya bagi tahu stop, tolong stop, jangan paksa. Apabila dah melampau, saya akan cut off dan buat tak nampak orang tu. Itu antara komen sahabat-sahabat kita lah. Lagi satu, AJ nak ingatkan lah, bukan saja untuk diri sendiri, untuk anda semua kita kongsi lah kan. Bila kita rasa marah ni sebenarnya, kita kena jaga diri kita ni dari segi perilaku kita, dari percakapan. Kadang-kadang bila terlalu marah kan, semua tu susah untuk dikawal. Ada juga kadang-kadang bila marah tu terus dia keluar je keputusan dia. Contoh, bila bergaduh suami isteri terus lepaskan, melafazkan cerai. Itu salah satulah. Kalau boleh, bila anda dalam keadaan marah, cuba kawal marah itu. Risau lepas awak menyesal dengan apa yang awak lakukan. Jadi terus kekal sama dengan AJ. Kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ni permintaan daripada Akmal Hashim dan juga Muammar Aiman. Beliau inginkan lagu daripada Mei, Jemu. Terus kekal sama dengan saya, okey? Nasional.

Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Cinta Nyanyian Ilusi, permintaan daripada sahabat kita Putra Borneo, dengan ucapan untuk semua pendengar tak kira di mana saja anda berada. Tadi sebelum tu kita dah dengarkan Suci Dalam Debu, Nyanyian Iklim, permintaan daripada sahabat kita Daniel Abdul Jalil Tawau. Diharapkan semuanya terhibur dalam Pilihan Bersama 2.0 untuk edisi hari ini 1 Oktober 2026. Pejam celik, pejam celik, dah masuk bulan 10 kita . Tinggal berapa bulan saja lagi untuk kita ke tahun baru. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, diharapkan anda okey-okey je. Kita santai-santai je malam ni. Siapa yang sambut ulang tahunnya hari ni? Cuba angkat tangan nak tengok. Selamat ulang tahun AJ ucapkan. Semoga tahun ni memberi tahun yang sangat bermakna untuk anda, dan diharapkan tahun ni memberi anda lebih kesihatan, memberi anda lebih rezeki, dan semoga anda dipermudahkanlah segala urusannya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0, dan ini merupakan jam yang terakhirlah AJ untuk menemani anda, kerana sebentar saja lagi Easy akan menemani anda dalam Geng Burung Hantu. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan radio ini, frekuensi ini, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan, info-info yang sahih semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ainu Jaafar. Beliau inginkan lagu daripada Zaitun Samiun, Kabut Serangkai Mawar, dengan ucapan lagu ini buat pendengar semua, moga lagu ini mengimbas kenangan silam anda. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Seterusnya, permintaan ini datangnya daripada sahabat kita Nur Isa dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Perak. Beliau inginkan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu. Mungkin beliau rindukan akan seseorang. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ. Diharapkan anda terus kekal sama dengan kami. Dan sedikitlah penutup untuk topik kita hari ini kan, mengenai marah. Sebenarnya marah tu sebahagian daripada emosi manusia lah. Tak perlu kita nak berpura-pura lah kan. Tak kalah tak ada orang tak marah kan. Apapun, apa yang boleh saya menasihati, pada masa yang sama mengingatkanlah untuk diri sendiri, kalau kita marah tu, kalau boleh kita cuba kawal kemarahan kita tu. Bukan apa, risau kalau ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. InsyaAllah kita jumpa lagi. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Easy tau. Pas ni Easy terus kekal tau. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Akhir bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM? Di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ni sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru bersamaan dengan hari Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini, pagi ni, awal pagi ini saya Easy akan bersama-sama dengan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Mama EJ sebentar tadi yang dah pun bersama dengan anda dalam pilihan bersama sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan pada waktu ini mungkin saya

mata tu rasa macam mengantuk. Yang penting apa pun, anda selamat sampai ke rumah ataupun mana-mana saja destinasi anda dengan selamat. Yang mungkin baru juga masuk shift malam macam saya, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sehingga ke pagi besok ya. Dan kepada anda juga macam biasa sahabat-sahabat geng burung hantu, untuk malam ini anda dah boleh mula laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kalau kata ada yang nak sampaikan ucapan awal-awal pagi Jumaat ni kan, nak sampaikan ucapan kepada sesiapa saja, tak kiralah kepada pasangan-pasangan anda ke, kawan-kawan ke, atau siapa saja yang terlintas di fikiran, anda boleh terus tinggalkan kiriman anda di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan sebentar saja lagi. Baik, untuk jam yang pertama ini kita mulakan dahulu dengan seleksi lagu-lagu yang bertemakan sedikit rancak sehingga ke pukul 1 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

sekadar kata-kata, dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: persembahan daripada Grey Sky Morning dengan lagu mereka Cinta Gila. Kalau kata yang kenal kumpulan Grey Sky Morning ini, mereka merupakan sebuah kumpulan indie yang berasal dari Kelang, Selangor. Dan lagu tadi, sebenarnya lagu Cinta Gila itu telah pun diterbitkan pada tahun 2009 di bawah album mereka yang berjudul Pancaroba. Dan kalau anda biasa dengar lagu ini, saya pasti ada yang pernah dengar lagu ini. Lagu ini sebenarnya menjadikan lagu ikonik yang membolehkan kumpulan Grey Sky Morning ini juga menembusi pasaran arus perdana dan pentas indie tanah air dan menjadi kegemaran peminat lah dalam persembahan secara langsung mereka. Itu dia tadi sedikit infonya berkenaan dengan lagu Grey Sky Morning tadi, lagu bertajuk Cinta Gila. Dan kepada anda juga pada waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift malam, selamat bekerja saya ucapkan. Yang tengah memandu, selamat memandu juga saya ucapkan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi, ke mana saja destinasi anda, okey. Dan untuk jam yang kedua nanti, tepat pukul 1 pagi, saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang berdentak sedikit perlahan, lagu-lagu slow rock, jadi selama 1 jam. Dan anda teruskan layan bersama kami di Nasional FM. Dan untuk anda yang nak hantarkan ucapan, anda boleh hantarkan ucapan, tak ada masalah. Dan sebentar lagi juga saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Jadi jom terus kita layan Nasional FM, Geng Borong Hantu.
1: Tinggi, tinggi, Kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi. Walau bermusim di terik mentari, tidak sekali

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 1:11 pagi ketika ini, anda masih lagi ditemani oleh saya Izzy dalam segmen Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersamaan dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Izzy untuk waktu ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan melaporkan diri di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama tadi, datangnya dari Muhammad Yusof dari Terengganu. Katanya, selamat malam DJ Izzy, moga sihat selalu, selamat bertugas, selamat, semoga terhibur kepada para pendengar Nasional FM. Terima kasih. Dan kita ada Kak Ita Chot kita seperti biasa. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Moh kita layan Nasional FM sentiasa di hati sampai pagi, koma katanya dari Ipoh hadir. Ada juga Kak Zainal Marina kita, katanya selamat bertugas DJ Izzy, selamat pagi, semoga sihat selalu. Ada juga Zainal Marina. Selain itu juga ada Syah Syaz juga. Abang Razak Balangi kita, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas. Ada juga Nur Isa katanya selamat tengah malam. 6:12 tengah malam hingga 6 pagi geng burung hantu hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Orang Ipoh katanya mari tarak sombong, jumpa lagi geng GBH katanya. Okey, ada juga Tun Dr. Philip Maling, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga dipermudahkan tugasan malam ini. Sihat walafiat, ceria-ceria selalu, hadir lapor diri pada Nasional Geng Burung Hantu. Nenek Ani juga ada, terima kasih Nenek Ani. Amboi, ada gambar burung hantu hantar malam ni eh. Ada juga Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran dari Endau Johor, dengarkan dari Endau Johor. Ada juga Marsa Salih kita, assalamualaikum kak, selamat tengah malam, selamat bertugas katanya. Terima kasih, on terus sampai ke pagi dari Tawa. Wah, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Princess Sue juga, salam Jumaat, terima kasih, selamat pagi, happy konti di segmen Nasional GBH Geng Burung Hantu. Dan yang terakhirnya dari Abang Razak Balangi kita, jom layan dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu hingga 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda untuk sesi yang pertama ini yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Saya dah pun bacakan ucapan-ucapan anda, dan sebentar lagi untuk jam yang kedua saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan yang telah dihantarkan. Jadi anda boleh terus lapor diri di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga yang tanya macam mana nak buat permintaan lagu. Tak pernah buat permintaan lagu kan. Kalau nak buat permintaan lagu setiap hari, kami ada letakkan poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh memula membuat pilihan lagu-lagu anda bermula jam 9 pagi dan sehinggalah ke pukul 6 petang. Kita tengoklah ya berapa banyak sehari penyertaan yang kita dapat untuk permintaan lagu. Dan tips yang saya boleh bagi, kena cepatlah ya. Kalau nak hantar lagu, nak dengarkan lagu pilihan anda tu dimainkan, kena hantar lagu-lagu yang anda inginkan tu, cepat sikitlah. Kalau kata pukul 9 tu, awal-awal dah hantarlah lagu insyaAllah ke barang kalian untuk dimainkan tu oleh DJ yang bertugas nanti. Besarlah, amat tinggi lah ya. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk awal pagi ni. Dah pukul 1:15

pagi. Kita layan dulu lagu-lagu ini ya. Siapa yang namanya Tiara, siapa yang namanya Rosana, Nabila. Ini lagu yang khusus untuk anda. Kita dengarkan dulu dari Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 1.28 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati. Dan sedikit perkongsian yang nak saya bawakan dalam sukan bola sepak sebentar tadi. Kemenangan besar negara kita, Harimau Malaya 6-0 ke atas Singapura dekat Stadium C Jalak Harupat pagi tadi. Malam tadi sebenarnya masih belum cukup sebenarnya untuk membawa Malaysia ke final Piala ASEAN FIFA 2026 selepas kita terlepas tiket ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Dan Harimau Malaya sebenarnya dah pun menamatkan saingan Division 1 Kumpulan A dengan 7 mata, sama seperti Indonesia. Selain kedua-dua pasukan turut mencatat perbezaan jaringan 9. Bagaimanapun, Indonesia muncul juara apabila juara kumpulan selepas memiliki kelebihan jumlah jaringan dengan 11 gol berbanding 9 yang dijaringkan oleh Malaysia. Dan skuad Garuda dah pun mengesahkan tempat ke final selepas membelasah Bangladesh 9-2 dalam satu lagi aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan barisan anak buah Tan Chin Ho sebenarnya dah pun bermula garang apabila pengadil Korea Selatan menghadiahkan sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil mendapati bantai pertahanan Singapura menjatuhkan Fergus Tierney dalam kotak penalti pada minit ke-4. Namun selepas itu penyerang naturalisasi kita baru itu Berson da Silva tenang menyempurnakan sepakan 4 minit kemudian dengan memperdaya penjaga gol Izzuan Mahbub menerusi rembatan ke tengah gawang untuk gol kedua dalam kempen kali ini. Namun Singapura kemudian meningkatkan lagi tekanan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-14 apabila Song Ooi-yong berjaya melepasi kapten Malaysia Dion Coles. Namun percubaannya dari jarak terdepat dinafikan Ahmad Shihan Azmi. Dan 6 minit kemudian, Shihan sekali lagi menjadi penghalang apabila menepis percubaan Kyoga Nakamura dari luar kotak penalti. Dan selepas itu, Malaysia mengadakan kelebihan pada minit yang ke-26 menerusi skuad Wilkin yang menyudahkan hantaran menarik Manuel Hidalgo. Jadi selepas itu, Berson juga kembali. Berson kembali menemui sasaran pada minit yang ke-62 apabila bijak menyempurnakan hantaran lintang Arif Aiman. Dan selepas itu, penggantian Paulo Josue juga menjadikan kedudukan 4-0. Sekali lagi hasil umpanan Arif Aiman sebelum seorang lagi pemain iaitu Syahir Bashah menambah gol kelima 4 minit sebelum tamat permainan. Dan Berson sebenarnya dah pun melengkapkan hat-trick pada masa kecederaan dengan mengesahkan kemenangan 6-0 ke atas Harimau Malaya. Namun semua itu dah tak bermakna sebab 6 jaringan itu masih belum memadai untuk membawa Malaysia ke final apabila Indonesia dah pun memiliki kelebihan dengan jumlah gol keseluruhan. Jadi Malaysia sebenarnya, Harimau Malaya akan meneruskan kempen dengan menentang Vietnam dalam aksi penentuan tempat ketiga dan keempat di Jakarta hari Isnin ini. Itu sedikit perkembangan mengenai Piala Asia di mana Harimau Malaya walaupun dah membenam Singapura 6-0 tapi kita sebenarnya dah terlepas tiket ke peringkat akhir. Itu sedikit perkongsiannya. Okey, untuk lagu seterusnya ini kita nak terus berhibur bersama dengan Damas Sutra. Ini dia 1000 Bayangan. Terus layan Nasional FM.

Rohil dan juga Daddy Dores baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Mimpi Kita. Lagu ni sebenarnya kalau anda nak tahu dicipta pada tahun 1991 dan dikeluarkan di bawah naungan Warner Music. Dan lagu ni sebenarnya bukan saja popular di negara kita di Malaysia, sebenarnya popular juga di negara jiran kita di Indonesia. Lagu ni menceritakan tentang apa ni, mimpilah, mimpi apa ni, mereka lah kan, begitu berat dugaan hidup yang menghalang di depanku, aku rasa bimbang akan dirimu. Itu antara baik-baik kata di dalam lirik lagu inilah. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga kan, mengapa hidup kita ni kadang-kadang kita terasa berat saat kita cuba untuk tersenyum. Ada juga perkara-perkara yang kita kadang-kadang tu mengundang air mata kan, saat kita nak merancang sesuatu yang indah tu, tiba-tiba datang pula dugaan yang tak pernah kita jangka. Tapi sebenarnya kita kena percayalah, tak semua yang menyakitkan itu bertujuan untuk melemahkan. Ada dugaan kadang-kadang tu dia hadir untuk mengajar kita erti kesabaran lah. Ada yang kata kehilangan mengajar kita menghargai, dan kekecewaan yang membuka mata kita lah tentang siapa yang benar-benar ikhlas berada di sisi kita saat kita dilanda kesusahan lah. Hakikatnya sebenarnya hidup ini bukan tentang siapa yang paling kurang diuji, tetapi siapa yang mampu terus melangkah walaupun dia berkali-kali jatuh. Hakikatnya kalau hari ini kita sedang berdepan dengan dugaan, janganlah kita nak terlalu keraslah menghukum diri kita sendiri kan. Berehatlah jika kita penat, dan kadang-kadang tu menangislah kita kalau kita rasa perlu menangis, menangis. Tapi janganlah sesekali kita berputus asa. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini yang dah pun bersama saya menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Jom kita nak terus dengar lagu ini dari Utopia, Maya Percintaan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati dah pun 2.14 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya temani anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk edisi 2 Oktober 2026, hari Jumaat bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi kekal bersama dengan saya. Ramai sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami, Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak bacakan lagi, ini dia ucapan daripada Jamal Aloha. Katanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Hadir bersama DJ Izzy sampai 6 pagi on terus geng." Dan juga ada Nordiana Nordin dari Miri Sarawak juga melaporkan diri untuk geng Berohantu. "Selamat pagi semua sahabat geng Berohantu, jom temankan layan lagu-lagu best." Terima kasih National FM. Ada juga Khairul Azlan. Azlan, "Assalamualaikum, lagu saya nak lagu Sayang Data ni, Azlan geng Buruh Hantu. InsyaAllah, insyaAllah, lagu malam ni saya tak bukakanlah permintaan lagu, tapi lagu ni saya akan ambil. Dan insyaAllah nanti untuk next saya punya playlist, nanti saya akan cuba untuk masukkan lagu-lagu permintaan anda." Okey, ada juga Nida Wahida daripada Senai, Johor, meluncur hadir demi menemani geng Buruh Hantu sampai 6 pagi. Terima kasih Nida Wahida. Ada juga Junaidah Elias juga katanya, "Selamat menjalankan tugas hingga jam 6 pagi nanti. Jarang-jarang DJ Izzy berkonti dalam GBH ni." Hey, Kak Jun hadir dari Pasir Gudang, Johor. Yelah, kadang-kadang memang GBH ni jaranglah saya ada di sebelah malam. Tapi dalam sebulan tu mesti ada. Mesti ada. Satu hari, dua hari, tiga hari mesti ada lah. Yang selebihnya, kebanyakannya saya di sebelah tengah hari lah dalam Nasional Relax. Okey, dan terima kasih juga kepada Kak Junaidah. Kak Junaidah tadi dah selesai. Ada juga Abang JJ Gemas. Ucapannya, "Layan Nasional FM sentiasa di hati." Ada juga Khairul Azlan. Selain daripada itu, ada Santalia Baruas juga, katanya dari Baruas, "Semoga sihat selalu, ceria selalu." Ada Din Dinsley juga, "Selamat pagi, hadir jadi Jelebu Negeri Sembilan. Samalah kita, saya tengah bertugas juga malam ni," katanya, "bertemankan Nasional FM sampai pagi nanti." Terima kasih kepada Din Dinsley dan juga sahabat-sahabat yang telah menghantarkan ucapan melalui Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, sahabat-sahabat di TikTok ketika ini, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang baru saja bersama dengan saya. Ada lady taxi driver, "Assalamualaikum," katanya, "Ni Niza lady driver hadir malam ni." Terima kasih. Dia bekerja di sebelah malam ni, mesti nak menunggu pelanggan. Kebiasaannya di lapangan terbang. Hari tu saya sempat bersama dengan Kak Niza kita. Selain daripada tu juga ada Susiana Ahmad 93 yang ketiga ini sedang bekerja di sebelah malam juga di kilang di Bangi. Selamat bertugas, saya ucapkan. Ada juga Jaja 83. Selain itu Zam, Zam tadi daripada tadi dah masuk live ni. Terima kasih banyak-banyak Zam, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Bang Double Shark kita juga ada. Selain daripada itu, kita ada juga sahabat-sahabat lain yang mana nak bersama dengan saya di TikTok kita.

kita layan saja nasional apa ni geng burung hantu ini ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk waktu ini, sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang menangis di pucuk katil, ada yang tanya, bang, tak ada ke lagu-lagu menangis pucuk katil malam ni? Ada sebentar lagi. Okey, sebelum tu kita nak layan dulu. Ini dia lagu dari Bill dan Broad dengan Singkong dan Keju. Nasional FM.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sekilas Fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis, 100.5 FM.
1: 2.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Kepada yang waktu ini sedang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda. Kepada anda yang berada di jalan raya juga, kepada abang-abang pemandu-pemandu bas kita, pemandu lori yang ketika ini mungkin dalam perjalanan menghantar barang ke destinasi-destinasi yang telah pun ditetapkan. Semoga anda sentiasa berhati-hati ketika memandu. Kalau anda yang ketika ini juga sedang memandu dalam jarak yang jauh, kalau rasa mengantuk awal-awal pagi ni, boleh berhenti dulu sama ada anda nak tidur sekejap kan, untuk elakkan apa ni, berlakunya micro sleep atau apa sebagainya. Anda juga boleh sama ada berehat di kawasan rehat dan rawat yang lebih selamat yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang nak pergi tandas, nak cuci muka dan sebagainya, berehat dulu. Kalau dah tunggu segar nanti, boleh mula sambung kembali perjalanan anda. Dan kepada anda juga yang ketika ini tak ada nak buat apa-apa, duduk rumah, kadang-kadang tak boleh tidur. Ada juga yang tadi dah tidur, tiba-tiba terbangun kembali. Dan waktu ini juga saya pasti ramai yang sedang menyediakan kelengkapan untuk berniaga di pagi hari nanti. Kalau waktu-waktu macam ni, biasalah akak-akak kita, dia pastinya akan buat sambal nasi lemak ke, buat kuih dan juga sebagainya. Nanti sebab di sebelah pagi nanti dah nak mulakan proses nak membungkus pula kan. Banyak sebenarnya, apapun yang anda lakukan, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Terima kasih juga kepada abang Dewa lori TPC kita dari Port Klang, hadir layan GBH pada malam ini. Kepada rakan-rakan di TikTok yang mana baru masuk, ada Anwar Rashid juga katanya, GBH nah, mainlah apa-apa lagu pun tak apa katanya. Dan ada juga sahabat-sahabat kita, Manci juga ada, selain daripada itu Zahiran Ismail, kepada ramai lagi sahabat-sahabat yang telah pun bersama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih. Kak Ita kita baru masuk, sebut-sebut tadi namanya, dah pun ada Kak Ita cok kita. Assalamualaikum Kak, pagi ni semoga dipermudahkan urusan, diberikan kesihatan yang baik juga. Dan saya nak berkongsi juga kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, mungkin pada hari hujung minggu ni nanti, 3 Oktober 2026, kalau tak ada aktiviti, belum ada perancangan dan juga sebagainya, anda boleh ajak keluarga, sahabat dan juga jiran tetangga untuk bersama-sama menikmati pelbagai aktiviti serta perkhidmatan yang disediakan. Ini sempena dengan program Madani kita di Shah Alam, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 minit petang. Ada pelbagai aktiviti lah dekat sana ya. Jadi antaranya kita ada jualan rahmah dan juga jualan agro madani, ada saringan kesihatan, ada kejohanan isukan juga, khidmat jabatan juga agensi kerajaan, persekutuan dan juga negeri, ada juga khidmat nasihat dan juga penerangan inisiatif madani serta aktiviti komuniti, pameran dan juga agensi. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Shah Alam, yang luar di Shah Alam, di Lembah Kelang juga, kalau nak datang tak ada masalah, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan pelbagai perkhidmatan, maklumat dan juga bantuan kerajaan secara terus di satu-satu lokasi. Dan perjanjiannya, temu janjinya pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu nanti, bermula 9 pagi hingga 4.30 minit petang, bertempat di Dewan Melati, Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Itu sedikit perkongsian. Jom kita nak layan lagu ini. Lagu ini antara lagu yang saya suka juga nak dengar, lagu daripada Wali Band, Gajah di Balik Batu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Itu dia persembahan dari kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi, membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi pada waktu ini. Kalau anda tengah lagu OK tadi tu, itu tandakan, menandakan bahawa kita akan memulakan segmen lagu-lagu menangis di bucu katil. Jadi kepada anda yang menantikan lagu-lagu yang berentak berentak pelahan ini, insyaAllah saya akan putarkan lagu-lagu ini dalam waktu inilah sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Sambil-sambil itu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang baru bersama dengan saya juga ketika ini. Terima kasih juga kepada Mizi85. Kita berbual-bual tadi, katanya Mizi, Aida Asro juga ada. Mizi katanya dia cerita tentang pengalamannya datang ke Angkasa Puri. Terima kasih dah sampai pun ke RTM ya. Ada juga Aida Asro dalam perjalanan sekarang di Lembur Raya nak ke Johor katanya. Selain itu juga ada Suziana tadi yang tengah bekerja di shift sebelah malam. Ramai sebenarnya yang sambil mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih kepada yang baru masuk juga, Rosita Awang, dan juga sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga saya ucapkan kepada anda semua. Jom kita nak terus saja layan lagu ini, lagu dari Safura, Sedalam Mana Cintamu.

0: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional
1: FM. Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
6: Hello, saya Fran.
1: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Kembali bersama saya Easy untuk jam yang keempat. Anda pun bersama dengan saya bermula pukul 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti dalam geng burung hantu. Dan untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, bersama dengan hari Jumaat, juga 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Apa khabar, selamat pagi semua. Ramai yang dah pun mula bangun pada pukul 3 pagi ni kan, yang peniaga-peniaga semua dah pun bangun, dah pun bersiap-siap nak pergi mencari rezeki awal pagi nanti, subuh nanti kan. Terutama sekali inilah buat peniaga-peniaga kecil-kecilan kita dekat luar sana, pagi-pagi dah bangun siapkan kuih, ada masak nasi sambal nasi lemak, ada yang dah pun susun-susun barang nak bawa pergi meniaga ke kedai, bersiap-siap nak ada yang juga nak pergi pasar pagi ni. Mungkin perniagaan kita ni kadang-kadang kita rasa macam kecil. Orang tanya kerja apa, meniaga apa, meniaga tepi jalan je, nasi lemak tepi jalan. Tapi sebenarnya jangan anda pernah rasa kecil dengan usaha yang kita lakukan ni. Kadang-kadang dari kedai, dari perniagaan yang kecil ni lah, dari meja yang kecil itulah, dari dapur rumah itulah, dari situlah rezeki untuk sebuah keluarga tu dibina. Dan sebenarnya pagi ni kita kena kata berlapang dada lah, sentiasa berusaha dengan senyuman. Dan semoga hari ini lebih ramai pelanggan yang datang, lebih banyak jualan, dan yang paling penting dipermudahkanlah segala urusan dan diluaskan pintu rezeki. Jadi kepada semua peniaga-peniaga kita, akak-akak kita yang berniaga di awal pagi, tak kisahlah apa saja perniagaan anda, selamat membuka perniagaan pagi nanti, selamat mencari rezeki, dan semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik dan lebih untuk kita semua. Dan untuk hiburan kita pada hari ini, masih lagi kita bertemankan waktu ini lagu-lagu yang lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Katanya geng-geng GBH kata lagu-lagu yang menangis di bucu katil. Dan kita nak dengar lagu seterusnya ini dari kumpulan Pine Bowlers, sebuah kumpulan yang satu ketika dulu popular juga dengan lagu Jangan Pisahkan. Jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali semula bersama saya Izzy. Untuk waktu ini dah pun 3.31 minit pagi. Saya dah bermula tadi, bermula pukul 12.30 malam. Dan insyaAllah kita dah pun memasuki separuh masa yang kedua sebenarnya. Berbaki 3 jam lagi untuk saya, saya menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi. Dan untuk anda yang berada di sekitar Lembah Kelang, anda boleh ikuti frekuensi kami di 95.3. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, frekuensi kami adalah 88.5. Terima kasih kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM. Saya nak menyantunilah rakan-rakan kita di sini. Kita ada Din Dinsley katanya dari Jelebu tadi. Kita ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, dengan ucapan selamat bersiaran. Harapnya bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada Kak Masnah Loso kita, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jordan, Jimmy Tangai, semoga DJ dan juga semua geng Burung Hantu sihat-sihat selalu, harap semuanya terhibur dengan kata-kata dari Singapura. Jordan Jimmy Tangai ni dari Singapura. Ada kata-katanya, hari ini hidup menang memang penuh ujian, tapi kamu lebih kuat dari semua rintangan itu, katanya. Betul. Dan juga ada Real Adi juga, sama-sama layan lagu-lagu malam ini. Moga di malam berkah ini kita semua mendapat berkat berlimpahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan juga ada juga Nizah Samin kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, katanya. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Katanya malam ini cuaca sejuk berangin tengah malam. Layan lagu-lagu best rentak, pelbagai rentak dan irama. Ada Nikmas juga, katanya hadir dari Kota Baru. Selain itu ada juga Indra Angkasa, dia lapor diri pada malam ini. Ada Bliana Rosiana Lia dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok. Dan juga ada Haji Jah Sabli, Muhammad Mohaimin. Terima kasih. Ini dia sahabat-sahabat yang setia menemani saya di Facebook menghantarkan ucapan-ucapan. Dan yang berada di TikTok ketika ini juga, kita masih lagi saja berbual-bual sehingga ke pukul 5 pagi nanti. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda. Jom, untuk waktu ini kita nak lagi layan lagu-lagu ini. Dia sebuah persembahan dari KRU dengan Jangan Lafazkan.

Ya, itu dia sebuah lagu Gerwa. Lagu ini adalah lagu romantis ikonik dari filem Bollywood Diruwali yang telah pun diterbitkan pada tahun 2015 yang dibintangi oleh Shah Rukh Khan dan juga Kajol. Dan kalau kita tengok sedikit fakta mengenai filem ini juga ya. Sebenarnya kalau kita tengok latar belakang tu, dia dalam video klip ataupun dalam filem ini sepertinya menggunakan kesan khas yang banyak, tapi sebenarnya klip video Gerwa ini langsung tidak menggunakan skrin hijau dan semua pemandangan adalah pemandangan yang nyata dan dilakam di lokasi yang sebenar, iaitu di Iceland, yang menggunakan kamera dan juga teknologi drone pada waktu itu. Dan kalau kita tengok ada bangkai kapal terbang yang sebenar tu, itu merupakan bangkai kapal terbang yang sebenar lah, dan adegan ikonik sebelah bingkai kapal terbang tu bukanlah prop dalam filem ya, tapi sebenarnya adalah bangkai kapal terbang yang sebenar, iaitu pesawat US Navy S-47 yang terhempas akibat kehabisan bahan api pada tahun 1973. Dan ini sebenarnya adalah lagu yang termahal melibatkan kos pembikinan klip video ini, kerana melibatkan pelancongan yang dilakukan di lokasi pelancongan yang ekstrim dan juga di indah yang terdapat di luar negara. Itu sedikit fakta yang saya dapat mengenai lagu ini tadi. Jom kita nak dengar lagu seterusnya ini daripada Era Fazira yang terindah hanyalah sementara.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk jam yang seterusnya, itu jam yang kelima di Nasional Geng Burung Hantu. Izzy temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang ketika ini yang berada di sekitar Jerantut Pahang, anda dapat ikuti frekuensi kami di 95.3, dan yang berada di Jeli Kelantan pula, anda boleh terus dengarkan kami melalui frekuensi 89.2. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026, hari Jumaat bersama dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan bersempena dengan hari ini juga, seperti mana yang kita tahu, maka bermulalah sebenarnya Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 yang akan berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang ingin menuju ke litar antarabangsa Sepang nanti. Semua kenderaan diwajibkan menjalani pemeriksaan saringan di 5 lokasi utama bagi memastikan kawasan akses ke litar berjalan dengan lancar dan teratur sempena dengan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Dan menurut Ketua Polis Selangor Dato' Sazli Kaha berkata, ia melibatkan dari arah Plaza Tol KLIA ke Jalan Pekeliling, dari arah KLIA 1 ke Jalan Pekeliling, sebelum bulatan masjid menuju ke SIC, dari arah Kota Warisan ke Labuhan Dagang menuju ke KLIA 1 dan simpang 4 Jalan Kuartus KLIA menuju ke SIC, iaitu di lampu isyarat Enstik. Jadi katanya seramai 365 pegawai dan juga anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik ditugaskan mengawal lalu lintas sempena perlumbaan tersebut. Dan penugasan kawalan trafik berkuasa dari pukul 9 pagi hingga 6 petang setiap hari dengan kemuncak perlumbaan utama pada hari Ahad. Dan beberapa laluan alternatif juga sudah pun dikenal pasti bagi mengurangkan kesesakan, khususnya bagi pengguna dari arah utara ke selatan. Dan itu mengulas lanjut juga, 200 pas e-hailing turut dikeluarkan kepada perkhidmatan Grab bagi mengambil dan menghantar pengunjung ke tempat letak kereta jangka panjang, manakala 100 pas e-hailing juga dikeluarkan bagi kegunaan Prestige Lane untuk mengambil penumpang di hotel-hotel yang terpilih. Dan untuk bas perantara pula, 95 buah bas daripada MyRapid disediakan dengan 4 lokasi mengambil dan menurunkan penumpang. Dan kapasiti parking di kawasan dan SIC pula bagi dianggarkan sekitar 100 buah bas pada satu masa, manakala bagi parking kereta dijangka mampu menampung hingga 4,000 buah kenderaan dengan 14 lot disediakan. Itu sedikit perkongsian dan info untuk anda yang akan membawa kenderaan anda ke litar antarabangsa Sepang bersempena dengan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang bakal berlangsung mulai hari ini sehingga hari Ahad nanti. Baik, untuk hiburan yang seterusnya, kita nak terus layan lagu ini, lagu yang berjudul Hari Itu Dalam Kenangan dari Sudirman. Terus saja Nasional FM, sentiasa di hati.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4:30 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun pagi ni. Mungkin ada yang tadi di tengah malam tadi dah siapkan bahan-bahan, sambal nasi lemak, ada yang dah buat kuih. Semua kan pagi ni dah nak mulakan proses pembungkusan, nak pergi berniaga awal pagi. Selamat berniaga saya ucapkan. Semoga rezeki hari ini diberi keberkatan. Dan kepada ibu-ibu juga yang mungkin pagi ni dah pun bangun nak siapkan anak-anak sekolah, nak siapkan sarapan dan juga sebagainya, selamat pagi juga saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Sambil itu juga tengok-tengoklah dekat luar tu keadaan cuaca macam mana. Kalau masih lagi tak berapa elok, kalau kata masih lagi jerebu, sentiasa amalkan langkah-langkah kesihatan yang penting lah. Yang penting sentiasa pakai pelitup muka, jaga apa ni, pernafasan anda, jangan sentiasa berada di luar kawasan yang terbuka terlalu kerap. Minum banyak air dan kalau rasa tak berapa sihat tu, teruskanlah berjumpa dengan doktor. Okey. Dan lagu pagi ni kita nak teruskan lagi dengan seleksi lagu-lagu 80-an. Ini sebuah lagu dari ramai nak dengarkan lagu apa ni, lagu ini sebenarnya lagu dari Yudit Narayan dan juga Hema. Dan terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, itu dia tadi lagu daripada Aisyah dan juga Dato' Ahmad Jaiz dengan Jokit Memikat Janji yang telah pun dicipta lagu ini pada tahun 1993. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan anda. Kalau boleh saya bacakan sekali lagi, antaranya datang daripada Masyah Rasul, budak lawa yang mistik, dengan ucapannya semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik serta mantap di segmen Nasional Gang Burung Hantu. Dan juga ada ucapan juga daripada Agustina Agun, selamat bertugas, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada juga Cembaka di Rambulan, ada Ramlah Din juga, juga Hasna Rizam Zam katanya selamat pagi Jemaat Nasional FM, sentiasa di hati. Ada Noraini Rina Nurjis juga dari Sandakan dengan ucapannya, assalamualaikum, salam Jemaat, semoga di pagi ini kita semua dirahmati Allah, diberi kesihatan, dimurahkan rezeki dan juga kebahagiaan berkekalan serta dipanjangkan umur yang berkat, amin ya rabbal alamin. Dan daripada Salja PI juga, selamat bertugas katanya. Daripada Sunflowers, hadir lapor diri geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Ada Janet Zai, Matahari Bersinar, layan dari Changlun, Kedah, bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat semua. Ada Siti Hana Jatul Rahim Rejana, ada juga Pak Su Omar yang mendengarkan ketika ini juga. Lin Roslinda, anaknya Wak Said juga mendengarkan GBH dari office, bekerja sebagai penyelia 24 jam. Itu dia. Ada juga Hasna Hasrani dari Jerantut, hadir UTK untuk Nasional FM di GBH 12 hingga 6. Selamat teman berteman bersama DJ Sungai. Baik-baik selalu. Semoga baik-baik selalu adanya. UPS seperti biasa dari Kuala Terengganu, terima kasih. Ada Maizura Hamzah juga dari Tawau Sabah, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kak Ita Rozaya kita dari Sumandak Sabah kita ni, berteman geng Burung Hantu. Okey. Dan ada lagi daripada Nenek Ani juga, Muhammad Mohaimin dan juga Hajijah Salbi. Terima kasih kepada semua yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan untuk hari ini. Jika ada kesempatan, saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda. Yang nak buat pilihan bersama 2.0 seperti biasa, bermula jam 9 pagi, akan ada satu poster pilihan bersama 2.0. Di situ anda boleh hantarkan dua ucapan atau dua pilihan lagu anda, lagu mana yang anda ingin kami putarkan. Dan tepat jam pukul 9 malam nanti, kalau anda hantar awal sikit pun, peluangnya lebih cerah lah untuk lagu anda diputarkan oleh penyampai ataupun DJ dalam segmen pilihan bersama 2.0. Jom kita nak layan lagi lagu ini seterusnya, lagu dari Dato' M. Daud Kilau dengan Salam Kasihku. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cepatlah kakak.
1: Hai mama. Mama, mama hari ni kan kakak nak cerita macam-macam kakak bakal sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Hush, kakak ni. Boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong mama masak boleh ke mama? Oh, tak sabar nak tolong mama masak boleh ke mama?
0: Payahlah kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey mama. Daddy, kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan mama, tapi mama asyik sibuk aja. Kakak rindu mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Akhir bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

0: National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 5.11 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Izzy di jam yang terakhir dalam Nasional Geng Burung Hantu. Untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026 bersama dengan hari Jumaat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Selamat pagi. Apa khabar anda pagi ni? Mungkin ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah bersiap-siap nak pergi kerja kan? Dan ada jugalah yang mungkin dari awal pagi tadi sebenarnya dah pun mula sibuk di dapur. Jadi buat peniaga-peniaga dekat luar sana, mesti sekarang ni tengah sibukkan siapkan barang-barang jualan, masak lauk pauk, membungkus nasi lemak juga, menggoreng kuih-muih dan macam-macam lagi lah. Inilah ada lagi yang belum buka kedai pun, dah berpeluh-peluh dah badan pagi ni kan. Dan untuk ibu bapa juga, mungkin pagi-pagi ni macam masuk gelanggang lah gitu ya. Kejutkan anak-anak, sediakan sarapan, siapkan bekalan lagi, cari, kadang-kadang stokin pun hilang, beg tak tahu nak letak dekat mana kan. Itulah dia cabaran apabila bergelar seorang ibu dan ayah di pagi-pagi hari macam ni kan. Tapi sebenarnya itulah dia warna-warni kehidupan kita. Setiap pagi tu ada cerita lah ya. Setiap orang ada tanggungjawab dan masing-masing sedang berusaha lah untuk mencari rezeki dan juga memberikan yang terbaik demi keluarga yang tercinta. Jadi walau sesibuk mana pun pagi anda pagi ini, jangan lupa terus senyum, jaga kesihatan, tengok cuaca dekat luar masih lagi berada di paras yang tidak begitu baik sebenarnya. Jaga kesihatan dan jangan lupa sarapan. Rezeki tu kadang-kadang kita cari, tapi kita sebenarnya kesihatan kita adalah kebahagiaan diri kita juga yang perlu untuk kita hargai. Jadi semoga pagi ni membawa rezeki yang melimpah ruah untuk anda sekeluarga, urusan anda dipermudahkan dan juga senyuman yang tidak putus-putus. Selamat pagi semua. Jom kita mulakan hari ini dengan penuh semangat.

Kurniakan kepada kami pasangan hidup kami. Tu yang dua ada tu. Yang tak ada lagi ni, yang mana belum kahwin lagi ni. Ha ni, minta apa? Pasangan hidup. Wa dzurriyyatina, zuriat keturunan, anak-anak, cucu, cicit semua ni sepanjang-panjang ni. Qurrata a'yun, penyejuk mata, penawar hati. Nampak anak kita, sejuk mata kita. Tengok suami kita, sejuk mata kita. Bukan ambil air buh kat jimat mata. Panas tengok ambil air buh. Ambil air batu. Dah. Tengok dia tu hati jadi tenang. Itu penyejuk mata. Sallallahu Muhammad. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kunci dia tuan-tuan. Dan jadikanlah ibadat mereka itu apa ni? Ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan takat orang bertakwa. Mereka ni pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Hajat kita kepada zuriat keturunan tu. Tapi nak dapat keturunan tu, dia start dengan mula satu, mesti niat kerana Allah. Ni dah kahwin berapa puluh tahun dah? 30 tahun dah kahwin. Macam mana ustaz 30 tahun dah tak pernah sekali pun terlintas dalam hati nak niat kerana Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tu Allah kata dalam ayat tu, Allah kata apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ni, Allah jadikan sallallahu alaihi wasallam Muhammad menciptakan untuk kamu ni pasangan-pasangan kamu. Maksudnya daripada perkahwinan itu, siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Pertemuan kita dengan dia tu, tu Allah yang tentukan. Malangnya bila berkahwin langsung tak teringat ni, aku berkahwin ni kerana Allah yang menciptakan dia tu untukku. Tu dia faham tak faham ni? Ya? Lah ni macam mana nak buat ni ya? Dah 30 tahun dah kahwin ni. Betulkan niat. Betulkan niat balik. Sebab ingat kita sebut tadi nah, apa tindakan yang tuan-tuan akan buat selepas daripada tu, dia akan terkait dengan pasal apa kita nak buat benda tu. Maka kalau tuan-tuan boleh bayang dah, waktu perkahwinan tu, nikah-nikah tu, aku terima dia ni kerana Allah, ya Allah. Bukan pasal segak. Bukan nak abang kata tak payah pilih segak. Allah suruh kan, pilih yang cantik. Pilih tengok hartanya, tengok keturunan dia, tengok kecantikan dia, tengok agama dia. Tengoklah juga. Cagi main ni, cek ni, ni ada orang nak main minang kamu ni. Lepas tu, nak tengok ke? Tak payah tengok lah mak, saya kahwin kerana Allah. Sagi tiap-tiap hari duduk memendam rasa je. Ya Allah, buat buruk sangat kamu ni. Ni segak tu penting juga, cuma segak ni subjektif. Ada orang suka kelab hitam, dia berkenan sungguh dengan hitam, buat macam mana? Kalau semua orang berkenan putih, siapa nak kahwin dengan orang hitam? Allah bagi dia berkenan hitam. Ada orang berkenan putih, ada orang berkenan gemuk, ada orang berkenan kurus. Dia subjektif. Kecantikan ini subjektif. Dia bergantung filter apa yang digunakan Instagram dia tu lah. Tak faham rupanya. Payah cakap orang tak ada handphone ni. Kami yang mana tahu filter-filter Ustaz. Kami duk pegang tasbih Allah subhanallah yang tu je lah. Tuan-tuan Allah Sayyidina Muhammad, Allah jadikan. Subhanallah. Pilih. Tapi subhanallah, walau cantiknya, walau hartanya, ingat kecantikan itu akan hilang. Mai lama-lama 10 tahun berubah dah muka sikit, 20 tahun lagi berubah muka, mai 30 tahun 40 tahun kahwin dah tak sama dah macam waktu

memandang cukuplah. Kahwin bukan pasal harta, sebab harta boleh hilang. Waktu kahwin ada harta, tiba-tiba jatuh bankrupt, tiba-tiba meniaga tak jadi, tiba-tiba apa berlaku, akhirnya bankrupt. Aku tetap bersama dengan dia sebab aku bukan berkahwin semata kerana harta dia. Ini, cuma macam mana nak bagi jadi itu berkahwin kepada Allah? Bila dia berkahwin kepada Allah, ingatlah, dia buat sesuatu kerana apa? Tindakan yang akan dia buat itu bersesuaian dengan apa yang dia niatkan. Maka tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, jadi apa? Tenang. Macam mana nak main tenang ni? Allah SWT Muhammad, dia ada dua. Pertamanya mawaddah, yang keduanya rahmah. Mawaddah ni macam mana? Mawaddah ni tuan-tuan, nak faham ambil, dia cinta yang membara. Dia ada cinta. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom dia, groom the groom. Kalau pokok ni dia kena sentiasa siram, barulah dia subur. Dalam keluarga ni tuan-tuan, dia kena sentiasa groom cinta tu, kasih sayang tu. Allahumma sayyidi Muhammad. Dan groom kepada cinta ini, dalam perkahwinan ini, dia tidak boleh base kepada nafsu semata-mata. Kalau tuan-tuan base kepada nafsu semata-mata, bila tuan-tuan salah seorangnya kehilangan nafsu pada satu yang lain, seorang yang lain, dia akan tinggalkan. Cinta ni tuan-tuan, dia kena sentiasa di, Allahumma sayyidi Muhammad, dibaja dia, sentiasa digebukan dia. Salih alaihi Muhammad. Tuan-tuan, waktu antara perkara yang kena ada dalam rumah tangga kita ni tuan-tuan, ialah sayyidi Muhammad, berhias. Bukan tunggu muda-muda. Waktu kahwin-kahwin dulu tengok, waktu belum kahwin nak keluar kena habaq 2 jam awal. Oh, ni I nak pergi pick up sekejap pukul 8 ya. Pukul 6 bersiap dah. Oh, ha ni, bubur lipstick lah, bubur bedak sampai 3 inci. Ni traffic light tau ni. Pakai punya segok punya lah wangi. Lepas-lepas kahwin, dia ingat dia kahwin orang lain. Ada hari tu, dekat mana tu, dekat India, dia punya duk keluar dengan kawan tu, berkawan tu bertahun-tahun tuan-tuan. Hari kahwin tu, esok-esok tengok, hui, hang siapa? Tak kenal. Dia buang-buang makeup, dia tengok, hui, siapa ni? I lah. Macam ingat aku orang lain. Dia punya fake tuan-tuan. Dia pergi saman perempuan tu. Sebab menipu. Memang berhias bukan main sebelum kahwin. Lepas-lepas kahwin, subhanallah, dia own dah. Own dia panggil dah. Memiliki. Faham tak? Balik-balik rumah dengan bau belacan, dengan kulit bawang tani, dengan kulit udang duk tani. Kain apa ni? Baju kelawak tu yang pakai. Kotak basuh, kotak basuh. Duk kain baju kelawak tu. Kalau cerita, kenal tak Kak Limah? Kenai, kira terbayang tu baju keluar tu ya. Dia punya favorite pakaian yang dia pakai tu. Tuan-tuan, lepas tu suami tengok orang lain marah. Ha, jeling-jeling, korek jip mata, dia kata kat lagi dia. Takut bawa kereta straight, orang melintas tepi pun tak berani nak jeling, takut bini marah. Tuan-tuan, saya Muhammad, cuba berhias. Nabi SAW ajak kita untuk berhias. Orang perempuan berhias untuk suami. Tuan-tuan boleh bayang tak, kita, isteri kita nak keluar pergi kerja, ada seorang tu tulis. Saya pun baca kesian dekat dia. Dia kata 4 tahun dah dia tak sentuh isteri dia. 4 tahun. Dia kata sampai ke tahap bila isteri dia nak keluar pergi kerja, isteri dia berhias itu, dia kata saya jatuh cinta dengan isteri saya setiap kali dia berhias nak keluar pergi kerja dia, sebab cantiknya dia, tapi saya tak pernah sentuh dia. Dia tak mau. Setiap hari balik dia akan bagi alasan. Setiap hari balik dia akan bagi alasan letih, penat, tak larat, jangan kacau dia. Tuan-tuan, dia kata, saya nak apa? Saya nak kahwin lain. Dia tak bagi. Dia marah. Itu boleh bayang tak macam mana perasaan. Buat apa kahwin kalau macam tu? Sama je. Laki perempuan pun sama. Kalau tuan-tuan kahwin, biar sama-sama duduk dalam nikmat perkahwinan tu. Orang perempuan nak berhias, berhias kat siapa kalau bukan laki dia? Nak berhias kat siapa lagi? Siapa yang kalau dia tunjuk keindahan tubuh dia, yang dia dapat pahala kalau bukan suami dia? Dia keluar pergi pakai cantik-cantik, pakai lipstik merah-merah, pakai bedak putih-putih. Macam kata Sayyid Muhammad, Datuk Alif Syukri kata, muka putih tangan hitam. Bedak punya banyak muka, tangan hitam. Terlupa nak color sekali dengan tangan-tangan tu. Pergi kerja tuan-tuan Sayyid Muhammad, orang tengok

0: Orang tengok dia apa, dia berhias tu untuk siapa? Dia berhias tu untuk siapa? Untuk pandangan orang. Dia boleh kata bila orang tanya dekat dia. Dia panggil ada satu istilah dalam syarak namanya tabarruj. Apa maksud tabarruj? Berhias kepada orang selain daripada suami dia. Betul dia hias sungguh. Berapa lama dia spend masa untuk dia sehari dia nak keluar pergi kerja tu? Spend masa berkejam-kejam. Untuk siapa? Tahu dia jawab apa? Standard jawapan orang perempuan untuk kepuasan diri sendiri. Mereka duduk sorang-sorang lah. Duduk sorang-sorang di rumah pakai gitu. Kurang tu, hari-hari yang Sabtu Ahad yang tak kerja, yang tak ada siapa-siapa di rumah, pakai sorang-sorang. Tu baru kepuasan diri sendiri. Dah, waktu di rumah dia, Salih Muhammad, kain tola je atas kepala keluar tu. Pakai kain batik sampai ke dada ni, atas kat tu je. Kita pakai elok keluar tu maksudnya, kita mengharapkan orang pandang kita. Kalau kita mengharapkan orang pandang kita, maka di sana ada satu istilah namanya tabarruj. Berhias kepada orang yang selain daripada orang yang layak untuk dia. Dosa. Lepas itu macam mana? Berhiaslah untuk suami. Nak bina balik ni. Balik rumah pakai elok-elok. Apa yang suami suka dia pakai? Pakailah. Pakai ni bedak. Pakai lipstick minyak wangi. Beli minyak wangi yang suami suka bau dia. Bukan yang kita suka, yang suami kita suka bau dia. Sebab wangi itu untuk suami. Pakailah wangi-wangi dalam rumah tu untuk suami dia. Ini bukan cakap untuk isteri. Suami pun serupa. Apa yang suami dia, apa yang isteri dia suka, pakai. Dia kata, Ustaz, isteri saya suka saya pakai seluar pendek ya, di rumah. Pakai. Kata, isteri saya suka ni, dia suka perut saya gosok-gosok. Dia tak bagi saya pakai baju. Ah, tak payah pakai.
1: Allahumma

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Baik, anda saja baru saja dihiburkan oleh JJ dengan perjalanan ke syurga membawa kita ke pukul 5.44 minit pagi ketika ini. Nampaknya sampai di sini sajalah kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Geng Burung Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 petang nanti. Dan sebelum seperti biasa, selepas ini tiga suara akan menemui anda untuk 4 jam yang berikutnya. Jadi terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sebelum berpisah, saya terlebih dahulu mohon nak maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang saya bersiaran. Jumpa lagi di lain waktu. Mohon jaga diri semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nidaul Islam. Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita bincang hari ini tentang keutamaan mengharapkan nikmat. Semua yang saya muliakan, mungkin saat ini kita sedang sakit, kita sedang diuji dan kita rasa ia sangat besar. Bila hidup kita ada Allah, kita ada tempat untuk meletakkan hajat hati. Kita mahu selamat, kita mahu dimudahkan, kita mahu diredai. Semua tu nikmat yang kita pinta darinya semata-mata. Kita fokus, kita mengharapkan nikmat ni. Fokuskan Allah sebagai keutamaan dalam sebutan di lidah kita. Bayangkan kita sedang sakit ataupun diuji, lidah kita masa itu sebut apa? Fokus kita apa masa itu? Fokus kita keluhan ke? Keluhan tak bantu kita. Baiknya Allah, tengok apa yang Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada apa dengan ayat ni? Kita mohon Allah tunjukkan jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Waladdallin. Bukan jalan orang yang sesat. Dan dalam surah Al-Baqarah yang menyusul, ya, selepas surah Al-Fatihah ini, kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang golongan-golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Supaya kehidupan kita ni, kita jelas jalan mana yang patut kita ikut untuk kita terus mendapat nikmat kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut surah Al-Baqarah ni, ada hadis sebut, apabila surah Al-Baqarah dibacakan dalam rumah, jin syaitan akan keluar dari rumah tu. Jadi kalau sekarang ni kita berada kat hospital misalnya kan, kita cuba untuk baca surah Al-Baqarah. InsyaAllah mudah-mudahan jin syaitan keluar daripada hospital tempat kita berada ni, yang duk bisikkan keluhan putus asa, yang duk bisikkan fikiran negatif pada kita. Dan kita juga mohon pada Allah, moga jin syaitan akan keluar dari dalam diri kita dengan pelbagai hasutan, pelbagai putus asa yang dia bisikkan. Kita nak dekat dengan Allah. Allah ciptakan peristiwa yang berlaku kat dunia ni semua jadi ujian. Kesakitan kita ujian, kita saat ni pun ujian. Ada insan yang ternanti-nanti untuk dapat nikmat yang macam kita ada sekarang. Kita pula sedang mengeluhkan keadaan kita sekarang. Jom kita basuh sikit jiwa kita. Ucapkan Alhamdulillah atas nikmat yang apa saja yang kita ada hari ni. Walaupun kita sedang sakit, sakit tu tetap jadi nikmat bagi orang yang bersyukur, yang masih lagi renung, ada lagi nyawa, ada lagi peluang, ada lagi kesempatan. Biar itu yang fokus, yang jadi keutamaan untuk kita fikirkan saat kita sakit dan diuji sekalipun. Bukan setiap hari kan kita sakit begini. Hanya sekali-sekala je, beberapa kali dalam hidup kita, Allah kesian kat kita. Jadi kita nak banyak sebutkan nikmat, insyaAllah kurang kesakitan kita. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid, dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Dengarkan Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
2: Selamat pagi. Salam Jumaat penghulu segala hari. Alhamdulillah. Kembali lagi tiga suara di sini.
1: Okey, Dia dan Nazri masih lagi berdua. Sonic dah pun terbang ke Sarawak. Jadi hari ini 2 Oktober. Bersama dengan 20 Rabiul Akhir, waktu solat subuh untuk anda yang berada di KL Putrajaya. Shah Alam 5:53. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, terima kasih kepada Izzy Mazaki yang dapat menemani anda sebentar tadi.
1: YB kita.
2: YB kita. Elok baju batik semalam.
1: Itulah tu.
2: Sampai ke malam pagi tadi.
1: Saya PA tu.
2: Oh, asyik.
1: Oh, mama je jadi PA. Okey, sampai-sampai tu anda boleh ke semualah platform media sosial kita. Kalau tengok konten-konten dekat TikTok, lepas tu boleh ke FB Live jugalah untuk sharekan tiga suara pagi ni.
2: Baik. Jadi seperti biasa, untuk yang bercuti, sebab kita sedia maklum hari Jumaat.
1: Betul.
2: Ada degree yang bercuti pada hari Jumaat, selamat bercuti lah.
1: Selamat bercuti yang bekerja, selamat kerja.
2: Okey.
1: Lagi kita kembali untuk info semasa.
2: Jom.
1: Layan terus
2: Nasional
1: Pagi.
3: Some days you're the only thing I know.

0: Tiga Suara 4 jam bersama anda 6 pagi hingga 10 pagi Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.
1: Jangan kau perasaan jangan.

0: pagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, terima kasih yang dah sharekan FB Live kita. Ahmad Daniel kata selamat pagi, salam Jumaat. Yang baik-baik lah semua, insyaAllah.
2: Betul. Zaini Apo, Assalamualaikum. Semoga sihat selalu. Ahmad Daniel. Macam dia katakan, Ida Moyan ni, wah lama tak dengar Ida. Ida, apa khabar Ida? Semoga sihat selalu dah.
1: Zakaria Sulaiman.
2: Betul.
1: Marina Wati, Kak Mun Fendi, Ita, Ruzaya Semandak, Sabah pagi ni.
2: Betul.
1: Terima kasih.
2: Okey, jadi semua yang ada, yang sedang mendengarkan National FM, di radio, di RTM Click, di Facebook, boleh masuk, follow, like, share.
1: Betul.
2: Okey.
1: Okey, sambil anda sharekan FB Live kita, kita pun nak sharekan juga info semasa lah untuk anda semua tentang pastinya belanjawan yang semakin hampir. Sekarang dah 2 Oktober.
2: Baik.
1: Belanjawan insyaAllah 9 Oktober. Jadi keperluan mahasiswa dan universiti turut diberi perhatian lah dalam penyediaan belanjawan 2027 dimaklumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana katanya penyediaan belanjawan kali ini memerlukan tumpuan penuh bagi mengimplementasikan

0: membangi pelbagai tuntutan dan juga keperluan daripada semualah masyarakat, jabatan dan juga kementerian.
1: Ya, dan penyediaan belanjawan memerlukan tumpuan penuh untuk mengimbangi tuntutan pelbagai lapisan masyarakat, dan belanjawan kali ini melibatkan ribuan persatuan, ratusan jabatan dan puluhan kementerian, dan setiap pihak mempunyai rasional masing-masing. Dan mereka juga, apa yang dimaklumkan oleh Dato' Shano Ibrahim, hampir semua acara dijadualkan dalam tempoh 2 hingga 3 hari terpaksa dibatalkan bagi memberikan tumpuan kepada penyediaan belanjawan 2027.
0: Alhamdulillah, insyaAllah mudah-mudahan berjalan dengan lancar lah ya.
1: Baik.
0: Dan kami di National FM pun akan bawakan lah Grandstand khas bersama dengan tetamu jemputan. InsyaAllah jangkaannya 3 petang kita akan bermula.
1: Baik.
0: Saya dan Reza.
1: Betul.
0: InsyaAllah eh.
1: Saya
0: awak
1: pula
0: akan ke
1: Parlimen.
0: Parlimen bersama dengan
1: Ijad
0: Aizat Azam. Okey, jadi boleh dengarlah dan juga follow platform media sosial National FM untuk dapatkan perkembangan semasa juga eh.
1: Okey.
0: Okey, kejap lagi kami akan kembali untuk info sihat pula.
1: Baik.
0: Layan terus Sebi Mastura
1: National.
0: Okey.

0: Biar lambat asal selamat.
1: Pamat tempel belanggar dengan motor kah?
0: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

sekiranya anda menerima berita atau maklumat melalui media sosial berbentuk mesej, video atau gambar, semak terlebih dahulu kesahihannya. Sekurang-kurangnya, periksa sumber dan bila berita tersebut diterbitkan. Sebar hanya yang benar, tidak pasti, jangan kongsi.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.

0: aktif dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, untuk info sihat, semoga semua dalam keadaan baik-baik. Yang mana bangun pagi ni rasa tak sihat, jangan diagnose sendiri. Yeah. Terus saja dapatkan nasihat daripada doktor lah
2: Betul tu. Jadi anda semua kena sentiasa buat pemeriksaan kesihatan berkala. Kalau gigi tu kesihatannya setahun sekali. Bila tiba hari jadi je, pergi buat rawatan gigi.
1: Okey, tapi pagi ni tentang jantung.
2: Hai, sakit tu.
1: Kita nak tahu tentang serangan jantung, apa punca dia.
2: Apa puncanya tu?
1: Puncanya ialah penyakit kronik yang tidak dikawal.
2: Okey.
1: Contoh, hipertensi.
2: Okey.
1: Ini berkaitan dengan darah lah.
2: Aha.
1: Paras kolesterol.
2: Baik.
1: Yang tinggi. Diabetes.
2: Alhamdulillah.
1: Dan juga obesity.
2: Betul.
1: Ini kita sebut tiga serangkai lah selalunya
2: Saya risau yang empat kolesterol.
1: Kenapa
2: kolesterol
1: tu?
2: Kolesterol tu dia kalau orang kurus pun tinggi tau. Kena jaga-jaga
1: Jaga-jaga, okey.
2: Okey, apa yang perlu anda lakukan? Kena amalkan cara hidup sihat. Okey, tidak aktif secara fizikal, pengambilan makanan yang tidak sihat, merokok dan pengambilan alkohol yang berlebihan. Kena jaga-jaga semua tu.
1: Ini punca-puncanya lah.
2: Okey,
1: punca anda boleh dapat serangan jantung. Punca seterusnya ialah sejarah keluarga. Kalau ada keluarga kita, mak ayah kita yang ada sakit jantung, berkemungkinan kita juga ada.
2: Itulah saya,
1: ada potensi.
2: Saya bapak saya jantung lah.
1: Sama lah.
2: Allah, saya risau.
1: Dia kena jagalah pemakanan semua. Okey, kita nak tahulah bila sebut punca, ada serangan, mesti ada gejala.
2: Okey, apa gejala?
1: Sebelum ada serangan, mesti ada gejala. Gejalanya, kalau anda mula rasa sakit dada dekat bahagian kiri,
2: tak ada.
1: Dan juga tengah dada, lepas tu dia pergi menular. Dia pergi berjangkit-jangkit-jangkit ke arah bahu dan juga lengan kiri.
2: Okey, tak ada. Okay. Kanan ada, okay.
1: Kanan bukan, itu macam nak menumbuk orang. Okey, lepas tu leher, dagu dan juga belakang badan.
2: Tak ada.
1: Kalau
2: pinggang ada.
1: Kalau pinggang baru-baru ni kita berpocor-pocor lama.
2: Okey,
1: itu gejalanya, boleh dapatkan nasihat doktor
2: Okey, dan juga kadang-kadang anda juga akan mengalami sakit ulu hati.
1: Okey.
2: Ini antara gejala utamalah. Dan anda akan sentiasa berasa loya. Bukan sebab mengandung.
1: Okey, bukan.
2: Ini pun laki jadi berasa loya.
1: Okey.
2: Dan jantung anda berdebar. Bukan berdebar tengok dia.
1: Bukan berdebar sebab buat salah dengan orang rumah.
2: Bukan.
1: Okey, ini berdebar sebab gejala jantung.
2: Okey.
1: Ataupun tiba-tiba anda pitam, pening, letih yang melampau.
2: Betul.
1: Lepas tu tiba-tiba badan berpeluh.
2: Betul. Dan juga sesak nafas. Kalau berpeluh tu, dia berpeluh tiba-tiba dia macam seram sejuk begitu. Itu
1: kena lain macam lagi. Bukan berpeluh sebab buat aktiviti fizikal dan sebagainya.
2: Tak ada. Bukan.
1: Jadi kalau ada simptom ini, gejala ni, anda terus saja dapatkan nasihat.
2: Baik.
1: Atau bawa diri anda, kalau tak larat jangan bawa kereta. Minta tolong orang. Takut nanti tengah bawa kereta boleh kena serangan jantung, bahaya juga kan.
2: Kadang-kadang boleh melibatkan orang lain pula.
1: Bahaya-bahaya, okey. Jadi semoga semua sihat-sihat belaka lah.
2: InsyaAllah.
1: Nak lagi seram kalau terkejut-terkejut ni, siapa yang akan muncul 7 pagi? Standby
2: nantikan.
1: Untuk tengah penyampai kejap je lagi ada isyaratnya.
2: Sabar.
1: Kita lagi dulu Shaggy untuk anda.
2: Terus layan
1: Nasional Pagi.

0: Okay, standby semua. Jom serbu okay. Facebook Live Tiga Suara. Saya dah letakkan posternya dekat situ. Anda boleh pilih. Ada tiga bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasu.
1: Banyak tu. Banyak pasu yang ada kat situ.
0: Itu dia.
1: Jadi hanya ada tiga bunga sahaja.
0: Ya.
1: Pilihlah yang mana satu bunga yang anda suka. Pasu mana yang anda suka. Pilihlah.
0: Hari ini saya menjangkakan bunga yang akan baca.
1: Mungkin.
0: Itulah.
1: Sebab kita semalam yang bacanya pasu. Palsu pula dah. Pasu. Bukan palsu.
0: Aminul Azam, pasu. Okey, jom. Kita nak siarkan isyaratnya. Kita kira sama-sama dalam kiraan. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang. Teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey
1: dia.
0: Pendengar pertama yang muncul ketika isyarat ialah Muhammad Rosman Cik So.
1: Rosman.
0: Tania, dia nak lock Fazila Nora Fikah.
1: Okey Rosman okay.
0: Kalau Fazila yang baca, Rosman menang automatik.
1: Itu saja
0: terus terang
1: Fazila Nora Fikah tu pakai tudung biru tu. Sebelah Zahira di sebelah kiri.
0: Depan Ras Twin.
1: Depan Ras Twin. Belakangnya Fendi Karim.
0: Tepi dia lagi satu kosong. Tak ada orang. Okey.
1: Okey. Kita ada Nadir Ma'in, Afendi Abdul Karim, nak lock Fatima Abain, nak lock Khairul Azan Arba
0: Rahim Eko, Izamin Nasir, Fazila Nur Haini, nak lock Fazila Nur Afika.
1: Okey, Nur Zaiti Akma, saya nak kunci Nurul Zahrazi.
0: Okey.
1: Lepas tu kita ada Afzri nak lock Nurul Zahira Razi juga.
0: Okey, Helmi Noh nak lock Amin Nur Azam. Mushi Ali nak lock Izamil Nasir.
1: Marina Wati nak kunci Fazila Norafika.
0: Boleh.
1: Aniza Samin, Khairul Azan Arba, Jamila Othman pun sama juga. Kamu Fendi pun sama.
0: Okey, siapa yang kita dah sebutkan nama dia dah tak payah masuk dah tau. Okey, Zeti Zita dia nak lock Oyen. Irfan Izani nak lock Nurul Zahira Razi.
1: Okay.
0: Hai Junaidi Ahmad dia nak lock Aminur Azam.
1: Wan Sudiman Izamil. Muhammad Roslan nak lock Rudy. Boleh.
0: Boleh.
1: Lepas tu kita ada Zakaria Izamin Asih.
0: Okey, Fazila Daud, Effendi Abdul Karim, Brown Roy, Hamami Yusof, Fikfar, Izzukanain, Izzukarnain nak lock Izamin Asih.
1: Khatijah Syara'i, Khairul Azan Arba, Lia Zalia Azwan, Aminur Azam, Ben Ibrahim, Kai katanya.
0: Okey, Wan Sudirman, Afiqah, Marsa Saleh, Izamin Nasir. Lepas itu, kita ada, mana tadi, Nan BJ Hamba. Saya nak lock Nurul Zahira Razi lah hari ini.
1: Okey, Anissa Samir kata, Nazir, terima kasih sebut nama saya. Takkan tulis lagi.
0: macam itulah, mana betul.
1: Okey. Zakaria Sulaiman, Khairul Azan Arba.
0: Okey, Nur Zaiti Akmal, Nurul Zahira Razi.
1: Ain Nabilah kata tertinggal. Awak nak lock siapa?
0: Awak nak lock siapa?
1: Beritahu.
0: Beritahu cepat.
1: Okey, cepat.
0: Kita tunggu awak.
1: Tunggu.
0: Tunggulah.
1: Jap.
0: Sampai tu kita pilih awak nak lock siapa?
1: Okey, saya hari ni nak lock wanita.
0: Saya
1: nak ambil Jati lah kot.
0: Jati ambil Oyen
1: Oyen.
0: Saya ambil kawan dia, Zahira.
1: Okay.
0: Saya ambil Zahira. Mana Ain Nabilah ni?
1: Ain okey ke?
0: Mana ni? Lambat tak adalah, tinggal lah awak.
1: Lambat tinggal
0: Okey, jom kita lock sama-sama. Saya Zahira, awak Diati.
1: Baik.
0: Okey, jom. Saya tak payah gaduh. Saya seronok kalau saya tadi tak payah gaduh dengan dia.
1: Senang
0: Zahira.
1: Kita.
0: Senang je kita. Betul ke salah? Peduli.
1: Bila tak bergaduh, tak berebut, timing tak pun tepat. Timing nak berita pun tepat.
0: Tepat, cantik. Okey, jom kita lock sama-sama.
1: Satu, dua, tiga.
0: Lock. Jawapannya 7 pagi
1: Standby.
0: Okey, jom. Inilah dia.
1: Nasional.
0: Baik.

Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.

0: info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Woi.
2: Akhirnya.
1: Aha.
2: Berkurun lama. Dah lama tak menang eh.
1: Tiba-tiba
2: menang hari ni, hari Jumaat.
1: Alhamdulillah. Menang pula hari Jumaat, penggulung segala hari.
2: Biasa kalau suami ada, dia kata siapa yang menang hari Jumaat ni menang 3 tahun.
1: Kalau dia menang kan, bertahun-tahun tu dia punyalah.
2: Sampai pencin
1: macam-macam.
2: Okey, Nurul Zahira Razi yang baca.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi tahniahlah untuk semua pendengar yang teka nama Nurul Zahira Razi.
1: Betul tu. Dia baca hari ni tersenyum-senyum. Mm-mm. Dia baca.
2: Cumanya dalam ramai-ramai yang betul tu, kita nak cari seorang je lah. Termasuk saya. Saya tak dapat hadiah. Saya cakap terus terang.
1: Yelah, kita kalau kami bertiga menang, memang tak akan dapat hadiah. Nurul Zahira Razi pun tak dapat hadiah.
2: Kalau kita dapat hadiah, saya cakap. Saya risik awal.
1: Saya dah tengok dah. Saya dah tahu dah siapa yang baca semua.
2: Tapi ini kita pun sama macam pendengar. Kita tak tahu apa-apa.
1: Yeah.
2: Walaupun saya bersahabat baik dengan Zahira dan juga Diati.
1: Mm-hmm.
2: Tapi saya tetap menjaga tau.
1: Yeah.
2: Credibility, integrity semua.
1: Saya yang buat jadual baca Bita Radio tu, saya kenal.
2: Okay,
1: dia dekat situ. Lama-lama tu dia dekat situ.
2: Ada. Okay. Baik, pemenang yang bertuah untuk hari ini ialah
1: Irfan Izzani. Alhamdulillah Irfan.
2: Tahniah Irfan Izzani.
1: Mm-hmm.
2: Kalau tengok profile picture dia gelap betul.
1: Ui.
2: Tak tahu gambar apa tadi.
1: Tapi gelap masa depan. Cerah masa depan.
2: Baik tau.
1: Bukan. Saya nak cakap cerah masa depan. Gambar masa gelap depan. Tak apa.
2: Okey, jadi okay. Irfan Izzani, awak akan dapat hadiah lah. Minuman berhasiat profile dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja.
1: Okay.
2: Terima kasih bagian pemasaran dan promosi RTM. Nombornya Nazri,
1: nombor yang perlu Irfan WhatsApp. Mm-hmm. Alamat rumah saya tahu eh.
2: Okay.
1: Nombor dia 013-822-6962.
2: Baik.
1: Sebab nama-nama ni memang dah ada. Bila menang je, kakak Ungu akan tengok.
2: Betul.
1: Jadi kalau anda WhatsApp, anda kata anda pemenang, tengok-tengok tak ada, bukan pemenang lah tu.
2: Bukan. Sebab nama kita dah hantar eh.
1: Betul.
2: Okey, sambil itu sebelum kita ketahukan anda sikit maklumat tentang KWSP, yang mana sistem pencen di Malaysia perlu berkembang seiring lah dengan peningkatan jangka hayat dan juga perubahan corak pekerjaan. Pembaharuan yang diperlukan bagi perkukuh liputan, kecukupan, equity dan juga kelestarian pendapatan persaraan untuk tempoh hayat yang lebih panjang.
1: Dan apa yang dimaklumkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Ahmad Zulkarnain Othman, anak Zulkarnain On. Bagi mencapai matlamat ini, beliau telah mengenalpasti 4 keutamaan untuk Malaysia. Bermula dengan keperluan untuk beralih kepada sekadar menambung untuk persaraan kepada usaha menjamin pendapatan seumur hidup.
2: Okay. Okay, langkah ini perlu untuk melibatkan libat urus lebih awal dan juga kerjasama merentas pelbagai bidang lah. Contoh, kalau negara kita ni kesihatan, perumahan, penjagaan awal gemas, dengan perubahan yang dilaksanakan insyaAllah secara berperingkat. Dan terus untuk kekalkan, yang paling penting, kepercayaan orang ramai terhadap KWSP sendiri.
1: Betul tu. Jadi menyimpan eh. Memang kita ni digalakkan menyimpan.
2: Yalah.
1: Walaupun kaitan kerajaan tak ada tak ada KWSP ke ada pencen, memang kena menyimpan.
2: Simpan-simpan, pandai-pandai lah. Kita pun tak tahu berapa lama kita hidup kan.
1: Betul dia.
2: Kalau meninggal awal tak apalah.
1: Yeah.
2: Kalau meninggal lambat lagi.
1: Ah.
2: Ujung-ujung kan.
1: Itu.
2: Pandai lah eh.
1: Yelah.
2: Okey, kejap lagi. Tahukah anda?
1: Apa
2: tahukah anda
1: ceritanya?
2: Semalam saya dah bagi tahu.
1: Aha.
2: Dia tinggi. Tinggi betul.
1: Tinggi
2: saya cakap.
1: Betul.
2: Tinggi. Oi. Setinggi cintaku padamu.
1: Allahuakbar. Memang betul tinggi tu.
2: Tinggi. Bila dekat tinggi dia ada. Bila dia turun ke bawah dia hilang. Dia halus je jadi dia.
1: Bila turun bawah dia hilang.
2: Nanti tengok dekat Facebook lah, kita ada videonya.
1: Tinggi sangat ni.
2: Tinggi.
1: Gayat kita tengok.
2: Gayat. Okey. Kejap lagi kita layan dulu Azara Band dan juga Baby Acha. Jaga-jaga.
1: Baik.
2: Inilah dia
1: Nasional
2: Pagi.

0: Tahu ke anda?
1: Okey, mari kita ke tahu ke anda.
0: Ya dia. Tinggi.
1: Saya nak ajak anda yang mana gayat. Tengoklah eh. Ini ciptaan Allah yang luar biasa lah.
0: Cantik.
1: Kalau awak rasa Burj Khalifa dekat Dubai tu antara bangunan tertinggi kat dunia.
0: Betul-betul.
1: Ini jangan lagi betul. Tinggi lagi.
0: Betul. Saya dah naik Burj Khalifa tu. Memang tinggi tau.
1: Hai. Awak kita pergi bersiaran dekat bomber hari tu pun naik tiga tingkat nak turun flying fork pun awak dah menggigil-gigil.
0: Kan saya naik lagi sekali tu kan. Tiga-tiga kali naik tu.
1: Menggigil-gigil lutut awak tu lah.
0: Yelah, tapi sebab tu kan saya naik lagi.
1: Pipi bergetar-getar pipi.
0: Angin. Angin tiup.
1: Saya sikit punya steady awak
0: gigit. Saya dah okey. Bomber tu kata boleh jadi bomber ni.
1: Okey, jom tengok dekat Facebook live sekarang.
0: Cantik.
1: Sangat cantik, Masya Allah. Saya bawa dari sudut bawah, tepi, kiri, kanan, dan yang paling penting sudut atas. Naik kapal terbang, helikopter semua ada.
0: Dia punya asap.
1: Itu bukan asap tau. Itu adalah rembesan yang dah pun jadi
0: rembesan.
1: Kecil.
0: Rembesan.
1: Yes.
0: Wow.
1: Okey, jadi tahukah anda?
0: Apa tu?
1: Boleh tengok dekat Facebook lah videonya. Bayangkan ada air yang jatuh dari puncak gunung tertinggi.
0: Memang air jatuh.
1: Di dunia, air jatuh. Kalau air dia jatuh ke bawah, dia tak naik ke atas.
0: Bukan air.
1: Tak ada. Itu bukan hampir 1 kilometer tau.
0: Okey.
1: Okey, dan dia tak sempat sampai ke bawah sebab terlalu jauh untuk sampai ke bawah.
0: Hai.
1: Dan bila dia nak jatuh ke bawah tu, ada angin yang kuat. Dia akan menjadi kabus dan titisan halus.
0: Oh, begitu.
1: Yang kemudian ditiup angin. Dan ada fungsi dia. Dan dia jadi pemandangan yang sangat cantik.
0: Betul
1: luar
0: lah.
1: Biasa.
0: Dia air tu, dia bila nak sampai ke bawah tu, titik pun tak ada. Sebab dia tiup angin.
1: Tengok orang yang naik bot, naik sampan daripada bawah. Saya bawa semua pandangan sudut
0: nampak.
1: Tu.
0: Nampak dia. Nampak. Hijau nampaknya.
1: Dah boleh masuk skrip tu awak tu. Awak tak masuk ni.
0: Cerita dia
1: Ya, apa tu?
0: Itulah kehebatan air tu je, Angels Falls. Ataupun nama tempatnya, Kirapakupai. Kirapakupai Vena yang terletak di Canaima National Park, Venezuela.
1: Yes.
0: Nama dia.
1: Antap.
0: Dan Angel Falls ni mempunyai ketinggian keseluruhan tau. Berapa ketinggian dia? 979 meter. Dan diiktiraf sebagai air terjun tertinggi di dunia sekarang ni.
1: Okey, siapa yang sukakan tengok flora, fauna, air terjun tenang, semua boleh tengok. Kita bandingkan sikit lah kalau bangunan tertinggi kat Malaysia setakat ni Merdeka 118, ketinggian lebih kurang dalam 678.9 meter.
0: Yang ni?
1: Itu pun dah tinggi dah.
0: Okey.
1: Tapi Angel Falls ni awak kan cakap tadi dia 979 meter.
0: Okey.
1: Kan? Lebih kurang tinggi berbeza dengan Merdeka 118 tu dalam 300 meter beza.
0: Wow.
1: Tinggi lagi.
0: Mana tinggi lagi ni lah.
1: Tinggi lagi.
0: Oh, ya Allah.
1: Itu kalau dengan Merdeka 118. Kalau dengan Burj Khalifa 828.
0: Okey.
1: Meter. Angel Falls ni dia tinggi lebih kurang lebih sikit 151 meter. Memang tinggi betul lah orang
0: memang
1: kata.
0: Memang sayup betul. Mana katanya kalau kita sampai ke puncak ni nak buka puasa ni. Lain macam tu. Bawah dah buka puasa, atas belum lagi
1: Belum
0: ada begitulah cerita dia.
1: Sebab Burj Khalifa pun berbeza-beza dia punya buka puasa dia kan.
0: Betul. Dan ceritanya

0: And just for ni, air dia tak mengalir dari gunung biasa tau.
1: Okay.
0: Dia mengalir dari tebing Auyan Tepui. Salah satu daripada formasi gunung major ataupun Tepui yang menjadi ciri utama landscape Canaima.
1: Awak sebut Tepui merecik sampai sini.
0: Sebab dia kan air.
1: Saya rasa merecik macam air terjun tu rasa dia.
0: Tepui.
1: Tepui tu, okay, kalau kita sebut puncak gunung, dia biasanya tajam lah puncak tu kan.
0: Betul.
1: Tapi berbeza dengan puncak gunung yang ni, dia rata. Dia rata.
0: Okey, okey, okey.
1: Sebab tu nama dia Tepui, eh.
0: Baik.
1: Okey, lepas tu, ketinggian Angel Falls ni, dia ekstrim kan? Dia terlalu tinggi, menyebabkan air tu tak semestinya akan sampai ke bawah sebagai aliran air yang deras macam air terjun yang kita selalu pergilah.
0: Baik.
1: Dan air ni dia akan berpecah jadi rembesan, jadi kabus, jadi semburan halus. Dan bila angin kuat, kabus-kabus air ni tadi ni, dia akan terpercik merembes ke sekeliling kawasan hutan kat tepi-tepi tu. Dan dia bantu untuk kelembapan hutan tropika dekat sekitar dia. Tak ada saja-saja Allah cipta, eh.
0: Betul tu. Jadi sebab rembesan tu kan, air tu, kalau kita berada kat sana pun kita akan rasa basah. Sebab rembesan kecil-kecil tu kan.
1: Awak ingat tak kalau kita pergi tempat-tempat macam pasaraya yang tak ada aircon ke apa kan, dan kipas besar
0: dia
1: yang ada rembes-rembes kan, kita kena-kena air tu.
0: Betul.
1: Macam tu lah perasaan dia.
0: Tapi itu pakai air paip. Okey.
1: Okey.
0: Dan kawasan di Canaima National Park ni sangat besar tau.
1: Okey.
0: Kira-kira 3 juta hektar. Dan dia terkenal dengan kawasan hutan, savana, sungai, tebing batu dan juga spesies tumbuhan dan juga pelbagai haiwan yang unik.
1: Okey, dan Canaima ni juga diiktiraf dan disenarai sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 1994. Memang sangat cantik, tak percaya. Saya siap bawa naik kapal terbang dan juga helikopter untuk setiap pemandangan. Lepas tu ada awan pula keliling dia, sama level pula dengan puncak gunung tadi tu. Jadi boleh tengok lah, eh.
0: Betul-betul.
1: Cuci-cuci macam. Okey, boleh komen kalau anda ada peluang nak pergi ke sana ke tidak. Kalau saya nak pergi. Saya sanggup.
0: Saya nak. Sebab apa tu? Sebab saya nak melihat air terjun tu. Saya tak nak panjat tu, tak mungkin lah. Tapi dekat bawah tu, kat macam bawah mana rembesan tu.
1: Nampak? Daripada bawah pun kita boleh pergi.
0: Betul.
1: Naik bot, naik sampan semua boleh.
0: Okey.
1: Okey, boleh tengok, boleh komen. Tadi nama dia Angel Falls kan? Saya cuba untuk main lagu Angel. Tapi sebab lepas ni lagu Spiderman pula. Jadi dia tak boleh English back to back. Jadi saya translatekan Angels dari bahasa Melayu.
0: Okey.
1: Bidadari.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Ismail Izzani untuk anda semua. Inilah dia.
0: Nasional.
1: Hai.

0: Okey, itu dia Bidadari Dari ataupun Angel. Ini dia nama air terjun ni, Angel's Falls.
1: Baik.
0: Boleh tengok, memang sangat cantik. Kalau nak dari atas tu memang tak dapat lah. Susah sikit lah.
1: Saya bila tengok air terjun tu, saya tengok satu cerita kartun tau.
0: Okay,
1: dia.
0: Okey, apa tu?
1: Saya cari, baru saya jumpa.
0: Okey, apa dia?
1: Cerita kartun yang berjudul Ups. Pernah tengok tak?
0: Ups eh?
1: Yang mana,
0: okay, kenapa tu?
1: Dia nak buat rumah dengan isteri dia dekat air terjun tinggi. Sama macam cerita air terjun tu juga. Seorang lelaki tua. Tapi isteri dia meninggal.
0: Tahu yang pakai cermata ni eh?
1: Air terjun tu yang sama jugalah tu.
0: Okey.
1: Baik.
0: Asmawi Asmara, dia kata Masya Allah, hebat cerita Allah. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Betul.
1: Baik. Nani kata, saya berhenti kereta di tepi jalan tau. Betul lah, tepi jalan. Kalau tengah jalan tak boleh. Sebab penyampaian Dian dan Aziz sangat bombastik.
0: Okey.
1: Memanggil sungguh untuk tengok FB Live. Memang betul. Kena tengok.
0: Sebab kalau kita nak cari sendiri, memang tak tercari. Saya gabungkan ni dekat 15 video lah. Sikit TikTok tu, YouTube semua. Jadi satu video.
1: Lepas tu banyak pakai efek.
0: Nampak yang orang naik boat daripada bawah, daripada jauh dah nampak.
1: Rugi tau. Kena tengok. Sayang tak berhenti tepi jalan. Mana yang tengah bawa kereta, lori, bas, kapal terbang. Ila request berhenti kejap.
0: Okey, Bibasya dia kata thank you tau. Tiga suara selalu mantap dan amazing info.
1: Betul.
0: Itu dia eh.
1: Baik, kita ada ni Syirul Nakata. Subhanallah, cantik. Tiada yang indah ciptaan Allah. Betul, insyaAllah. Story nanti nak ke sana.
0: Juliana dia kata dia jadi miss bila sampai bawah. Betul. Miss yang semburan tu kan.
1: Betul.
0: Lepas tu Aisyah Muhammad pegun, kita dibuatnya bukti kebesaran Allah.
1: Okey. Bibasyon, terima kasih atas ucapan yang diberikan. Sonic mana? Sonic dia ada kerja
0: Sarawak.
1: Di Sarawak.
0: InsyaAllah minggu depan ada eh.
1: Baik.
0: Okey, jom kita nak bersama dengan Alif. Sambil-sambil saya akan biarkan sekejap video sebelum kita nak ketular kejap lagi. Laporan trafik menyusul eh.
1: Baik, jom.
0: Silakan Alif.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lembu Raya Malaysia.
3: Terima kasih Dia dan Nazri. Assalamualaikum dan selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Laporan trafik pagi ini dimulakan dengan tinjauan lebuh raya bertol sekitar Lembah Kelang. Di lebuh raya utara selatan, E1 trafik meningkat dari Hospital Sungai Buloh terus ke Bukit Lanjan. Di lebuh raya utara selatan E2, keadaan trafik sesak selepas Pezatul Sungai Besi menuju ke pusat bandaraya. Di lebuh raya NKV, trafik perlahan dari Seti Alam ke Persimpangan Shah Alam dan Plaza Tok Damansara menghala ke Kayu Ara menuju ke lebuh raya Sprint. Seterusnya, di lebuh raya Shah Alam ke SAS E5, keadaan trafik sesak dari Bukit Limau ke Highcom, Sifil ke Susur masuk persimpangan kewajipan dan pusingan U Plaza Tok Sunway menghala ke arah Sifil. Balik ke lebuh raya Elite E6, trafik menunjukkan peningkatan dari Putrajaya ke Putra Heights dan perlahan di lingkaran Putrajaya dari Setia Eco Glades menuju ke Cyberjaya. Di lebuh raya Sungai Besi, Best Raya E9, trafik meningkat dari Salat Selatan dan juga selepas Plaza Tok U menghala ke arah Jalan Istana. Di lebuh raya NPE, lebuh raya baru pantai, trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuching Lama ke Pantai Dalam dan Sunway Piramid ke persiaran kewajipan. Turut perlahan trafik di lebuh raya Damansara Pucung E11 LDP di kebanyakan lokasi pada waktu puncak pagi ini. Balik ke lebuh raya E18, trafik mula menunjukkan peningkatan di beberapa lokasi iaitu sekitar Kajang Utama, Sungai Ramal dan Uniten menghala ke arah Putrajaya. Trafik juga dilihat perlahan dari Balakong menghala ke Demans. Di lebuh raya Max E20, trafik perlahan dari Bukit Jalil ke Kuchai. Di lebuh raya Kajang Seremban, Lekas, trafik perlahan selepas Plaza Tol Kajang Selatan menghala ke arah Kajang Perdana. Di lebuh raya Duke E33, trafik perlahan dari Bandar Dalam menghala ke Sentul Pasar. Di lebuh raya Koridor Gatri GCE E35 dijangkakan kelewatan dari Bukit Jelutong Central ke persimpangan Jalan Montfort dan persimpangan Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan. Kita balik ke tinjauan trafik di utara dan selatan semenanjung Malaysia. Di lebuh raya utara selatan E1, perlahan dari Permata Tampauh menuju ke Perai. Di lebuh raya utara selatan E2, perlahan dari Dato' On menghala ke Susur lebuh raya Pasir Kudang di kedua-dua arah. Dan sesak dari Bandar Ensdale menuju ke Bandar Baru Nilai. Berikutan terdapat kemalangan di kilometer 279.2 arah utara yang menyebabkan lorong kiri dan lorong tengah terhalang. Akhir sekali, tinjauan di lebuh raya KL Karak, lebuh raya Pantai Timur 1 dan 2, LPT 1 dan juga LPT 2, trafik masih dilihat dalam keadaan yang lancar dan terkawal. Pesanan keselamatan kepada pengguna lebuh raya, pada hujung minggu ini 3 hingga 4 Oktober 2026, Lembah Kelang dijangka akan mengalami kesesakan luar biasa berikutan pertembungan tiga acara utama serentak, iaitu Formula 1 di Sepang, Standard Charter KL Marathon dan Litua di Langkawi. Lebuh raya utama seperti Aklih, Duke dan MRR2 akan ditutup pada waktu tertentu, manakala laluan ke Sepang dan Putrajaya mengalami lencongan. Pengguna jalan raya dinasihatkan untuk menggunakan pengangkutan awam, mematuhi arahan polis trafik dan dilarang sama sekali berhenti di bahu jalan. Jika anda mempunyai penerbangan ke Kuala Lumpur International Airport, KLIA, bertolaklah sekurang-kurangnya 3 jam lebih awal bagi mengelakkan terperangkap di dalam kesesakan. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun terlibat dalam kemalangan di lebuh raya bertol, hubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di talian 1800-887752. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, aplikasi X, Facebook dan juga WhatsApp channel serta TikTok LLM Info Trafik. Sekian laporan yang disunting oleh Alif Syafiq dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Dia dan Nazri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: yang dinar.
1: Betullah kali ni.
2: Yang itulah ni, saya cakap dah semalam kita nak cerita tentang Spiderman.
1: Ya.
2: Tapi ini Spiderman versi Malaysia.
1: Islam ni, Islam.
2: Saya geram je tengok dia tau. Saya cuba untuk kontak mak dia semalam, okay, tapi tak tak dapat. Mungkin terlalu ramai yang masuk komen kan. Dia tak perasan. Sebab tengah viral lah, tengah tular adik ni.
1: Yelah.
2: Apa kata semua tengoklah gelagat anak-anak kita ni. Ya Allah. Mana mahu je pergi
1: yang
2: mengaji.
1: Dipakai.
2: Pergi mengaji pakai macam ni.
1: Betul. Gerak, betul. Apa lah yang dipakai tu kan. Ya Allah. Hai. Itu kalau kita lihat tu dia eh. Itu memang sah. Kalau tak ambil wuduk pun boleh sebab dia beralas. Asalkan pakai itu bersih lah kan.
2: Sebab bila saya baca komen dengan caption mak dia dekat video yang dia upload ni kan, dia kata ni anak nombor 2. Bila sebut anak nombor 2 dah tahu dah perangai Azura.
1: Memang pelik benda orang lah.
2: Perangai Azura Khair tu. Pelik-pelik perangainya.
1: Aduh.
2: Okay, boleh tengok dekat Facebook live sekarang.
1: Okay.
2: Okay, tular satu video ni. Gelagat adik kita lah, kanak-kanak lelaki ni pergi mengaji. Tapi dia lengkap pakai kostum uniform Spiderman.
1: Betul.
2: Bukan setakat baju sampai ke leher.
1: Yeah.
2: Dengan topeng-topeng muka. Benar satu muka.
1: Okey.
2: Itu dia.
1: Dan kalau anda tengok TikTok ni, TikTok ni, video ni di TikTok iaitu Munajat Sufi. Yang mana anda dapat lihatlah seorang kanak-kanak ni yang sedang tekun membaca Al-Quran. Tetapi dia baca tu dengan pakaian lengkap, kostum Spiderman, bersongkok pula
2: dekat surau ke masjid macam tu lah. Sebab yang rakamnya tu ada satu, ada dua view tau. Satu view tu saya rasa sama ada mak atau ayah dia lah daripada jauh. Nampaklah dengan cikgu mengaji sekali ustaz tu.
1: Ya, ustaz tu.
2: Sebab tu ustaz tu pun seronok record. Jadi saya bawa dua view. Kebetulan mak dia pun upload daripada POV ustaz yang mengaji. Maka nampaklah dari sudut depan mata Spiderman tu. Saya tak tahulah dia nampak ke tidak. Kan kalau kita tengok
1: macam mana lah bunyi dia tu eh.
2: Kalau kita tengok apa nama cerita Spiderman tu kan, mata dia tu berjaring. Kan?
1: Ada lubang-lubang halus.
2: Ada lubang-lubang halus. Dia punya pakai topeng tu pun saya tak tahu macam mana dia baca dengan lubang-lubang jaring-jaring halus tu tengok tu.
1: Ustaz betul-betul tengok lah.
2: Okay. Lepas tu lebih mencuit hati. Okay, nama adik ni Aiden Mikael. Tapi mak dia panggil Kail lah.
1: Okay.
2: 8 tahun dari Setia Alam. Ibu dia Siti Munirah, dia kata Kail ni memang sangat-sangat minat dengan Spiderman. Dan dia memang suka pakai kostum Spiderman tu.
1: Okay.
2: Jadi disebabkan dia ni anak nombor 2 perangai pelik-pelik, dia minta lah dekat mak dia. Mama-mama, Kail nak pakai baju Spiderman. Siap topeng. Siap topeng tu satu hal.
1: Betul.
2: Bersongkok.
1: Songkok tu dah kena. Walaupun Spiderman tu kita tahu tak ada rambut. Tapi dia pakai juga songkok. Hai, pandai-pandai lah kau Kail.
2: Tambah yang tinggi songkok. Saya nak siarkan audio dia tapi sebab ada lagu. Jadi dia bertindih dengan lagu. Tak bolehlah nak siarkan audio dia mengaji tu.
1: Dan juga yang menariknya lah walaupun begitu mak dia ikut. Sebab apa tau? Sebab Kail ni cerita dia tak pernah rasa malas tau. Rajin datang kelas mengaji. Dan dia mengikuti kelas mengaji secara bergilir pada hari tertentu. Setiap minggu. Bagus lah macam tu.
2: Bagus lah. Kalau ini kalau ini boleh buat semangat dia nak mengaji, bagi kan.
1: Kalau ustazah ke siapa apa nama yang mana nak mengajar ke, kalau anak-anak murid begitu, biar kan.
2: Lainlah kalau bapak dia pakai.
1: Kalau bapak dia pakai
2: kalau
1: macam
2: yang kalau yang anak murid itu bapak dia tiba-tiba nak pakai juga. Yang itu jangan.
1: Itu mata biat nama itu.
2: Okey, jadi boleh tengoklah
1: Okeylah
2: sebab ini orang kata apa, yang penting dia semangat nak pergi mengaji. Betul. Lah.
1: Tak kisahlah macam mana. Yang belakang tu pun khusyuk mengaji tu, tunggu turn. Labat pula Spiderman ni.
2: Yelah, Spiderman soleh kan.
1: Oi, apalah bacaan dia tu.
2: Kalau kalau ada orang minta pertolongan datang lambat, minta maaf cakap. Spiderman tengah mengaji.
1: Tengah mengaji. Ustaz tengah rekod.
2: Okay, baik. Jom kita layan lagu Spiderman. Saya tunjukkan lagu ni kalau adik ni dengar.
1: Baik.
2: Saya tunjukkan lagu ni untuk adik kita lah. Sebab dia sangat minat Spiderman. Ini lagu tema Spiderman. Nyanyian Michael Bublé eh.
1: Baik kita.
2: Okay, boleh komen, boleh tengok lah adik ni di Facebook lah kita.
1: Jom.
2: Inilah dia.
1: Nasional.
2: Okay.

0: dengar Nasional Pagi.
1: Okey, itu dia gelagat anak-anak kita.
2: Ya, yeah, betul.
1: Seronok tengok eh.
2: Betul.
1: Saya rasa kalau ustaz ni garang, habis kena spider web dengan Spiderman ni.
2: Betul. Saya juga kalau bila tengok komen-komen kata sporting ustaz tu dekat masjid, dekat surau. Budak-budak beginilah. Macam surau dekat rumah saya pun begitu. Biar je budak-budak tu main. Biar berlari-berlari kan.
1: Tapi jangan buat bising lah.
2: Tapi bila time nak semayang tu, kita beritahu. Kita semayang. Nanti kalau semayang bising, ustaz yang kejar.
1: Betul lah tu. Okey, Zakia Hani. Dia kata solehnya lah Spiderman soleh kecil ni. Amin.
2: Betul. Okey, lepas tu Wahyu Sofian. Wah, dik. Gelak tengok mengaji. Boleh, dik. Semain Jumaat.
1: Okey. Okay, Muni Muhairwani Muhammad. Dia kata, alalalala. Bagusnya Spiderman ni. Soleh. Ustaz pun seronok. Ikut, ya.
2: Okey, Rosman.
1: Agaknya ni mungkin anak murid pertama yang
2: betul.
1: Anak nombor dua kot.
2: Okey, Rosman Cik So kata, Spiderman baru nak mula kehidupan ni yang lebih baik. Baiklah Spiderman. Eloklah tu kan.
1: Okey. Uchiha Madara dia cuma terhibur, dia gelak-gelak aje. Lepas tu Aniza dia kata Spiderman pun pandai mengaji. Mata tu nampak gede, tulisan kat celah-celah jaring tu.
2: Kat lain kata tak lama lagi kena sunat leh Spiderman.
1: Kita tengok masa tu Spiderman. Tengok. Lari ke, menangis ke, macam mana eh?
2: Tengok waktu disunat nanti macam mana. Apa pakaian dia?
1: Okey, Zabila Sulaiman dia kata, saya pernah tahu pakai cermin mata yang jaring-jaring halus tu.
2: Betul.
1: Memang jelas lah pandangan.
2: Oh, okey.
1: Yelah.
2: Okey, lepas tu kita ada Saudah Musa. Hai, comel adik Spiderman ni. Yelah, tengok tu.
1: Ari Jaafar dia kata, ustaz pula sporting. Yang Facebook nama saya Ma'at ni, dia kata, berat ujian ustaz tu.
2: Tapi bila tengok kan, bila dia tengahkan, kita bacakan Al-Quran tu. Dia kan ada penunjuk, dia pakai jari kan. Nampak baju tu macam besar eh. Jari macam terlebih.
1: Terlebih sikit lah.
2: Terlebih sikit.
1: Boleh pakai besar sampai besar lah ni.
2: Betul. Okay. Mak dia boleh lebih besar sikit lah.
1: Lepas tu Mak tadi dia kata, semoga adik ni membesar jadi orang yang bermanfaat kepada agama dan semua orang, insyaAllah. Adik-adik esok kalau jadi ustaz dik, jangan pakai baju sepeda-peda
2: sedih. Jangan buat begitu dik. Bila jadi ustaz, ikut ustaz.
1: Ikut ustaz lah. Ikut ustaz lah eh.
2: Ini budak-budak tak apalah.
1: Yelah. Okey, baik. Jom. Sambil tu saya akan biarkan dululah. Kata apa video ni dekat sini. Kita bagi laluan untuk Nurul Zahira Razi.
2: Yeah.
1: Dia dah upload IG story, boleh tengok lah eh.
2: Dia pakai pakai sopan.
1: Sopan
2: lah. Dia tak pakai Spiderman.
1: Tak ada.
2: Jangan buat pasal.
1: Jangan. Okay, come on, Nur. Habibillah untuk anda.
2: Dah, see you dah.
1: Bye.